0: Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Di Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
5: Litaqwiyat al-alaqa kull al-alaqat as-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-ijtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
3: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
4: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
6: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang terbesar.
4: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
9: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
10: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip Kelurahan Peleburan Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada

0: 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta diskusi ini ada transportasinya sendiri.
1: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
3: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah, kalau ingin berwisata, kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
2: Sementara, kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausral menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu

0: disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya pada pagi ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD. Dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks. Dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditampilkan. Dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Nyara Puliti Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
5: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
6: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
5: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
6: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
5: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
7: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
8: Yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
7: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
8: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
7: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
8: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini.
7: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
8: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
7: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
8: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
7: Iya, Tin, setuju banget.
8: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
9: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak dan kita tiba di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Di mana saat ini pendengar, kabut asap memang semakin tebal ya, apalagi kemarin. Dan ini ternyata bukan hanya berdampak pada aktivitas masyarakat saja, tapi juga menghambat upaya pemadaman karhutla via udara. Di mana Sabtu kemarin pendengar, 9 helikopter waterbombing terpaksa tidak beroperasi karena jarak pandang ini hanya sekitar 200-500 meter. Sementara itu, untuk operasi modifikasi cuaca juga harus dibatalkan. Nah, pendengar, kondisi ini juga menunjukkan bahwa memang penanganan karhutla ini tidak bisa hanya mengandalkan satu cara. Ketika operasi udara terkendala cuaca dan jarak pandang, maka pencegahan di darat ini tentunya semakin penting ya, pendengar. Nah, kalau menurut Anda sendiri, upaya seperti apa lagi sih pendengar yang sebenarnya harus dilakukan? Silakan pendengar Anda sampaikan komentar dan opini Anda ke WhatsApp kami 0811 570 1042.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani?
1: Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Sebuah lagu pendengar dari Project Bob, Goyang Do You, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda, di mana kondisi kualitas udara yang kurang baik di kota Pontianak ini, pendengar, mendorong sejumlah organisasi dan lembaga keagamaan juga untuk ikut bergerak ya membantu masyarakat. Di mana PIKI Kota Pontianak, GAMKI, GMKI dan Perkantas ini melakukan kolaborasi pembagian masker gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini pendengar dipusatkan di kawasan Bundaran Universitas Tanjungpura atau UNTAN pada Sabtu kemarin. Ketua DPC PIKI Kota Pontianak, Ahmad Tanjaya mengatakan, pembagian masker ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat, khususnya mereka yang masih harus beraktivitas di luar rumah. Kegiatan tersebut juga menjadi aksi kedua yang dilakukan melalui kolaborasi sejumlah organisasi. Sementara itu pendengar, masker yang dibagikan juga ini merupakan bantuan dari DPC PGI Kota Pontianak. Dan aksi serupa juga masih mungkin untuk dilakukan kembali menyesuaikan kondisi cuaca dan kualitas udara di Kota Pontianak. Masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar rumah juga diimbau untuk terus menggunakan masker dan tetap menjaga kondisi kesehatan. Karena pendengar, menjaga kesehatan di tengah kualitas udara yang kurang baik ini tentunya jadi tanggung jawab kita bersama.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi kali ini pendengar, ada sebanyak 25 warga dari berbagai daerah di Kalimantan Barat ini mendapat layanan operasi katarak gratis dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 TNI. Bakti kesehatan ini pendengar digelar di Kodam 12 Tanjung Pura, terutama di Rumah Sakit Kartika Husada Kesdam 12 TPR Kuburaya Sabtu kemarin. Kegiatan dibuka langsung Pandam 12 TPR yaitu Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito yang mengatakan bakti kesehatan ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun TNI, tapi juga sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Kalimantan Barat. Pendengar, selain operasi katarak, kegiatan bakti kesehatan ini juga mencakup operasi bibir sumbing, kemudian pembagian kacamata gratis, dan sejumlah kegiatan sosial lainnya. Pelaksanaannya ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami Kalimantan Barat, Lions Club Indonesia, serta dukungan dari sektor perbankan dan finansial. Pangdam berharap kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, sekaligus mempererat hubungan TNI juga dengan masyarakat Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: That's it.
1: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
2: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
1: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
2: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
1: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
3: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Maaf ya, kemarin nggak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh nggak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji nggak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Mendengar kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana dua bakal calon ketua Pengprov PASI Kalimantan Barat ini sudah mendaftarkan sekaligus mengembalikan berkas pencalonan pada tim penjaring dan penyaringan atau TPP Musprov PASI Kalbar. Sekretaris TPP Akbar Ramadan mengatakan kedua bakal calon ini nantinya akan memasuki tahap verifikasi data dan kelengkapan berkas. Proses pendaftaran dan pengembalian formulirnya pendengar akan ditutup hari ini 13 September 2026 pukul 2 siang nanti. Nah, setelah itu TPP akan melakukan verifikasi pada 14 dan 15 September sebelum mengumumkan hasilnya pada 16 September 2026. Salah satu bakal calon, Thomas Budiman, mengatakan sebagian besar persyaratan administrasi ini sudah dilengkapi, namun masih ada surat dukungan yang perlu dilengkapi dalam bentuk asli. Thomas menyebut pencalonannya juga didorong keinginan untuk membenahi organisasi PASI Kalbar sekaligus meningkatkan prestasi atlet hingga tingkat nasional dan internasional. Menurutnya, Kalimantan Barat ini punya potensi atlet yang cukup baik. Namun, potensi tersebut belum diperkuat dengan pembinaan. Perlu diperkuat lagi pendengar ya, dengan pembinaan, latihan, dan pengalaman bertanding yang lebih baik. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda baca di www.rri.co.id. Pendengar, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Gereja Katolik Keluarga Kudus. Nanti ya, kita akan menyimak bersama siaran langsung ibadah minggu hari ini. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Pendengar, kita akan bergabung bersama Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak, di mana kita akan menyimak bersama siaran langsung ibadah hari Minggu 13 September 2026 dengan tema Ampunilah Saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35 bersama Romo Yohanes Thomas Maria Puji Nur Cahyo CM. Selamat mengikuti siaran langsung pendengar. Saya Sherry Lubis juga pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Fatih yang akan temani Anda nanti dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Terutama nanti pada pukul 10 akan ada Idola Indonesia Layak Anak yang mengundang nanti dari Duta HIV Cilik 2025 beserta dengan orang tuanya juga. Nanti ikuti perbincangan serunya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Berikanlah damai kepada mereka yang mengandalkan Dikau, ya Tuhan, agar terbuktilah kebenaran para nabimu. Dengarkanlah doa-doa hambamu dan umatmu Israel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak sekalian, selamat pagi. Cinta kasih Allah tidak mengenal batas, dan hidup kita berasal dari Tuhan dan akan menuju Tuhan. Kedamaian sejati inilah yang membuat kita mampu untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Dan inilah dasar kehidupan kita yang membuat kita senantiasa bertahan, senantiasa mampu mengatasi kesulitan dalam hidup kita. Maka mari kita hening sejenak menyadari dosa kesalahan kita. Sebagaimana manusia biasa, kita kerap terjebak, berpusat pada diri sendiri, pada ego dan kepentingan kita masing-masing. Kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan yang dihadirkan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersedia mengampuni betapa berat dosa kami, asal kami mau datang bertobat. Bantulah kami menjadi bagian dari kerajaan cintamu dengan saling menguatkan di dalam Dikau, memusatkan kedamaian kami kepada kebenaran sejati. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau tidak menghendaki hukum balas dendam, melainkan agar kami saling mengampuni sampai 70 kali 7. Bantulah kami saat kami masih berada di dunia, memusatkan kepada cintamu, sehingga kami mampu saling mengasihi, saling mengampuni sepanjang hidup kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan pengampunan, yakni ketika disalib, Engkau mendoakan para pembunuhmu. Bantulah kami, dimanapun kami berada, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami, kami mampu membawa cinta, kasih, damai, keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan

0: dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa, mohon rahmat pengampunan dosa, istirahat kekal, cinta abadi dan kerahiman Tuhan bagi Fransiskus Anton Christopher, Adriana Lisnawati, Irena Rina Wati Setiawan, Herculanus Herman Ongin. Kita juga berdoa untuk bangsa kita, kiranya kita dibebaskan dari para pemimpin yang korup, para pemimpin yang tidak memperhatikan derita, kemiskinan. Kita juga berdoa untuk tanah air kita, supaya kita dibebaskan dari segala macam bencana, kebakaran hutan, dan juga hal-hal yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh orang-orang yang serakah. Kita juga berdoa untuk kita semua yang berada di sekitar altar ini, kiranya juga Tuhan sungguh mengasihi kita untuk bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih sejati. Kita berdoa pula untuk sahabat, keluarga, orang-orang yang memerlukan doa-doa kita karena sakit, karena mengharapkan kesembuhan, juga persoalan di dalam keluarga dan perekonomian mereka. Kita bersatukan seluruh doa, intensi, dan harapan kita bersama dengan doa gereja. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tidak terbatas. Kami mohon berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat saling mengampuni satu sama lain. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.
1: Bacaan dari Kitab Putra Siraj. Dendam kesumat dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa, sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan.

tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati, kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup.

Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algucu-algucu sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan.

0: pusat hidup kita adalah cinta Tuhan. Dari Paulus sudah sangat jelas, hidup atau mati kita milik Tuhan. Bacaan hari ini mengingatkan kita pada kedalaman kehidupan kita sekaligus bagaimana mengatasi pesimisme dunia. Banyak yang membuat kita bisa pesimis dengan kehidupan. Anak muda melihat keadaan bangsa, 50 ribu orang keracunan, ada satu orang yang kehilangan ingatan. Anak-anak muda kepingin pergi dari Indonesia. Tetapi apakah akan menyelesaikan persoalan? Tidak. Percayalah, Anda juga akan menemui persoalan dimanapun Anda berada. Mau di Amerika, mau di Singapura, mau di Australia, Anda tetap akan menemui persoalan. Yang lebih tua, yang senior, sudah memiliki persoalan yang berbeda. Asam urat, kolesterol, yang satu diabetes, yang satu asma, itu di pasturan. Persoalannya macam-macam. Dan kita tidak bisa lari dari persoalan yang ada di depan mata kita. Tetapi bagaimana kita mengatasi semuanya itu? Jawabannya pada bacaan hari ini. Bacaan hari ini mengajak kita memiliki kedamaian di dasar hati. Bukan karena apapun yang ada di luar. Nah, maka kedamaian sejati itu diperoleh dari pengampunan. Bacaan tadi sudah sangat jelas menunjukkan bagaimana kita diundang untuk masuk dalam kerajaan cinta kasih yang tak terbatas. Maka bagi saya paling tidak ada tiga hal yang perlu kita kerjakan. Kita bisa saja berhadapan dengan ketidakadilan, kita bisa saja berhadapan dengan persoalan di dalam keluarga, kita bisa saja punya persoalan juga di dalam pribadi kita. Tapi bagi saya paling tidak perlu kita refleksikan tiga hal untuk sungguh-sungguh berdamai, sungguh-sungguh mampu mengampuni. Yang pertama, mengubah pandangan. Apa yang perlu diubah? Yang perlu diubah adalah hati kita. Mengampuni itu membebaskan diri kita. Memilih kedamaian itu tidak menjadi tawanan dari rasa perasaan apapun. Perasaan sakit hati, perasaan kecewa, perasaan marah, perasaan ngantuk, perasaan bosan duduk depan sendiri. Ubahlah pandangan. Dan ini, kita semua membutuhkan jiwa yang menerima Tuhan, siapapun, entah orang lain, entah diri kita. Maka kita perlu mengubah dari kedalaman hati kita bahwa kita memerlukan Tuhan, jiwa kita memerlukan Tuhan, sehingga kita juga melihat orang lain sebagai sesama yang memerlukan Tuhan, memerlukan kedamaian Tuhan. Sehingga yang kedua yang bisa kita lakukan kemudian adalah berani berdoa. Berani berdoa untuk mengampuni sebagai keputusan kehendak, bukan perasaan. Kalau perasaan itu nangis, itu cirinya. Kalau tidak bisa mengampuni, Romo, saya tidak bisa mengampuni menantu saya yang tidak bisa cari kerja. Itu biasanya begitu. Itu sudah bertahun-tahun katanya. Nah, salah siapa? Mosok salah Romo Paroki? Apalagi salah uskupnya? Tidak. Tetapi kemudian pilihan, pilihan untuk berani berdoa berdasarkan tadi, mengampuni adalah keputusan kehendak, bukan perasaan. Maka kita bisa berdoa, Tuhan berkatilah siapapun dan sembuhkanlah hatiku. Berdoa semacam ini membuat kita bebas, mampu kemudian menerima segala-galanya di dalam Tuhan. Tidak gampang, tetapi kemudian kita bisa menjadi melangkah dengan tenang, melangkah dengan bebas. Yang ketiga, yang bisa saya refleksikan adalah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan berarti pasrah, tidak. Tetapi membiarkan Tuhan mengurus kedamaian di dalam hati kita sesuai dengan langkah dan waktu Tuhan. Membiarkan Tuhan untuk berkarya di dalam hati kita. Membiarkan Tuhan menyempurnakan hati kita. Kita bisa saja marah dengan kondisi asap yang seperti ini. Sudah berapa lama kita terjebak di dalam asap ini? Romo Puji sudah berangkat ketika cuti, ya. Bersyukur karena tidak dapat asap, katanya sudah 2 minggu belum mendarat, pesawatnya sudah terkepung asap, di dalam pesawat itu sudah bau asap. Kita bisa saja marah, tetapi ketika kita berdoa bersama-sama, Tuhan menunjukkan cara untuk membuat persoalan-persoalan terbuka bagi kita untuk menyelesaikannya. Kita juga tidak terjebak dengan kepentingan-kepentingan diri kita. Kita tidak lagi merasa serakah dengan jabatan, dengan posisi. Kita bisa kemudian masuk ke dalam kedamaian Tuhan. Hari ini adalah hari baru bagi kita untuk kemudian pertama mengubah pandangan hati, mulai berdoa dengan penuh iman dan menyerahkan segalanya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Kita gunakan syahadat Nikea Konstantinopel. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan, Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Doa umat. Kristus telah bersabda, ampunilah saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa di surga, supaya kita umatnya yang telah mengalami kasih Allah, membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia.
1: Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan,
2: Ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus.
1: bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan pejuang hak asasi manusia. Ya Bapa, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia
2: berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri.
1: Bagi pasangan-pasangan suami istri yang hidup berdampingan, namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi.
2: Ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi.
1: Untuk situasi musim kering yang melanda Kalimantan Barat dan beberapa daerah di Indonesia,
2: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, Engkaulah pemelihara segala makhluk. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh permohonan
1: di tengah situasi sulit yang sedang kami hadapi. Kami mohon kepadamu, pandanglah bumi kami yang sedang didera kekeringan dan bencana kebakaran ini.
2: Gerakanlah awan-awan di langit dan turunkanlah hujan yang membawa kesegaran ke atas tanah yang gersang. Biarlah air hujan memadamkan kobaran api, membasahi bumi, serta memulihkan alam yang rusak. Kami juga berdoa untuk para petugas pemadam kebakaran, relawan dan semua pihak yang sedang berjuang di garis depan. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bahaya selama menjalankan tugasnya.
1: Bagi kita manusia yang lemah dan sering bersalah,
2: ya Bapa, semoga kami belajar dari Yesus Kristus untuk berbelas kasih satu sama lain seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami, dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati.
1: Marilah bersama-sama kita berdoa, doa kepada Santo Fransiskus untuk perdamaian.
2: Santo Fransiskus, saudara kami, 800 tahun lalu Engkau menyambut saudari maut sebagai pribadi yang hidup dalam damai. Doakanlah kami
1: kepada Tuhan. Engkau menemukan damai
2: yang sejati dalam salib San Damiano. Ajarilah kami untuk mencari di dalam Dia yang tersalib sumber segala perdamaian yang meruntuhkan setiap tembok pemisah. Engkau yang tanpa senjata melintasi batas-batas perang dan kesalahpahaman. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk membangun jembatan di tengah dunia yang lebih suka membangun tembok-tembok pemisah. Di tengah zaman yang ditandai oleh konflik dan perpecahan ini, doakanlah kami agar kami dapat menjadi pembawa damai, saksi yang tak bersenjata, dan menghadirkan damai yang berasal dari Kristus. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Allah, Engkau begitu baik kepada kami sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Engkau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami mampu menunjukkan kasih dan pengampunan dengan kata dan perbuatan kami, karena Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan kami diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Amin. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih cintamu dalam diri Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia, di tengah pulau-pulau dan lautan biru, di tengah gunung-gunung dan dataran subur, di tengah negeri yang kaya akan sumber-sumber alam. Engkau membimbing kami menjadi satu bangsa yang merdeka dan bertanggung jawab untuk mengolah sawah dan ladang, mengelola alam tanpa merusak lingkungan, memanfaatkan laut yang kaya, membangun kota dan desa, serta menyiapkan hari depan yang lebih makmur, aman, sejahtera, dan sentosa. Di atas semua itu kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menanam dalam hati kami iman dan cinta akan Yesus Kristus Putramu dan Penyelamat kami. Maka bersama seluruh isi surga, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: kita.
1: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Administrator Apostolik kami, Monsenyor Samuel Oton Sidin, serta semua rohaniwan rohaniwati. Lindungilah bangsa kami yang mengakui Engkau sebagai Tuhan yang Maha Esa. Berkatilah semua orang yang beribadat kepada-Mu dan mematuhi kehendak-Mu, meskipun mereka tidak percaya akan Kristus. Semoga Engkau menganugerahkan damai kepada mereka dan membimbing mereka kepada keselamatan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kami bawa dalam doa saudara-saudari kami yang hari ini kami doakan, para misionaris yang sudah mendahului kami, orang-orang tersebut, kardinal yang sudah mendahului kami, orang-orang yang berjasa di lingkungan paroki, keuskupan negara dan kehidupan kami. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang kudus, para rasul, Santo Vincentius, Santa Luisa, Santa Caterina Labore, Santo Carlo Acutis, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul dan kita semua, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Kita saling berbagi damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah. Lihatlah Kristus Anak Domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tubuh dan darah Kristus.

Hit, hit, hit!

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Pro1 RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, tadi kita dengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang mana itu artinya kita sudah masuk di rangkaian program Pontianak siang ini. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, bersama saya Al-Fatih di sini pendengar temani Anda di 104,2 FM dengan beragam program menarik untuk temani akhir pekan Anda. Ya, walaupun di luar memang sedang berasap ya pendengar ya, masih dengan kualitas udara yang berbahaya, tentunya kami selalu imbau Anda untuk menghindari kegiatan di luar ruangan terlebih dahulu. Walaupun kita tahu weekend biasa kita pakai untuk berolahraga begitu ya. Nah, mungkin sebaiknya sekarang kita berolahraga dari dalam rumah dulu pendengar ya, atau di dalam ruangan, di gym misalnya masih boleh lah ya, atau lapangan-lapangan yang indoor itu masih direkomendasikan pendengar. Jika berkegiatan di luar ruangan, tetap gunakan masker tentunya pendengar ya. Dan program yang akan kami hadirkan dalam rangkaian Pontianak siang ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda Idola Indonesia Layak Anak. Pukul 10 ini pendengar, nanti bersama dengan kami akan membahas satu tema, yaitu berani peduli sejak dini, kisah anak-anak yang membawa pesan positif untuk sesama. Bersama dengan saya nanti pendengar, pukul 10 ini akan hadir di studio Pro1 RRI Pontianak Duta HIV Cilik 2025 Nadine Angelista Gracella Situngkir dan juga Rachel Natania Situngkir bersama dengan Ibunda Rosalina Rita Maya Butar-Butar. Dan setelah itu pukul 11 kita akan ikuti informasi-informasi olahraga dari Pro3 Jaringan Berita Nasional dalam Dinamika Olahraga. Kemudian musik dan informasi, obrolan siang, berita siang, kemudian kami hadirkan juga nanti spesial akhir pekan ya pendengar, akan ada Indonesia banget untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Nah, kalau begitu jangan kemana-mana pendengar ya, kami akan segera kembali dengan program Idola sesaat lagi, tetap di sini di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Menjadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini 13 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga nanti jelang pukul 11 kita akan bersama-sama dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Dan kali ini pendengar, seperti yang telah kami kenalkan di awal, kita akan membahas tema Berani Peduli Sejak Dini, kisah anak-anak yang membawa pesan positif untuk sesama. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak dan disertai juga didampingi oleh orang tua dari adik-adik Duta HIV Cilik 2025. Halo, selamat pagi Nadine dan Rahel.
1: Pagi.
0: Hai, selamat pagi juga Mami. Sehat-sehat semuanya ya?
2: Sehat.
0: Sehat, luar biasa. Lagi libur ya hari Minggu ya adik-adik ya?
2: Iya,
0: iya. Kita kenalin dulu nih nanti ini pendengar ya, bersama dengan saya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak. Nanti adik-adik akan berkenalan secara langsung. Ini saya kenalkan dulu ada Nadine dan juga Rahel ya sebagai Duta HIV Cilik 2025. Didampingi bersama dengan Mami ya, ada Rosalina Rita Maya Butar-butar sebagai orang tua. Ini mana yang kakak, mana yang adik Mami?
2: Kalau Nadine ini kakak.
0: Nadine
2: ini
0: kakak.
2: Rahel adik.
0: Rahel yang adik ya. Dan dua-duanya ikut Duta HIV Cilik 2025 di tahun yang sama?
2: Iya, di tahun yang sama.
0: Oh, bedanya berapa tahun artinya nih?
2: Bedanya 1 tahun.
0: Oh, bedanya 1 tahun, baik. Kita kenalan dulu kali ya sama adik-adik ya. Kita ke kakak nih, kakak Nadine. Kak Nadine boleh dikenalan dulu sama pendengar kita, silakan.
3: Teman-teman, nama saya Nadine Angelista Gracela Situngkir. Saya umur 7 tahun. Saya bersekolah di SD Kristen Immanuel. Saya kelas 3, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Nadine. 7 tahun, kelas 3 di SD Immanuel.
3: Sorry, 8 tahun.
0: Oh, 8 tahun. Lah, lebih ingat adiknya. Baik, kita ke sebelahnya nih ada Rahel. Halo Rahel. Halo, boleh kenalan. Halo teman-teman gitu. Biasanya gimana Rahel? Halo Rahel.
4: Halo Rahel.
0: Malu. Biasanya Rahel kalau di depan sama teman-teman gimana perkenalannya nih? Nah, ini kan ada kakaknya, ada kakak Nadine tadi udah kenalan. Coba kita kenalan sama Rahel. Halo Rahel.
4: Halo.
0: Rahel kelas berapa sekarang?
4: Kelas 1.
0: Kelas 1. Tadi kakaknya usia 8 tahun. Kalau Rahel usia berapa sekarang?
4: 7 tahun.
0: Kelas 1 usia 7 tahun. Rahel sekolahnya di mana?
4: Di SD Kristen Immanuel.
0: Di SD Kristen Immanuel, sama kayak kakaknya ya. Jadi kalau berangkat sekolah bareng-bareng nih Nadine sama Rahel nih.
4: Iya
0: dong, diantarin sama Mami yang artinya Mami ya. Ini adik-adik nih sebenarnya udah minat di bidang pageant tuh gimana sih Mami awalnya?
2: Ya awalnya nih pertama kali nih si Rahel waktu di TK di Immanuel kan sering adakan kayak fashion show ya.
0: Iya.
2: Di pertama kali di Penegoro itu baju congsam. Nah ternyata biasalah kita kan ketemu dengan rekan ibu-ibu yang lain ya.
0: Iya.
2: Jadi di mana nih latihannya? Kebetulan saya di Sanggar Inak Production. Nah jadi sekaligus dia jelasin kalau saya nih di Sanggar Ina ya, jadi saya daftarkan anak-anak. Pertama kali Rahel, ternyata Nadine juga mau ikut.
0: Oh, nah. Justru malah yang awal ikut Rahel. Waktu itu Rahel duluan.
2: Ya, Rahel.
0: Oh, gimana Rahel waktu itu latihan di Sanggar, latihan apa aja?
4: Rahel duluan.
2: Iya.
0: Rahel waktu itu jalan gitu ya, jalan atau gimana? Modeling waktu itu ya Rahel ya?
2: Iya, sama-sama.
0: Sama-sama ya.
2: Iya. Oh. Ternyata si Nadine juga ikut, jadi bareng-bareng.
0: Oke.
4: Okay. Jadi dulu.
2: Iya.
4: Baru kakak.
2: Iya.
0: Baru kakak ikut gitu. Waktu itu kakak Nadine gimana? Akhirnya pengen ikut latihan juga waktu itu sama Rahel gimana? Waktu itu artinya Nadine nemenin dulu kali ya Mama ya?
2: Iya,
0: nemenin dulu. Rahel dulu.
2: Iya.
0: Akhirnya Nadine mau ikut juga dong Mami gitu atau gimana waktu itu Rahel? Nadine?
3: pas Rahel ikut lomba, terus Nadine jadi kepingin mau jadi model, jadi Nadine ikut. Jadi pas udah model tuh Nadine juga mau ikut dancer juga.
0: Jadi ikut model juga, ikut dancer juga.
3: Iya.
0: Sekarang lagi aktif dancer juga artinya. Di sekolah?
3: Enggak.
0: Di sanggar ya?
3: Iya, sanggarnya dancer sama modeling sama.
0: Oke, Rahel juga ikut dancer? Ikut juga?
3: Ikut.
0: Oke, rame gak teman-temannya di sana?
3: Rame.
0: Rame ya? Seru gak sih ikut kegiatan di luar sekolah kalau Nadine?
3: Seru.
0: Kalau di sekolah kan biasanya main, belajar gitu ya. Kalau di sanggar apa aja yang biasanya dilakukan Nadine?
3: Biasanya kita
0: latihan gitu ya.
3: Latihan, ada istirahatnya. Terus biasa kalau kita datang jam 12 pulangnya jam 4. Datangnya jam, kalau jam 1 pulangnya jam 5. Kalau minggu tuh masuknya jam 12 siang terus sampai jam 4 sore. Kalau Sabtu jam 1 sampai jam 5 sore.
0: Oke, jadi kegiatan di sanggar ini memang di akhir pekan gitu ya Mami ya. Jadi gak mengganggu Senin sampai Jumat artinya.
2: Iya enggak, kita latihannya hari Sabtu dan Minggu.
0: Artinya hari ini nanti ada?
2: Ada.
0: Wah, abis dari sini nanti Nadine sama Rahel langsung berangkat ini ke sanggar lagi nih.
2: Iya biasanya gitu.
0: Capek gak Rahel? Kalau Rahel capek gak biasanya Sabtu Minggu maunya main aja deh gitu. Pernah capek gak Rahel? Gimana? Kalau Nadine capek gak kalau Sabtu Minggu harus ada kegiatan lagi di luar?
3: Tapi biasanya kalau kita ke sanggar makan dulu yang banyak jadi gak capek.
0: Ah betul, makan dulu yang banyak biar gak capek ya kan. Minum juga, minum yang banyak. Minum susu. Betul. Jadi gak capek lah ya, karena kan di sana nanti kita belajarnya seru gitu ya sama teman-teman ya.
3: Iya.
0: Teman-teman yang di sanggar itu apakah teman-teman satu sekolah sama Nadine dan Rahel atau beda sekolah Nadine?
3: Ada yang satu sekolah, ada yang enggak.
0: Oke. Jadi temennya makin banyak dong artinya Nadine ya. Oke, gitu. Kalau Rahel juga makannya yang banyak enggak sebelum berangkat ke sanggar? Makan banyak juga artinya ya. Iya dong, biar semangat dan gak capek tadi ya kan. Tapi gimana sih Mami mengajari adik-adik ini kan mereka Sabtu Minggu gitu kayaknya. Tapi juga harus ada kegiatan lagi di luar sekolah. Mereka excited tapi Mami?
2: Excited banget. Kalau misalnya dari Senin sampai Jumat itu kan biasa ada les juga di rumah. Nah cuman kan biasa kalau di sanggar tuh ketemu dengan teman-teman kan sekalian bermain juga ya Mas Fati ya.
0: Betul.
2: Terus nanti kalau misalnya mau lomba kita udah siapkan seminggu sebelumnya untuk sepatu, baju dan lain-lainnya juga.
0: Okay.
2: Biar mereka nggak bosan kan kalau hanya belajar terus. Nah dia ada dari seninya juga saya. Ada juga untuk masukin ke seninya juga. Kalau misalnya minat kan mereka kan ternyata dia senang juga untuk di seni juga.
0: Oh jadi di sanggar itu nanti diinformasikan akan ada lomba apa yang terdekat gitu ya Mami ya?
2: Iya biasa ada sih. Kayak flyernya seminggu sebelumnya gitu. Jadi kita udah melakukan persiapan seperti itu.
0: Okay. Ini yang paling terdekat ada kegiatan lagi gak Mami?
2: Kegiatan paling nanti ada lomba minggu depan seperti lomba. Itu sih.
0: Lomba minggu depan lomba apa tuh Mam?
2: Lomba kayak wastra gitu. Model wastra di gaya seperti itu.
0: Okay. Modeling artinya nanti ya.
2: Iya, modeling.
0: Okay. Artinya nih adik-adik udah sering dong ikut kegiatan gitu ya, ikut.
2: Sering. Karena kan udah 3 tahun ya Mas Fati di sanggar ya. Untuk latihan fashion show modelingnya.
0: Iya.
2: Dan dance juga.
0: 3 tahun artinya waktu itu usia Nadine baru usia 5 tahun dan Rahel baru usia 4 tahun dong.
2: Iya benar.
0: 4 tahun udah ikut modeling tuh iya. Suka artinya mereka ya seneng ya ada kegiatan di luar gitu ya. Gimana pengalamannya Nadine waktu ikut lomba modeling waktu awal-awal tuh takut gak waktu naik ke panggung? Ya tuh gimana Nadine perasaannya waktu naik ke panggung?
3: Naik ke panggung tuh biasanya tuh dulu waktu masih baru-baru tuh ada yang takut, ada yang enggak. Jadi tuh biasanya aja biasanya dulu Nadine takut, tapi Nadine dulu juga pernah lari
0: pernah lari dari panggung.
3: Iya,
0: nggak apa-apa dong ya, sekarang udah jago artinya ya.
3: Iya.
0: Jadi dilawan ya rasa takutnya sama Nadine ya.
3: Iya.
0: Wah, nggak apa-apa. Awal-awal pernah lari dari panggung. Tapi nggak apa-apa ya, nggak jatuh ya Nadine ya.
3: Iya.
0: Enggak. Aman. Kalau Rahel gimana waktu naik ke atas panggung waktu awal-awal? Ada takut-takutnya nggak Rahel?
4: Ada.
0: Ada takut ya. Tapi gimana lah waktu itu Rahel tapi nggak lari kayak Kak Nadine.
2: Enggak
0: lari lah ya, aman lah ya. Wah, luar biasa nih ya. Dan untuk penonton dan juga pemirsa ya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita pilihin pertanyaan-pertanyaannya ya. Silakan pendengar untuk bergabung. WhatsApp di 0811-5701042 atau telepon di 7349987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak untuk Anda pendengar yang ingin melihat langsung Nadine dan juga Rahel ya, yang cantik-cantik nih dengan mahkotanya dan juga selempang Duta HIV Cilik 2025. Gimana Mami, kegiatan adik-adik ini selama 1 tahun menjabat ya Duta HIV Cilik ini, kegiatannya apakah makin padat atau gimana Mam?
2: Kegiatannya paling kemarin dia ada ikut, misalnya ada kayak perayaan, kayak kita kan misalnya Paskah gitu ya. Mm-mm. Ya ada ucapan selamat hari Paskah seperti itu, nanti kita sebarin lewat medsos. Nah terus kalau misalnya kemarin hari raya Lebaran kita ada kasih apa bantuan ini ya di panti asuhan di PAL ya.
0: Iya, iya, nah, iya.
2: Seperti itu.
0: Oke. Okay. Dan itu Rahel dan Nadine dua-duanya berangkat ke sana.
2: Iya.
0: Pergi.
2: Pergi.
0: Gimana Nadine waktu itu kegiatan yang di panti asuhan? Nadine pergi juga waktu itu? Hah?
2: Ya, pergi.
0: Pergi
2: yang
0: ya?
2: Kemarin sama Bang Dul, Bang Billy. Hah? Ada lupa Nadine.
0: Lupa kali Nadine. Ada. Kegiatan-kegiatan Nadine selama setahun ini apa aja sih Nadine?
2: Yang ucapan Paskah.
0: Ah, ucapan Paskah.
3: Ucapan Paskah. Terus
2: Di sanggar.
3: Berbagi-bagi masker
2: sama vitamin.
0: Oh, itu adik-adik langsung yang membagikan ke.
2: Iya,
0: oke. Ini kalau lagi berasap kayak gini nih ada kegiatan apa enggak, Mami?
2: Ya paling itu sih kayak bantuan gitu, kita sebarin di lampu merah seperti itu.
0: Oke.
2: Kebetulan yang di panti asuhan kemarin lupa si Nadine-nya gak ikut. Mm-hmm. Saya yang datang aja mewakili. Karena waktu itu dia les.
0: Oke. Oh,
2: waktu di panti itu asuhan di yang di Palima itu loh Bang.
0: Yang di Palima. Oke. Iya. Jadi adik-adik ini juga aktif ikut ya, kegiatan sosial gitu ya.
2: Iya benar.
0: Itu memang diajak dari lisensinya atau dari sanggarnya sih Mami?
2: Itu diajak oleh dari ini sih, dari yang dari dutanya. Dari IO-nya, duta penggeraknya gitu.
0: Oke. Baik. Artinya teman-temannya udah banyak nih, Nadine ya, dan juga Rahel nih. Enggak cuma teman di sekolah artinya ya. Senang enggak punya teman banyak Nadine?
4: Senang.
0: Biasanya main apa aja sama teman-teman?
3: Biasanya kita tuh kita main di sanggar ya.
0: Main sambil belajar bareng gitu ya. Oke. Belajar jalan lagi. Artinya ini belajarnya ada terus ya Mami, artinya ya belajar di sanggarnya tuh ada terus setiap minggunya gitu ya.
2: Iya, Sabtu Minggu. Biasa kan kalau hari Sabtu tuh jam 12 sampai jam 4. Terus kalau hari Minggu jam 1 sampai jam 5.
0: Oke. Dan itu hari ini juga nanti artinya akan berangkat ke sanggar lagi ya. Sanggarnya di mana memang?
2: Di Inak Production di Jalan Merdeka, di TK Mentari itu loh, SD Mentari.
0: Oh iya, dekat banget dari sini. Iya betul. Iya, pendengar seperti itu ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, nanti kita akan lanjut lagi di segmen kedua. Kita break dulu Mami ya, dan juga Nadine dan Rahel. Nanti kita akan kembali lagi pendengar atau bersama kami di sini di Idola Indonesia Layak Anak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Dengan tema Berani Peduli Sejak Dini, kisah anak-anak yang membawa pesan positif untuk sesama. Masih bersama kami di Studio Pro 1 RRI Pontianak, pendengar Duta HIV Cilik 2025, ada Nadine Angelista Gracela Situngkir dan juga Rahel Natania Situngkir. Ditemani bersama dengan Bunda di sini ya, ada Rosalina Rita Maya Butar-Butar. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, boleh melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita lanjut lagi, Mami. Ini kegiatan adik-adik yang penuh ya, padat, sampai nanti minggu depan lagi ada fashion show lagi nih artinya, Mami ya?
1: Iya, ada.
0: Udah padat nih artinya. Udah latihan-latihan dari sekarang udah disiapkan baju-bajunya mungkin?
1: Udah. Mm-mm. Kami selain di Sanggar kan kami privat juga.
0: Iya.
1: Ke rumah gitu juga. Mm-mm. Coachnya datang ke rumah.
0: Itu privatnya masih tambahan latihan.
1: Kalau mau lomba aja.
0: Oh gitu. Oke oke oke.
1: Karena biasa kan kita ada tambahan yang lebih dari di Sanggar gitu kan. Mm-mm. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Itu artinya kalau udah dekat-dekat sama lomba. Latihannya makin banyak artinya, Mami ya?
1: Latihannya kan Sabtu Minggu. Paling kalau misalnya mau lomba, paling seminggu dua kali di rumah.
0: Mm-mm,
1: Rabu okay. Dan Jumat.
0: Ditambah waktu belajarnya artinya gitu yeah. Ya. Oke. Okay. Terus persiapan busana, karena kan biasanya satu fashion show mungkin ada temanya gitu. Mm-mm. Kan ya. Kayak tadi mungkin yang minggu depan tuh ada Wastra ya kan?
1: Mm-mm.
0: Nah itu bagaimana persiapannya tuh, Mami?
1: Persiapannya paling kita kan biasa kita udah jahit baju nih. Mm-hmm. Nah paling ada tambahan atribut apa kita cek lengkap nggak, terus sama sepatunya ada nggak, seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah misalnya kalau kita mau tambah gaya apa, kita paling tambahkan di bajunya, ditambahin ke penjahitnya supaya di apa ditambah-tambah lah apa gitu kan, biar biasa kan kalau baju kita kan nggak mesti baru ya Mas ya.
0: Yeah.
1: Paling kalau misalnya pakai baju yang lomba kemarin kita tambahin dengan atribut apa seperti itu biar beda dengan lomba yang kemarin gitu.
0: Tinggal disesuaikan juga dengan temanya begitu. Yeah. Gimana Nadine sama Rahel, ini minggu depan kayaknya mau ikut lomba lagi, bajunya udah disiapin Nadine? Udah baju udah disiapin. Udah apa, dijahit atau gimana sih Mami?
1: Dijahit
0: ya. Udah diukur artinya di badannya Nadine. Udah diukur ya bajunya ya. Oh oke okay, udah. Rahel gimana nih, baju barunya udah menunggu nih nanti. Rahel udah siap belum nanti dengan baju yang akan dibawa nanti minggu depan? Rahel pakai baju apa nanti? Tahu nggak Rahel? Nah, tapi udah disiapin juga artinya Mami
1: iya.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Yang dipakai ini juga kan baju lomba juga, Mas.
0: Ini yang dipakai saat ini.
1: Si Rahel ini pakai baju ini.
0: Mm-hmm.
1: Baju yang dari Wastra ini untuk Wastra minggu depan juga pakai yang ini juga.
0: Mm-hmm. Oh, ini dia bajunya Rahel ya. Oke, okay, udah siap. Artinya Rahel udah tahu gimana cara jalannya dong ya. Udah tahu aman artinya. Oke, okay. Kalau senyum artinya aman ya Mami ya. Kalau Nadine ini baju yang dipakai, baju yang akan dipakai minggu depan atau ini baju lain lagi nih?
2: Ini baju Wastra.
0: Mm-mm. Ini baju Wastra ini?
1: Yeah. Wastra ini dari kain sidan sintang.
0: Ini baju dari kain sidan sintang. Artinya ini yang terbaru Mam?
1: Enggak, ini ada lagi nanti.
0: Oke. Ini baju udah pernah dipakai di lomba apa Nadine, ingat gak?
2: Lomba casual.
0: Lomba casual, waktu itu di mana itu? Ingat gak Nadine?
2: Itu di Transera ya.
0: Yeah. Oh.
1: Sama CW Coffee ya.
2: Di CW
1: Coffee yang di dekat BCA Kuburaya.
0: Iya.
1: Okto ya?
0: Iya betul. Iya. Artinya Nadine udah biasa dong pakai baju yang dipakai sekarang dan jalannya itu udah nanti jalannya beda-beda artinya Nadine ya? Cara jalannya ya disesuaikan sama panggung. Biasanya latihan panggung gitu nggak sih Mami?
1: Ada. Biasa kalau dibersih gitu. Misalnya pas saat technical meeting kan, nah di situ kita nanti lihat model panggungnya seperti apa.
0: Mm-mm.
1: Nah itu kita biasa fotokan, terus kita informasikan ke anak-anak.
0: Oke. Biasanya butuh waktu berapa lama sih anak-anak untuk paham gimana cara jalan sampai akhirnya tampil di hari H itu berapa lama biasa, Mam?
1: dari yang gak bisa ya menjadi bisa ya. Itu agak lama sih Mas Fatih, karena itu perlu ini kan mau coba latihan terus. Nah cuman kalau misalnya kita latihan terus gak ada lomba kan kita juga gak bisa diaplikasikan ya.
0: Betul. Jadi emang nunggu ada lomba juga sih ya.
1: Nah jadi saya biasa harus kombinasikan dengan ada lomba juga. Karena kalau misalnya latihan terus tapi gak ada lomba kan, itu sama juga gak diasah ya, seperti itu.
0: Betul. Jadi khawatirnya anaknya menunggu mana nih apresiasinya gitu kan ya. Kalau lomba kan ada hadiahnya gitu ya Mam ya. Atau ada hadiah dari Mami kali ini. Oke, kita main games kayaknya ya adik-adik ya. Kita main games tanya-tanya cepat aja nih. Bang Fatih tanya apa cita-citanya, apa warna favoritnya. Nanti Nadine sama Rahel tinggal jawab aja ya. Oke, Rahel. Oke,
2: okay.
0: Iya. Nah gitu Rahel. Oke, ini kan sekarang adik-adik masih SD nih, tapi mungkin di sekolah sering ditanyain apa cita-citanya gitu ya. Kalau Nadine, cita-citanya apa Nadine?
2: Jadi pramugari.
0: Jadi pramugari, artinya Nadine nanti harus tumbuh tinggi ya, minum susu yang banyak. Kenapa Nadine pengen jadi pramugari?
2: Awalnya Nadine tuh mau jadi dokter waktu TKA, terus gak jadi, kayak seru gitu terbang ke negara-negara.
0: Iya, terbang naik pesawat ya kan?
2: Iya,
0: seru tuh kayaknya ke negara mana yang Nadine belum pernah.
1: Cita-citanya mau jadi pramugari katanya.
0: Iya itu, makanya pengen jadi pramugari, tapi gak takut naik pesawat ya, berani lah ya.
2: Iya, udah berani.
0: Berani, oke. Kalau Rahel, cita-citanya mau jadi apa Rahel? Udah pernah ditanya enggak sama gurunya? Rahel pengen jadi apa misalnya? Terus Rahel jawabnya apa? Tahu enggak Kak Nadine apa cita-citanya Rahel?
2: Kayaknya jadi dokter.
0: Jadi dokter Rahel? Berani suntik-suntik?
2: Enggak.
0: Dokter gigi. Oh iya. Artinya Rahel udah pernah ke dokter gigi? Udah pernah ke dokter gigi? Pernah ya kan? Lupa kali dia Mami ya, pernah ke dokter gigi gak ya saya ya gitu. Oke, kita lanjut deh ke pertanyaan selanjutnya. Warna favoritnya Nadine dan juga Rahel tuh apa sih? Nadine warna favoritnya apa?
2: Nadine warna favoritnya hitam, pink, terus ungu.
0: Hitam, pink, dan ungu. Kenapa tuh suka warna-warna itu Nadine?
2: Hitam kan dari itu ya, dari ada karakter itu, dari kan ada Blackpink jadi.
0: Oh Blackpink.
2: Iya, jadi tuh suka hitam sama pink.
0: Ih sama dong kita. Suka Blackpink juga. Terus warna ungu juga suka tadi Nadine?
2: Iya suka.
0: Oh, oke, okay. Artinya harus nih nanti ada baju fashion show-nya warnanya Blackpink gitu ya Nadine ya.
2: Iya.
0: Boleh tuh, boleh. Kalau Rahel warna favoritnya apa Rahel? Paling suka warna apa Rahel? Ini yang baju yang dipakai Rahel nih warna hijau. Jangan-jangan suka warna hijau. Atau Rahel ada punya warna favorit lain? Bingung kayaknya Rahel ya. Banyak warna yang bagus-bagus ya Rahel ya. Paling suka pakai baju warna apa kalau Rahel? Di rumah baju favoritnya warna apa? Ingat gak? Lupa kayaknya Rahel ya. Gak apa-apa. Nanti kita bawain lagi baju-baju warna favoritnya. Oke. Sekarang ke hobi. Nah, kalau hobinya Nadine apa sih Nadine?
2: Hobi Nadine tuh nyanyi. Terus nyanyi. Terus Nadine
0: dance tadi ya juga Nadine ya?
2: Dance. Modeling. Terus hobinya suka b- Beli squishy.
0: Oh, beli squishy. Iya. Suka juga squishy, main-main squishy gitu ya, gemes gitu ya, warna-warni gitu ya. Itu hobi anak-anak Gen Alpha ya, Mami ya. Main squishy.
1: Ya, squishy-nya banyak di rumah.
0: Oh, koleksi squishy artinya. Oke, oke, oke. Kalau Hel juga punya banyak squishy enggak di rumah? Punya banyak juga.
2: Iya.
0: Iya, suka squishy juga.
1: Dia mah labubu, Mas.
0: Oh iya, labubu. Boneka artinya ya kan. Punya berapa banyak tuh artinya labubunya Rahel? Banyak ya?
1: 15 ya, El?
2: Enggak.
1: Berapa? 10.
2: Enggak.
0: Enggak tahu dihitung. Dibawa ke sekolah enggak? Enggak boleh kayaknya, Mami ya.
1: Enggak boleh.
0: Enggak boleh dibawa ke sekolah ya. Oke deh. Itu tadi ya cita-citanya. Nanti semoga nih Rahel beneran bisa jadi dokter gigi. Nanti Bang Fatih ke situ deh gitu ya. Oke, kita berada di penghujung sesi nih, Mami. Enggak kerasa ya adik-adik ini udah luar biasa banget. Selain belajar modeling juga, belajar di sekolahnya juga enggak keganggu ya, Mami ya. Lancar, aman ya kalau di sekolah ya. Bahkan juga ditambah lagi dengan les public speaking. Nah, iya. Kenapa nih public speaking jadi hal yang penting juga, Mami?
1: Iya, karena kan kalau kita misalnya di modeling nggak harus kita hanya bisa untuk pandai fashion ya.
0: Betul.
1: Karena di situ kan ada perkenalan ya, Mas Fatih.
0: Betul.
1: Nah, di situ kita harus bisa melatih diri, memperkenalkan diri ke audiens seperti itu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan dari audiens, kita bisa jawab, nggak bingung, nggak canggung di panggung seperti itu sih.
0: Betul. Apalagi masih usia ini nih, usia-usia golden age kalau ya, katanya benar. Ya diisi dulu dengan hal-hal yang positif, nanti akan berjalan ya. Sendiri nih, tapi merekanya seneng ya, Mami?
1: Seneng. Nah, kebetulan kalau misalnya itu saya dia langsung kayak antusias gitu, dibilang laptopnya dibawa keluar aja, Mami, katanya kan. Emang pandai ngedupin, pandai katanya. Jadi di situ udah dikasihkan link zoomnya apa semua. Nah, jadi dia cuman sama pengasuh, dia udah pandai hidupin apa semua. Jadi public speaking lewat online,
0: langsung belajar public speakingnya secara online. Online,
1: ternyata
0: gitu
1: ya. Ada manfaatnya juga.
0: Iya, seru nih. Tapi kedepannya nanti adik-adik ini mau diarahkan ke mana sih, Mami? Apakah Putri Indonesia? Atau nanti kita lihat minatnya mereka gitu ya, Mami? Atau kalau dari Mami sendiri gimana?
1: Cita-citanya sih memang kan pengen jadi ini ya, Putri Indonesia ya.
0: Amin.
1: Nah, kalau misalnya lancar seperti itu. Nah, cuman kan kalau kita misalnya lomba kan gak harus menang ya, Mas Fatih ya, pasti ada kalah atau apa. Yang penting ini anak-anak bisa maju dulu, berani. Nah, itu yang paling utama sih.
0: Betul. Itu yang paling utama. Adik-adik ini usia segini aja udah berani, itu udah keren banget loh.
1: Iya.
0: Kayaknya Mas Bang Fatih kemarin seumur adik-adik belum deh, kayaknya masih main-main deh. Di gang kayaknya. Oke, terima kasih Nadine, terima kasih Rahel. Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman? Mau disapa nggak teman-temannya? Nadine mau menyapa teman-teman boleh?
1: Semangat Nadine, Rahel.
0: Boleh kalau mau menyapa teman-teman. Halo teman-teman, kasih semangat ya untuk Nadine ya, gitu boleh. Coba Nadine. Rahel mau coba nggak? Nggak apa-apa. Kalau Nadine mau nyampein apa ke teman-teman boleh, silakan.
1: Ayo Din.
2: Halo teman-teman, kasih semangat Nadine ya kalau Nadine lomba.
0: Terima kasih Nadine. Nanti kalau Bang Fatih lihat Nadine lomba juga, nanti Bang Fatih kasih semangat ya. Ayo Nadine sama Rahel, jangan lari dari panggung lagi ya. Senyum lagi nanti ya. Oke, Mami terima kasih
1: ya,
0: sudah hadir.
1: Mas Fatih, ya.
0: Nanti tayangan ini bisa disaksikan kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk teman-teman Nadine yang mau lihat nanti masih bisa di YouTube channel ya. Dan saya Al Fatih masih akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reeves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Scally-Miles. Dengan Arsenal yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definil dia como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificultad de presionar que el partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Games and match for Rybakina. Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: It feels amazing, guys.
3: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin. Usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Roll to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia

tiga tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam dua divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi dua akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam dua grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isen Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isen Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan hari ini. dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Naguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi, Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar, pendengar, optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya so, untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darij juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti dinamika olahraga nasional dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, nanti di Sambas siang di jam 12 ada saya EL yang temani Anda di jam 12 nanti hingga ke jam 5 sore dan menemani siang hari Anda pendengar. Pada saat ini kami informasikan juga untuk kondisi cuaca di Sambas ya, tepatnya di Jalan Tabrani, ini cerah berawan. Untuk kabut asap sudah mulai terlihat begitu memudar dibandingkan sebelumnya begitu ya, sudah tidak begitu parah ya. Namun pendengar, kalau untuk kualitas udara kami update juga di Sambas ini untuk kualitas udara kategori sedang ya, dengan indeks standar pencemar udaranya di angka 66. Tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan juga tumbuhan. Dan kita berharap ke depannya tentunya untuk udara di Sambas Kabupaten tentunya ini segera membaik dan perlahan ya kembali normal begitu ya. Kalau di Bengkayang ini masih kategori tidak sehat untuk indeks standar pencemar udara atau ISPU-nya di angka 105, kategori tidak sehat. Pontianak Tenggara, di Pontianak ini juga sama, masih berbahaya, ini naik ya menjadi untuk indeks standar pencemar udaranya di angka 1211, kategori berbahaya. Kapuas, maksud kami Keburaya begitu ya, ini juga sama, masih kategori berbahaya untuk ISPU-nya di angka 339 pendengar ya. Dan kalau untuk informasi perkiraan cuaca, kalau untuk di Sambas lah ya, ini kami lansir dari lamannya bmkg.go.id. Untuk hari ini Sambas udara kabur, kemudian Jawai sama, Tebas juga sama, Pemangkat sama, Sejangkung sama, Selakau, Paloh, Sajingan Besar, Subah, kemudian Galing, ini kabut asap, Tekarang kabut asap, Semparo udara kabur, Sajat sama, Sebawi sama, Jawai Selatan juga sama ya. Tangaran berpotensi terjadi hujan ringan, Salatiga kabut asap, Selakau Timur udara kabur. Teluk Keramat ini perlu diwaspadai, di sana hujan disertai petir ya. Besok masih berpotensi terjadi hujan disertai petir di Sambas, Teluk Keramat hujan ringan, sampai nanti di Jawai, Tebas, Pemangkat, Sejangkung ini hujan disertai petir. Selakau juga sama hujan ringan, Paloh juga sama, Sajingan Besar, Subah, Galing, Tekarang, Semparo, Sajat, Sebawi, sampai nanti ke Selakau Timur itu hujan dengan intensitas ringan ya. Dan pendengar menemani siang hari Anda, kami akan hadirkan dulu koleksi lagu religi tentunya menjelang kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Hari ini berkumandang di jam 11 lewatnya 42 menit pendengar ya. Kita ke lagu dari Opik, Allah Bersamamu.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-8.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapa dak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
2: Betul juga. Tapi emang bisa ditanam di tanah macam iya?
1: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
2: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
1: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
2: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah ya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
3: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Selamat siang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Edisi hari Minggu 13 September 2026 di Sambas Siang hari ini pendengar, saya EL temani Anda di jam 12 hingga nanti menjelang jam 5 sore ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan juga tentunya tetap semangat begitu ya. Dan pendengar, saat ini kami untuk saat ini hanya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung melalui aplikasi RRI Digital, kami mengucapkan selamat siang dan saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas langsung dari Jalan Tabrani, Saing Rambi Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ya. Dan tentunya pendengar, dari jam 12 hingga nanti menjelang jam 1 siang, kami akan temani Anda dengan musik tradisional dan juga budaya, dihadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu daerah Sambas dan juga informasi berkaitan dengan seni, budaya ataupun juga tradisi yang ada di Indonesia ataupun juga di seluruh dunia tentunya begitu ya. Dan kami juga nanti akan hadirkan di ruang dengar Anda pendengar di jam 1 siang ada warta berita daerah siang nanti hingga ke jam 1.30. kemudian di jam 1.30 nanti jangan lewatkan ada pro dangdut, dangdut adalah kita, hingga nanti ke jam 3 sorenya. Dan di jam 3 sore nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Dan jam 4 sore kami ajak Anda nanti mengikuti warta berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak, kembali bersama kami nanti di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi di Sambas Malam nanti dari jam 5 hingga menjelang tutup siaran nanti akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya pendengar ya. Dan untuk Anda saat ini yang belum makan siang, silakan makan siang terlebih dahulu. Udah jam 12 lewat 4 menit begitu ya. Yang belum makan siang, silakan makan siang dulu. Yang mau istirahat, silakan istirahat juga sambil baring-baring, sambil dengarkan tentunya Radio Republik Indonesia Sambas pendengar ya. Dan mengawali jumpa kita tadi pendengar ya, sudah kami hadirkan juga lagu dari Ade Prazokalo, Usah Agi, lagu daerah Sambas. Dan kami juga akan temani pendengar dengan rangkaian tradisi, informasi tradisi ataupun juga budaya ataupun juga tentunya seni yang ada di Indonesia pendengar ya. Dan pendengar, Festival Budaya Teluk Berau 2026 dengan tema Opeh Kogangan Din ini sukses digelar di Kampung Mambunibuni, Distrik Kokax, Kabupaten Pakpak pada Sabtu 12 September 2026. Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, kegiatan tersebut ini menampilkan beragam tradisi, seni, permainan lokal, serta juga potensi ekonomi kreatif masyarakat setempat. Salah satu daya tarik utama festival adalah pasar barter tradisional yang ini juga merupakan warisan turun-temurun masyarakat pesisir Teluk Berau. Tradisi tersebut ini memperlihatkan praktik tukar-menukar hasil laut dengan hasil kebun tanpa menggunakan uang sebagai alat transaksi. Dan selain pasar barter, festival ini juga dimeriahkan dengan berbagai atraksi seni dan juga budaya masyarakat setempat. Ada tarian lokal, ada musik tradisional, serta juga penampilan dari Sanggar Tomandin. Ini juga turut menjadi bagian
yang menarik perhatian masyarakat selama kegiatan itu berlangsung. Festival ini juga menghadirkan sejumlah permainan lokal yang dimainkan untuk memeriahkan rangkaian kegiatan, seperti permainan adanya lompat gaba-gaba dan permainan huam-huam, yang ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kembali permainan tradisional kepada masyarakat. Tidak hanya menampilkan budaya, Festival Budaya Teluk Berau 2026 ini, pendengar ya, juga melibatkan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM setempat. Sejumlah produk yang ditampilkan antara lain kerajinan anyaman, produk lokal kampung Ugar, kedai kewupar, serta berbagai usaha masyarakat lainnya. Menurut Muhammad Ilham, untuk pelaksanaan festival ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengangkat kembali budaya lokal agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat kampung Mambuni-Buni yang juga antusias serta juga aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dan panitia ini juga turut menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang memang juga telah berkontribusi dalam menyukseskan Festival Budaya Teluk Berau 2026. Dan keterlibatan masyarakat, kemudian juga pihak-pihak lainnya, ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan tradisi ataupun juga seni ataupun juga permainan serta potensi ekonomi lokal Teluk Berau agar terus dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya, pendengar.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bon apa? Tang lalu dia los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telpon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

107.4 FM pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Sudah Anda dengarkan lagu dari Hari Sudendi dan juga Rika Andini membuat dan pendengar kami kembali temani Anda dengan informasi berkaitan dengan budaya tentunya pada siang hari ini pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ya, ini terus mendorong pengakuan warisan budaya tak benda Indonesia dengan mengusulkan berbagai tradisi kuliner hingga ritual adat khas daerah. Dari total 52 usulan warisan budaya tak benda yang telah diajukan Kalimantan Barat, sebanyak 14 di antaranya ini lolos ke tahap finalisasi di Kementerian Kebudayaan. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal, ini mengatakan memang untuk seluruh usulan tersebut ini merupakan hasil penggabungan dari pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Dan pada tahap awal yang berlangsung 3 Juli 2026 yang lalu, Kalimantan Barat ini mempresentasikan 14 usulan warisan budaya tak benda di hadapan tim ahli Kementerian Kebudayaan. Dan memang kalau untuk seluruh usulan tersebut ini dinyatakan lolos dan kembali dipresentasikan pada tahap final yang dijadwalkan berlangsung sekitar Oktober hingga Desember 2026. Dan untuk ke-14 usulan tersebut ini berasal ya dari 8 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Beberapa di antaranya ini meliputi Tapai Menaun dari Kabupaten Mempawah, Coipan Singkawang, kemudian Mie Asin, sejumlah tari tradisional, ritual adat dari Kayung Utara dan Sanggau, hingga tradisi perang ketupat dari Kerajaan Tayan. Menurut dari Faisal ini pendengar ya, salah satu memang untuk tantangan dalam proses penetapan warisan budaya tak benda ini adalah memperkuat narasi dan keunikan budaya yang diusulkan, mengingat memang banyak tradisi serupa juga dimiliki daerah lain di Indonesia. Dan kita berharap juga ya untuk disambas ya, mudah-mudahan nanti ya ini juga tentunya bisalah ya untuk mengajukan juga, karena memang disambas ini banyak ya untuk budaya, tradisi, adat, kesenian, ya memang ini juga menarik begitu ya. Salah satunya adalah antarpakatan begitu ya, yang ini menjadi ciri khas ya kalau di Kabupaten Sambas ya, di pada acara pernikahan kah, tepung tawar kah, atau juga kitanan kah, ataupun juga di acara lainnya begitu ya. Kemudian ada juga antarajung begitu ya, dan tradisi lainnya juga cukup banyak, tari radat dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya lah ya untuk tradisi di Sambas ini memang kembali istilahnya bergema dan mendunia tentunya pendengar.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cara sakit ingin melotik jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ia layan untuk masyarakat. Kalau laporan ia diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
4: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Dan mendengar jam 1 siang kami ajak Anda terlebih dahulu mengikuti Warta Berita Daerah Siang dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan nanti kami kembali lagi di jam 1.30 dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan mendengar tentunya tetap bersama kami di FM 97.4 MHz.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Disantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
5: Sari berita penting. Jepang kirim bantuan helikopter tangani karhutla di Kalimantan Barat.
6: Tentang itu tim survei sebenarnya, bukan dari prajurit kapal, bukan.
5: PMI himbau warga gunakan masker imbas kabut asap.
7: Itu menandakan ada partikel-partikel yang dibakar.
4: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini, edisi Minggu 13 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Melalui jumpa kita siang ini pendengar, 3 helikopter waterbombing dibawa kapal militer Jepang ke Kalbar untuk membantu pemadaman karhutla. Kapal tiba melalui Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan berikut laporan selengkapnya.
5: Kapal militer Jepang LST-4003 Kunisaki yang membawa 3 helikopter waterbombing jenis Chinook beserta kru tiba di pelabuhan di Internasional Kijing Mempawah Jumat kemarin. Kehadiran mereka ke Kalimantan Barat membawa misi kemanusiaan membantu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi selama musim kemarau panjang. Saat tiba di pelabuhan Kijing, disambut Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersama jajaran TNI dan Polri. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 12 Laksamana Muda TNI Sawa mengatakan pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang berjalan lancar.
6: Yang datang itu tim survei sebenarnya, bukan dari prajurit kapal, bukan, tapi biasanya kan kalau negara itu punya kedutaan, di dalam kedutaan itulah mulai dari atas pertahanan, mulai dari staf kedutaan pun melaksanakan survei dulu sebelum kapal ini didatangkan.
5: Komandan Kodaeral 12 Laksamana Muda TNI Sawa menambahkan satu kapal Jepang disiapkan untuk mendukung misi tersebut. Sebelum kapal tiba, tim survei dari tentara Jepang telah lebih dulu datang melakukan persiapan. Sementara 3 helikopter yang dibawa tentara Jepang akan digunakan mendukung pemadaman karhutla di Kalimantan Barat melalui mekanisme waterbombing. Muhammad Rokif, Fiko Al-Hadi melaporkan.
4: Sementara itu pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat penanganan karhutla di daerah-daerah yang memiliki jumlah titik panas atau hotspot dengan kategori tinggi terbanyak. Di antaranya di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya, dan Melawi. Berikut laporannya.
8: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Kalbar terus dilakukan BPBD Kalbar dengan melakukan pemadaman di berbagai daerah yang memiliki jumlah hotspot dengan kategori tinggi terbanyak. PLT Kepala BPBD Kalbar, Ridwan mengatakan, berdasarkan data dari BMKG yang disampaikan pada briefing kemarin pagi, sampai saat ini terdapat 4 daerah yang memiliki jumlah hotspot kategori tinggi, yaitu Ketapang 153 titik, Kayong Utara 20 titik, Kuburaya 20 titik, dan Melawi 18 titik. Ridwan menuturkan dalam penanganan karhutla di 4 daerah ini, Satgas Udara dan Satgas Darat terus mengoptimalkan armada penanganan karhutla dalam melakukan pemadaman dan pendinginan. Kemarin, BPBD Kalbar melakukan pemadaman di Desa Sungai Durian dan Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
9: Posko kami yang di posko provinsi ataupun di BPBD provinsi siap saja untuk menempatkan posisi mereka yang sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan. Arahan dari pimpinan gubernur kami tetap beliau juga mengarahkan untuk pasukan ataupun tambahan dari negara Jepang ini ke pusat yang agak rawan seperti Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya yang mungkin akan diperlukan. Tapi arah beliau kemarin yang masih fokus ini kan adalah Kabupaten Ketapang.
8: PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan menjelaskan terkait adanya bantuan penanganan karhutla dari relawan pemerintah Jepang. Sampai saat ini posisinya sudah berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah. Dan nantinya para relawan Jepang ini ditempatkan di poskonya di Lanut Supadio. Ridwan menuturkan bantuan armada dan personel dari pemerintah Jepang itu dikirimkan menggunakan kapal militer JS Kunisaki yang bersandar di Pelabuhan Kijing dengan mengangkut 3 helikopter CH-47 Chinook. Armada kapal itu tiba dengan membawa 180 hingga 300 personel. Rino Kartono Mawardi, Boyke Sinurat melaporkan.
4: Pendengar, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Pontianak meminta masyarakat meningkatkan perlindungan diri dari paparan asap karhutla. Warga diimbau menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
10: Wakil Ketua Palang Merah Indonesia Kota Pontianak Multijuto Batara Rendo mengatakan penggunaan masker menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Menurutnya masih banyak warga yang mengabaikan penggunaan masker karena menganggap kondisi asap saat ini sebagai hal yang sepele. Multi menjelaskan asap karhutla merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dan mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan termasuk karbon monoksida atau CO2.
7: Kenapa? Ketika saat ini terjadi kabut asap dan panjangnya masa kemarau bahkan kadang sampai akhir Desember, maka sudah dipastikan pembakaran yang kita lihat asapnya itu adalah pembakaran yang tidak sempurna. Kalau kita paham pembelian pembakaran sempurna itu gas LPG di rumah itu biru tidak berasap sedikit pun. Nah ketika sekarang kita lihat tadi saya dalam perjalanan dari rumah itu luar biasa pekatnya, itu menandakan ada partikel-partikel yang dibakar yang akan membahayakan tubuh kita.
10: Multi menyebut dampak paparan asap tidak selalu langsung dirasakan, namun paparan yang terjadi terus-menerus dapat meningkatkan resiko gangguan pada sistem pernapasan. Karena itu, PMI Kota Pontianak mengimbau masyarakat tidak mengabaikan kondisi asap, menggunakan masker saat berada di luar ruangan, serta mengurangi aktivitas di luar jika tidak diperlukan, terutama saat asap semakin pekat. Syarusani melaporkan.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses video audio live streaming kami di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 13 DPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam membumikan Pancasila dengan memberikan penguatan kepada relawan gerakan kebajikan Pancasila dengan melibatkan kelompok masyarakat di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Fransiskus Maria Agustinus Sibarani mengatakan penguatan yang diberikan kepada relawan gerakan kebajikan Pancasila melalui pelatihan-pelatihan agar memahami ideologi Pancasila saat berinteraksi bersama komunitasnya. Legislator fraksi Partai Golkar ini menuturkan sebagai mitra BPIP, Komisi 8 DPR RI menjadikan gerakan relawan kebajikan Pancasila ini sangat penting bagi Indonesia, terlebih dengan kondisi pesatnya teknologi informasi yang terus berkembang. Tentunya ini menjadi tantangan bagi gerakan relawan kebajikan Pancasila dalam mengimbangi pesatnya teknologi informasi agar mampu menangkal dan menyaring informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya.
11: Potensi-potensi terhadap berita-berita, konten-konten yang
12: bisa mengganggu masyarakat, ya, terutama konten-konten hoax. Nah, ini juga perlu diantisipasi. Sejauh mana masyarakat itu punya kecerdasan, punya kemampuan, punya kapasitas untuk melakukan, mengkaji, mereview, memilih mana yang benar, mana yang tidak.
8: Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto menyampaikan terima kasih kepada anggota Komisi 8 DPR RI Fransiskus Sibarani yang telah menjadikan Kabupaten Kuburaya sebagai tempat pelaksanaan pelatihan bagi relawan Gerakan Kebajikan Pancasila. Dalam kegiatan ini, Fransiskus Sibarani juga memberikan bantuan 20.000 masker dan 150 tabung oksigen portable kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya.
13: Atas nama pemerintah Kabupaten Kuburaya menghadiri gerakan relawan kebajikan Pancasila yang dilaksanakan oleh Pak Sibarani, anggota DPR RI Komisi 13, dan sekaligus beliau menyerahkan bantuan kepada pemerintah Kuburaya berbentuk kurang lebih 20.000 masker, kemudian tabung gas portable sebanyak 150.
8: Sementara itu, pemateri Gerakan Relawan Kebajikan Pancasila, Urai Emma Yaniaris, menilai jika bicara Pancasila, tentunya tidak hanya diharapkan saja, melainkan setiap individu harus mampu menerjemahkan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini menjadi tugas utama bagi Gerakan Relawan Kebajikan Pancasila.
14: Kebetulan DPR RI Komisi 13 saya membawahi salah satunya PBB-nya. Kehadiran Komisi 13 anggota DPR RI ini, dalam hal ini Pak Sibarani, sungguh memberikan semangat yang luar biasa bagi masyarakat Kuburaya tentunya, bagaimana beliau memberikan ruang pembelajaran bagi anak-anak muda.
8: Emma menuturkan keterlibatan sejumlah kelompok masyarakat dalam gerakan Relawan Kebajikan Pancasila yang terdiri dari kepala desa, pemuda, tokoh agama, dan organisasi wanita ini diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rino Kartono Mawardi dan Boyke Sinurat melaporkan.
4: Pendengar, Kalimantan Barat memiliki keunggulan strategis karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Posisi ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing UMKM dan membuka akses pasar internasional. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Posisi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar mengembangkan UMKM menuju pasar internasional. Akademisi Universitas Tanjung Pura Pontianak Muhammad Fahmi mengatakan, letak geografis Kalimantan Barat memberikan keuntungan dari sisi biaya logistik dan konektivitas. Akses menuju negara tetangga dinilai relatif lebih efisien dibandingkan daerah lain seperti Jawa dan Sumatera. Menurut Fahmi, diperlukan desain model bisnis yang jelas agar potensi perbatasan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM.
15: Nah, ini desain ini yang harus disiapkan. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah, kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan macam itu. Sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya barang ini bisa bergerak. Tapi yang jelas tadi saya katakan bukan hanya narasi, tapi aksi, itu perlu roadmap.
8: Menurut Fahmi, upaya tersebut juga harus didukung roadmap terukur mulai dari target 1 tahun, 2 tahun, hingga jangka panjang.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dan mendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti warta berita daerah siang dari Pro 1 RRI Putih. Dan mendengar nanti kami akan hadir kedua dengan Anda Pro Dangdut di jam 1.30 hingga ke jam 3 sore. Dan sebelum itu kita akan ikuti beberapa koleksi lagu dangdut pada siang menjelang sore hari ini mendengar. Dari Pia Palen, Sejawan, Madu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
5: Pipi. Li, tang cara sakit ingin lo jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, singgit pun si antuk be yang kena batu, Li.
4: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
5: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
4: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
5: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Hah, bisa kau udah lapor ke Sinun?
5: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
4: Betul juga ih, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
5: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja.
6: Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 0851767000977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Selamat siang menjelang sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Purdangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, hari Minggu, 13 September 2026 bersama saya El Alianto di siang hari ini pendengar ya.

Dan tentunya di Perdangdut hari ini mendengar, tentunya kami mengundang Anda untuk request atau juga kirim-kirim salam lagu-lagu dangdut di sini tempatnya ya. Kita buka di SMS, telepon atau juga WhatsApp di 0851-7670-0977. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu dan juga tentunya tetap setia bersama RRI begitu ya. Dan tentunya mendengar untuk RRI Sambas saat ini Anda bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Baik pendengar, tentunya siang menjelang sore hari ini pendengar, kami update juga untuk kondisi cuaca di Sambas. Ini cerah berawan. Kemudian kalau untuk kualitas udara di Sambas ini kategori sedang ya. Kalau untuk dari lamannya ispu.kemenlh.go.id, untuk indeks standar pencemar udara ini di angka 70 ya. Ini di halaman belakang kantor Bupati Sambas, Jalan Sukaramai dalam kaum begitu ya. Kategori sedang untuk kualitas udara begitu ya. Baiklah pendengar ya, mudah-mudahan tentunya untuk kualitas udara kita segera membaik. Dan ya kita tentunya bisa kembali normal lah ya untuk kualitas udaranya begitu ya, biar bisa beraktivitas seperti biasa ya. Hujan juga kemarin sempat turun ya, di hari kemarin itu hujan hari apa ya, Rabu ya kalau tidak salah ya, itu sempat hujan ya sore ya, jam 4 sampai menjelang maghrib ya itu hujan. Hari Senin juga hujan ya, malam Selasa itu sempat hujan. Dan kita berharap juga tempat-tempat yang belum diguyur hujan segera diguyur hujan, terutama untuk daerah-daerah, wilayah-wilayah yang memang dilanda karutlah di sana, biar untuk apinya segera padam begitu ya. Dan tentunya mendengar, menemani siang hari Anda di Perdangdut ya, kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu dangdut yang telah kami persiapkan begitu ya. Oke, kita awali jumpa kita pada siang hari ini mendengar dengan lagunya dari Cici Paramida. Judul lagunya ini Ternyata ya. Dan tentunya mendengar tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas

0: Pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
1: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar di 0851-7670-0977 tentunya kami kembali mengundang Anda untuk request atau juga kirim-kirim salamnya ya. Dan kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi pada siang menjelang sore hari ini pendengar, yang mana memang ini datangnya tentunya dari berkaitan dengan kesehatan begitu ya. Dan

dianjurkan untuk diminum langsung setelah makan. Jadi memang begitu selesai makan langsung minum teh itu tidak dianjurkan, begitu ya. Karena teh ini mengandung tanin, yang mana kandungan ini dapat mengikat zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati. Zat besi penting, zat besi itu penting ya untuk pembentukan sel darah merah dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Kalau misalkan penyerapannya terganggu terus-menerus, jadi risiko kekurangan zat besi atau anemia itu bisa mengalami peningkatan. Kemudian senyawa dalam teh ini juga dapat menghambat penyerapan mineral seperti seng dan juga magnesium, dan akibatnya tubuh mungkin tidak memperoleh nutrisi secara optimal dari makanan yang kita konsumsi. Dan kondisi ini juga perlu lebih diperhatikan ya oleh orang yang sudah mengalami anemia atau gangguan penyerapan zat besi. Anak-anak, remaja, dan ibu hamil ini juga termasuk kelompok yang perlu waspada. Selain soal nutrisi, teh setelah makan ini juga dapat memicu keluhan pencernaan pada sebagian orang sensitif. Kandungan kafein di dalamnya bisa menimbulkan kembung, nyeri ulu hati, ataupun juga mual. Kafein juga dapat membuat tubuh ini lebih sering buang air kecil setelah dikonsumsi. Oleh karena itu, kebutuhan cairan sebaiknya memang tetap dipenuhi. Begitu ya. Dengan air putih agar tidak dehidrasi. Lebih baik memang ya begitu selesai makan, begitu ya, langsung minum air putih. Ya. Dan tanin dalam teh ini juga dikaitkan ya dengan gangguan buang air besar pada sebagian orang. Sifat anti diare pada tanin itu bisa membuat konsumsi teh berlebihan itu memicu konstipasi. Kemudian teh ini juga perlu diperhatikan lah ya bagi orang yang sensitif terhadap asam lambung. Teh yang kental atau sangat panas itu dapat memperbesar risiko keluhan lambung, pendengar ya. Dan pendengar, kembali kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu dangdut. Dan saat ini kami hanya bisa didengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital ya. Jadi biasanya kalau jam segini itu udah rame yang gabung ya, berhubung ada gangguan dengan alat siaran kami, pemancar begitu ya. Jadi saat ini hanya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga di lamannya rri.co.id, kami temani terlebih dahulu dengan lagu dangdut dari Abim Nyeti Sonia.

0: Pasti viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن لا

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.

dan pendengar Anda masih ber. Saya sabar dan dengar, tentunya tadi sudah Anda dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu asar begitu ya. Dan sore hari ini pendengar ya, kami akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ki mana be manggil tu? Ya indah-indah dipanggil-panggil daan lalu didengar carekan salap ingin dinamainya.
1: Maaf Kak, maaf.
0: Kau itu Sita sebulan tu ya.
1: Ampun Kak, indah Kak.
2: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, kami juga masih akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Dan kali ini pendengar, ini tentunya ada informasi yang kami lansir dari lamannya rri.co.id pendengar. Dan ini berkaitan juga dengan aktivitas kita sehari-hari ya, yaitu menyikat gigi. Dan tanpa kita sadari memang cara kita itu menyikat gigi ini masih salah ya. Ini sering terjadi ya, kesalahan dalam menyikat gigi ya, antara durasinya yang terlalu singkat atau juga tekanannya yang berlebihan. Dan hal ini juga tentunya bisa mengurangi efektivitas pembersihan dan berisiko mengganggu kesehatan gigi serta juga gusi kita. Melansir American Dental Association, menyikat gigi dianjurkan minimal 2 kali sehari. Dan pasta gigi yang digunakan ini juga sebaiknya itu yang mengandung fluorid. Dan selain itu, setiap sesi sikat gigi itu perlu dilakukan selama kurang lebih 2 menit. Durasi ini cukup ya untuk memastikan seluruh permukaan gigi terjangkau dan juga bersih. Memilih sikat gigi yang tepat itu juga diperlukan, seperti sikat dengan bulu yang lembut dan kepala berukuran kecil. Tipe sikat ini lebih mudah digunakan karena ukurannya yang kecil lebih bisa menjangkau area gigi yang sulit, dan bulunya yang halus tidak akan melukai gusi. Saat menyikat, jadi posisi sikat sebaiknya membentuk sudut sekitar 45 derajat terhadap garis gusi. Gerakan sikat gigi secara perlahan dengan pola memutar kecil itu bukan menggosok permukaan gigi secara keras dari kiri ke kanan. Seluruh permukaan gigi ini juga perlu dibersihkan secara bergantian. Area tersebut ini meliputi bagian dalam, bagian luar, permukaan kunyah, dan bagian belakang gigi geraham yang kerap terlewatkan. Tekanan berlebih merupakan salah satu kesalahan yang perlu dihindari. Menyikat terlalu kuat tidak akan membuat gigi lebih bersih, tetapi justru mengikis email dan menyebabkan gusi menurun. Agar tidak ada bagian yang terlewat, mulut bisa dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian disikat selama sekitar 30 detik, sehingga durasi keseluruhan menyikat gigi mencapai 2 menit. Kemudian untuk bagian dalam gigi depan, ini memerlukan teknik khusus. Sikat bisa diposisikan secara vertikal, lalu digerakkan dengan cara naik dan turun secara lembut menggunakan ujung kepala sikat. Lidah juga perlu dibersihkan dengan hati-hati, dan langkah tersebut ini juga membantu mengurangi ya penumpukan bakteri lah yang ini juga bisa memicu ya bau mulut, walaupun memang tidak menggantikan pembersihan permukaan gigi. Kemudian kalau sudah menyikat gigi begitu ya, sisa pasta gigi sebaiknya diludahkan tanpa berkumur menggunakan banyak air. Cara ini akan membantu mempertahankan fluorid lebih lama pada permukaan gigi. Dan masyarakat juga disarankan nih untuk menunggu sekitar 1 jam sebelum menyikat gigi setelah mengkonsumsi makanan atau minuman asam. Yang mana memang kalau jeda itu juga bisa membantu lah ya mengurangi risiko gesekan pada email yang sedang melemah.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: 我要睡觉。
1: 那贝贝，
0: 有吗？那贝贝，那贝，哎，报告明哥，哎，给他，给叫我来过，你说。
2: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.

Pendengar, studi terbaru menemukan mikroplastik lebih banyak pada paru-paru pasien kanker dibandingkan kelompok tanpa kanker. Namun untuk penelitian tersebut ini belum membuktikan mikroplastik sebagai penyebab langsung dari kanker paru-paru. Mengutip News Medical, mikroplastik ini telah menjadi bagian yang sulit dihindari dari lingkungan manusia. Namun, dampak ini setelah masuk ke tubuh ini masih belum sepenuhnya dipahami oleh para peneliti. Mikroplastik telah menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari lingkungan manusia. Namun, tentunya kita juga masih sedikit ya mengetahui apa yang terjadi setelah mikroplastik ini masuk ke tubuh manusia ya. Elias Demias ya, ini selaku dokter spesialis paru dari University College Dublin School of Medicine dan University of Tehsali, ini menyatakan kalau peneliti masih mempelajari tingkat normal mikroplastik dalam paru-paru serta variasinya pada setiap individu. Mereka ini juga belum mengetahui apakah keberadaan partikel tersebut ini benar-benar berkontribusi terhadap munculnya penyakit. Penelitian ini juga melibatkan 100 orang ya yang menjalani bronkoskopi di Rumah Sakit Universitas Larissa Thessaly Yunani, dan pemeriksaan dilakukan ya untuk menyelidiki berbagai gejala yang berkaitan dengan kondisi paru-paru pasien. Bronkoskopi ini memungkinkan dokter melihat paru-paru dan saluran udara menggunakan tabung tipis melalui hidung atau mulut. Adapun untuk prosedur tersebut ini juga memungkinkan dokter ini mengambil jaringan ataupun juga sampel bilasan dari dalam paru-paru. Dalam penelitian ini, sampel jaringan kecil dan bilasan menggunakan larutan garam diperiksa untuk mendeteksi mikroplastik. Sebanyak 50 pasien didiagnosis kanker paru-paru, sedangkan 50 lainnya tidak menderita kanker tersebut. Peneliti juga menemukan sebanyak 232 partikel mikroplastik dari seluruh sampel yang berhasil dikumpulkan, yang mana memang untuk mikroplastik terdeteksi pada sedikitnya satu sampel milik 70% pasien yang diperiksa, pendengar. Informasi lengkapnya, pendengar, Anda bisa simak di lamannya rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Walhi Kalimantan Barat terus menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat.
3: Dia akan terus membakar, kemudian dia akan terus mengeluarkan asap. Yeah. Nah, asap dari pembakaran ini kemudian sangat sangat berbahaya gitu ya bagi kesehatan.
2: Pemprov Kalimantan Barat perkuat tata kelola kependudukan lintas sektor.
4: Yang berkaitan dengan penduduk itu apa? Ada di sana kita bicara kuantitas, ada kita bicara kualitasnya penduduk.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda edisi hari ini sore Minggu 13 September 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Karhutla masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, terutama pada kawasan gambut yang sulit dipadamkan. Kondisi ini turut memperburuk kualitas udara dan juga mendorong perlunya penguatan langkah pencegahan sejak dini.
1: Karhutla masih mengancam sejumlah wilayah Kalimantan Barat dengan kebakaran di lahan gambut memicu asap pekat dan memburuknya kualitas udara. Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalbar Indra Sahnanda mengatakan, karhutla telah terjadi sejak Februari dan meningkat signifikan pada Juli hingga Agustus 2026.
2: Kebakaran di kawasan ekosistem gambut ini apinya tidak akan tampak di atas permukaan dia, Bang, tetapi dia akan terus berada di dalam, dia akan terus membakar, kemudian dia akan terus mengeluarkan asap. Nah, asap dari pembakaran ini kemudian sangat sangat berbahaya gitu ya bagi kesehatan masyarakat.
1: Indra menyebut fenomena El Nino dan kemarau panjang menjadi pemicu meningkatnya risiko karhutla yang diperparah kerusakan ekosistem gambut. Indra menilai pemadaman membutuhkan peralatan khusus seperti metode suntik gambut agar air dapat menjangkau titik api di bawah permukaan tanah. Walhi juga mengkritisi penanganan karhutla yang dinilai masih reaktif meski peringatan kemarau panjang telah disampaikan BMKG. Indra mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan melalui pembasahan lahan gambut dan patroli rutin di kawasan rawan sebelum kebakaran meluas. Hermanta melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Pontianak meminta masyarakat meningkatkan perlindungan diri dari paparan asap karhutla. Warga dihimbau menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Kita simak laporannya.
3: Wakil Ketua Palang Merah Indonesia Kota Pontianak Multijuto Batara Rendo mengatakan penggunaan masker menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Menurutnya masih banyak warga yang mengabaikan penggunaan masker karena menganggap kondisi asap saat ini sebagai hal yang sepele. Multi menjelaskan asap karhutla merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dan mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan termasuk karbon monoksida atau CO2.
4: Kenapa? Ketika saat ini terjadi kabut asap dan panjangnya masa kemarau bahkan kadang sampai akhir Desember, maka sudah dipastikan pembakaran yang kita lihat asapnya itu adalah pembakaran yang tidak sempurna. Kalau kita paham pembelian pembakaran sempurna itu gas LPG di rumah itu biru tidak berasap sedikit pun. Nah ketika sekarang kita lihat tadi saya dalam perjalanan dari rumah itu luar biasa pekatnya, itu menandakan ada partikel-partikel yang dibakar yang akan membahayakan tubuh kita.
3: Multi menyebut dampak paparan asap tidak selalu langsung dirasakan, namun paparan yang terjadi terus-menerus dapat meningkatkan resiko gangguan pada sistem pernapasan. Karena itu, PMI Kota Pontianak mengimbau masyarakat tidak mengabaikan kondisi asap, menggunakan masker saat berada di luar ruangan, serta mengurangi aktivitas di luar jika tidak diperlukan, terutama saat asap semakin pekat. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Kalimantan Barat memiliki keunggulan strategis karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Posisi ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing UMKM dan juga membuka akses pasar internasional. Kita simak laporannya.
1: Posisi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar mengembangkan UMKM menuju pasar internasional. Akademisi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi mengatakan, letak geografis Kalbar memberikan keuntungan dari sisi biaya logistik dan konektivitas. Akses menuju negara tetangga dinilai relatif lebih efisien dibandingkan daerah lain seperti Jawa dan Sumatera. Menurut Fahmi, kawasan perbatasan diperlukan desain model bisnis yang jelas agar potensi perbatasan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM.
5: Nah ini ya, desain ini yang harus disiapkan. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan macam itu. Sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya barang ini bisa berjalan.
1: Upaya tersebut juga harus didukung roadmap terukur mulai dari target 1 tahun, 2 tahun hingga jangka panjang sehingga peluang Kalbar sebagai pintu pasar internasional dapat diwujudkan dalam aksi nyata. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Tata kelola kependudukan menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan Kalimantan Barat berjalan sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat. Pemerintah didorong menyusun peta jalan kependudukan yang terarah agar aspek jumlah, kualitas, dan mobilitas penduduk dapat dikelola secara terintegrasi.
1: Pengelolaan penduduk menjadi kunci pembangunan Kalimantan Barat agar pertumbuhan masyarakat berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyikit Wudi Amini, mengatakan tata kelola kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga mencakup kualitas serta mobilitas penduduk. Karena itu pemerintah pusat hingga kabupaten dan kota perlu memiliki arah pembangunan kependudukan yang terukur dan saling berintegrasi.
6: Yang berkaitan dengan penduduk itu apa? Ada di sana kita bicara kuantitas, ada kita bicara kualitasnya penduduk, kemudian ada lagi satu lagi mobilitas penduduk. Nah, untuk tata kelola kependudukan ini seperti apa? Ini sekarang ini pemerintah kita ya, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai yang di provinsi maupun kabupaten kota itu wajib menyusun yang namanya peta jalan pembangunan kependudukan.
1: Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyikit Wudi Amili, menjelaskan peta jalan pembangunan kependudukan PJPK atau RJPK menjadi blueprint bagi pemerintah dalam mengarahkan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dokumen tersebut juga menjadi instrumen untuk memastikan program lintas sektor berjalan sesuai sasaran dan dapat diukur hasilnya. Melalui tata kelola yang terencana, pemerintah diharapkan mampu menyesuaikan pembangunan dengan dinamika jumlah, kualitas, dan penyebaran penduduk. Langkah ini penting agar kebijakan pembangunan di Kalimantan Barat tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
0: Komisi 13 DPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam membumikan Pancasila dengan memberikan penguatan kepada relawan gerakan kebajikan Pancasila dengan melibatkan kelompok masyarakat di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
7: Anggota Komisi 8 DPR RI Fransiskus Maria Agustinus Sibarani mengatakan penguatan yang diberikan kepada relawan gerakan kebajikan Pancasila melalui pelatihan-pelatihan agar memahami ideologi Pancasila saat berinteraksi bersama komunitasnya. Legislator fraksi Partai Golkar ini menuturkan sebagai mitra BPIP, Komisi 8 DPR RI menjadikan gerakan relawan kebajikan Pancasila ini sangat penting bagi Indonesia, terlebih dengan kondisi pesatnya teknologi informasi yang terus berkembang. Tentunya ini menjadi tantangan bagi gerakan relawan kebajikan Pancasila dalam mengimbangi pesatnya teknologi informasi agar mampu menangkal dan menyaring informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya.
8: Potensi-potensi terhadap berita-berita, konten-konten yang bisa mengganggu masyarakat, ya, terutama konten-konten hoax. Nah, ini juga perlu diantisipasi sejauh mana masyarakat itu punya kecerdasan, punya kemampuan, punya kapasitas untuk melakukan, mengkaji, mereview, memilih mana yang benar, mana yang tidak.
7: Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto menyampaikan terima kasih kepada anggota Komisi 8 DPR RI Fransiskus Sibarani yang telah menjadikan Kabupaten Kuburaya sebagai tempat pelaksanaan pelatihan bagi relawan gerakan kebajikan Pancasila. Dalam kegiatan ini, Fransiskus Sibarani juga memberikan bantuan 20.000 masker dan 150 tabung oksigen portable kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya.
9: Atas nama pemerintah Kabupaten Kuburaya menghadiri gerakan relawan kebajikan Pancasila yang dilaksanakan oleh Pak Sibarani, anggota DPR RI Komisi 13, dan sekaligus beliau menyerahkan bantuan kepada pemerintah Kuburaya berbentuk kurang lebih 20.000 masker, kemudian tabung gas portable sebanyak 150.
7: Sementara itu, pemateri gerakan relawan kebajikan Pancasila, Urai Emma Yaniaris, menilai jika bicara Pancasila, tentunya tidak hanya diharapkan saja, melainkan setiap individu harus mampu menerjemahkan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini menjadi tugas utama bagi gerakan relawan kebajikan Pancasila.
10: Kebetulan DPR RI Komisi 13 ini membawahi salah satunya PBB ya. Nah, kehadiran Komisi 13 anggota DPR RI ini, dalam hal ini Pak Sibar ini, sungguh memberikan semangat yang luar biasa bagi masyarakat Kuburaya tentunya, bagaimana beliau memberikan ruang pembelajaran bagi anak-anak muda.
7: Emma menuturkan keterlibatan sejumlah kelompok masyarakat dalam gerakan relawan kebajikan Pancasila yang terdiri dari kepala desa, pemuda, tokoh agama, dan organisasi wanita ini diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rino Kartono Mawardi dan Boyke Sinurat melaporkan.
11: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadu Pontianak, dan di sore ini kami sudah bersama perakirawan Debi. Silakan Debi.
12: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan yang disertai udara kabur diakibatkan asap. Namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari Senin 14 September 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan yang disertai udara kabur diakibatkan asap. Namun beberapa wilayah kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 576 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Walhi Kalbar soroti kebakaran hutan dan lahan di Kalbar. Pemprov Kalbar perkuat tata kelola kependudukan lintas sektor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bermantair mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan dengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan tentunya sore hari ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk lagu pop Indonesia. Ada Arpian Dwi.

0: Stop ujaran kebencian. Tim PBB membagikan 6 langkah dalam menghadapi ujaran kebencian. Langkah pertama, berhenti sejenak. Luangkanlah waktu sejenak sebelum Anda membagikan konten dan bagaimana melakukannya secara online dan bertanggung jawab. Langkah kedua, cek fakta. Verifikasi konten yang Anda temui. Telusuri sumber berita ataupun konten yang dibaca atau yang akan dibagikan ke orang lain. Langkah ketiga, mendidik. Bantu tingkatkan kesadaran orang terdekat tentang masalah ujaran kebencian, online ataupun offline. Menganjurkan perilaku yang bertanggung jawab dan berbagi narasi yang positif. Langkah keempat, kritis. Tanggapilah konten kebencian dengan pesan positif yang menyebarkan toleransi, kesetaraan, dan kebenaran untuk membela mereka yang menjadi sasaran kebencian. Langkah kelima, dukung. Perluas solidaritas kepada orang-orang yang menjadi sasaran ujaran kebencian dan menunjukkan bahwa menolak kebencian adalah tanggung jawab kita masing-masing. Langkah keenam, lapor. Baca pedoman dan tips platform media sosial yang bertujuan untuk melindungi pengguna dari pelecehan dan ujaran kebencian, termasuk pemanfaatan fitur lapor di masing-masing platform media sosial. Stop ujaran kebencian.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yeah.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, mun sampat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Tenggiling atau trenggiling adalah hewan mamalia bersisik. Hewan ini termasuk unik dikarenakan memiliki kemampuan untuk menggulungkan tubuhnya. Dan hewan ini adalah satu-satunya mamalia yang dikenal dengan fitur ini. Trenggiling akan menggulungkan tubuhnya ketika merasa terancam. Di saat terancam, sisik yang dimilikinya akan digunakan sebagai senjata yang dikibaskan ke arah lawan. Selain itu, ia akan menyemprotkan cairan berbau busuk dari kelenjar analnya untuk mengusir predator yang mengganggunya. Trenggiling dewasa mampu mencapai 8 hingga 12 kg dengan panjang tubuh antara 79 hingga 88 cm. Pada umumnya tubuh trenggiling jantan lebih panjang dibandingkan trenggiling betina. Makanan trenggiling sebagian besar terdiri dari semut dan rayap yang mereka tangkap dengan menggunakan lidahnya yang panjang. Trenggiling juga cenderung menjadi hewan soliter, yang artinya mereka bertemu satu sama lain hanya untuk kawin dan menghasilkan 1 hingga 3 anak lalu dipelihara selama sekitar 2 tahun. Seekor trenggiling bisa makan sekitar 70 juta semut per tahun. Meskipun demikian, hewan ini dikenal memiliki sifat seleksi yang cukup tinggi terhadap makanannya. Mereka cenderung hanya memakan 1 atau 2 spesies serangga, bahkan ketika banyak spesies tersedia untuk mereka. Trenggiling dapat mengkonsumsi 140 hingga 200 gram serangga per hari. Trenggiling merupakan hewan pengatur penting populasi rayap di habitat aslinya. Di Indonesia, trenggiling termasuk dalam kategori binatang yang dilindungi oleh pemerintah pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Trenggiling masuk ke dalam kategori hewan yang dilindungi lantaran terancam punah. Mengacu pada undang-undang tersebut, pada pasal 21 ayat 2, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan satwa dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Sanksi juga menanti mereka yang melanggar undang-undang tersebut, yaitu bisa dipidana penjara hingga 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Sedangkan bagi yang lalai melakukan pelanggaran tersebut, bisa dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah.

0: RRI Net Radio Visual. RRI Net tonton ya.
1: Oh bang, asap rokokmu ya beh.
2: Ke iye ngapu dek.
1: Nggak kisah sesak anak apa dibuatnya itu ya.
2: Iye pun ke.
1: Oh bang, tahu ke? Urang nang daan merokok tapi ngirup asap rokok ye, namanya perokok pasif. Resikonya bisa kena berbagai penyakit. Hampir same basarnya dengan yang merokok, malah lebih basar lagi.
2: Inyan lah he.
1: Inyan di be. Menurut WHO, sekitar 1,2 juta manusia ye meninggal tiap tahun karena asap rokok, walaupun dia daan merokok. Nah, yang perokok pasif ye beresiko penyakit jantung atau serangan jantung karena terjadi kerusakan di pembuluh darahnya. Iye dih disebabkan oleh asap rokok ye. Laka iye, faktor resiko kanker paru pun bisa diderite oleh perokok pasif ye. Oh bang, daan ke rasa berdosa abang ye. Udah nyebabkan orang kena penyakit karena asap rokok abang ye.
2: Au ih, baru tahu juga abang.
1: Ya dah tahu be sebenarnya ye. Mangkenye bang, munak merokok ye, talan jak sekalian dengan asapnya ye, biar daan merugikan orang lain.
3: Jangan sampai orang lain menjadi korban dari asap rokok Anda. Stop merokok dan matikan rokok Anda sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa udik?
1: Dak indak ngapa ye? Tang dak sadar-sadar.
0: Ape me? Dak jelas lalu.
1: Kaulah dak jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang airnya agak keruh dan melihat beberapa batu unik di dasar sungai. Anak pertama lewat begitu saja dan tidak memperdulikan batu-batu itu. Anak kedua mengambil batu-batu itu dan mencucinya, kemudian menaruhnya di dalam akuarium. Dan anak ketiga mengambil batu-batu itu, mencucinya dan merawatnya, menggosoknya sampai mengkilat. Suatu hari, seorang tetangganya menyadari bahwa batu-batu itu adalah batu-batu antik yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pendengar, di zaman sekarang ini peluang emas ada di mana-mana, namun kebanyakan orang bahkan tidak menyadari peluang itu. Banyak juga yang seperti anak nomor dua, yang hanya mengambil peluang tersebut namun berhenti di tengah-tengah jalan. Jarang yang bisa seperti anak nomor tiga, yang bisa memanfaatkan peluang dan menjadikannya sebagai sukses besar. Anak nomor berapakah Anda? Sukses untuk Anda semua.
0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna inna lamardduduna fil hafirah.
2: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A idza kunna 'idhaman nakhirah.
2: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
2: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidah.
2: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: Fa idza hum bisahirah.
2: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa?
2: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
2: Ketika Tuhan memanggilnya Musa, di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.
1: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
2: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
2: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
2: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: Fa arahul ayatal kubra.
2: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: Fakadzaba wa asa.
2: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
1: Thumma adbara yas'a.
2: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: فَحَشَرَ فَنَادَى.
2: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya.
1: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.
2: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
2: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
2: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A'antum ashaddu khalqan amis samaa banaha.
2: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: Rafa'a samkaha fasawwaha.
2: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
1: Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha.
2: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
2: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
1: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
2: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
1: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
2: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
2: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
2: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
1: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a.
2: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: Wa burrizatil jahimu liman yara.
2: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: Fa amma man tagha.
2: Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa.
2: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: Fa innal jannata hiyal ma'wa.
2: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
1: Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha.
2: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: Fima anta min dzikraha.
2: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: Ila rabbika muntahaha.
2: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: Innama anta munziru man yakhshaha.
2: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Narwas, nak ngapain be kau ya?
3: Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
2: Oh Narwas, usah nak kau bakar ya. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dah ya dengan angin-anginnya lagi ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
3: Oke, kan aku jage. An jua nak sampai kutinggalkan ke jauh-jauh.
2: Jage ya dia. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak, dan iya be bisa melanggar aturan juga.
3: Oh ngapain aku an be pikir panjang. Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
2: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
3: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: tanah macam iya.
1: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
0: Au jua ih, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya mun hasilnya banyak bisa dijual.
1: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
0: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutla, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada cuman sore terakhir jam 4 ke pasar.
8: Kontak itu apa hilangnya?
7: Jaringannya hilang pam. Enggak.
9: Tapi ada lagi. Kabarnya
7: di jaman
9: buruk lah.
7: Enggak, sama
9: ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak?
7: Kadang-kadang.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja kan?
12: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan di rumah. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
14: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APD-APD, itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
14: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son. Budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembusuro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini.

0: Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik. Dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga Allah mendapatkan segala bisa mempunyai di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian. Inilah Radio
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga tetap terhibur Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Tadi sudah kita hadirkan bersama-sama. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 di kesempatan malam ini. Kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Nanti kita akan hadirkan mimbar agama Hindu untuk Anda. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa selingan berikut ini, tetap di sini di Pro 1.
2: Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Mimar Agama Hindu pada malam ini akan mengambil judul mengembangkan ajaran Trihita Karana sebagai landasan dalam bertingkah laku sehari-hari. Akan disampaikan oleh Ilan Rias Tutiningrum SAG, penyuluh agama Hindu Kabupaten Sambas, yang akan hadir di tengah-tengah Anda. Dan sekaligus saya pamit dari ruang dengan Anda di kesempatan malam ini. Setelah ini ada rekan saya Mei yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Plus 1. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Dan jam 8 nanti ada drama radio 13 September oleh-oleh dari pasar yang akan hadir dari RRI Gorontalo. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

swastiastu, om awignam astu namo sidam, om namo saraswati jayaya nama, om guru brahma, guru wisnu, guru dewo maheswara, guru saksat param brahma, tasmai sri gurave nama, om anubhadrah kertawiyantu wiswata. Ya Tuhan, semoga atas perkenanmu tiada satu halangan dan semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Angayu bagye kita panjatkan kehadapan ide sang yang widiwasa atas waranugraha dari beliau, hingga kita detik ini pun masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Semoga semua makhluk senantiasa dalam lindungan Tuhan. Tat astu swaha. Umat sedharma, mohon maaf sebelumnya jika suara saya mungkin sedikit parau karena efek dari asap yang merambah kemana-mana sehingga saya batuk pilek. Baiklah, kembali lagi bersama saya Ibu Ilan Riastuti Ningrum, penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Sambas. Mimbar Hindu pekan ini mengangkat tema mengembangkan ajaran Trihita Karana sebagai landasan dalam bertingkah laku sehari-hari. Umat sedharma yang berbahagia, alam semakin hari semakin tidak seimbang, khususnya di Pulau Kalimantan kita ini. Kita bisa melihat banyak sekali terjadi kebakaran hutan, asap mengepul di mana-mana, ekosistem tumbuhan dan hewan terganggu, dan bahkan manusia juga menerima dampaknya. Terlihat dengan jelas kan di sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan pernapasan, terutama penyakit ISPA ini banyak sekali dialami oleh anak-anak. Sebuah pemandangan yang sangat menyakitkan. Perlu diingat wahai umat sedharma, hutan adalah paru-paru dunia karena sumber oksigen kita dapatkan dari pepohonan tersebut. Tapi untuk saat ini, kita bisa melihat ada banyak sekali tangan-tangan jahil yang sengaja merusak ekosistem tersebut. Akibat keserakahan manusia, hutan digunduli, dibakar, dan dirusak habis-habisan. Alam semesta sedang tidak baik-baik saja. Wahai umat Hindu, kita tahu bukan, Sang Hyang Widi menciptakan alam semesta ini sebagai rumah untuk anak-anak bumi, yang artinya alam ini harus dijaga karena semesta adalah rumah bagi semua makhluk hidup. Dalam kitab suci Wajur Weda bab 40 sloka 1 dijelaskan sebuah kalimat yang seperti ini. Isya wasyam idam jagat, sarwam jagat yat kim, ca jagat ya jagat, yang artinya Sang Hyang Widi bersetana di alam semesta, buana agung, baik juga buana alit bergerak maupun yang tidak bergerak. Maknanya sesungguhnya Tuhan itu memenuhi seluruh isi alam semesta ini. Tuhan berada di dalam alam semesta maupun di luar alam semesta. Dalam perspektif agama Hindu, bencana merupakan bagian dari kekuatan alam. Kutipan Ayurveda tadi menegaskan bahwa Tuhan berada di seluruh alam semesta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa Tuhan itu selalu hadir di dalam alam semesta dan juga di luar alam semesta, serta menjadikan alam semesta ini sebagai rumah Tuhan. Umat sedharma, bencana alam merupakan bagian dari kinerja alam. Manusia mempunyai hukum karma, namun alam semesta juga mempunyai hukum retam. Bencana juga merupakan bagian dari tata kehidupan yang diatur oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Meskipun tidak sepenuhnya dipahami atau dapat dimengerti oleh manusia, namun hal ini tidak berarti bahwa manusia tidak memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam semesta. Dalam agama Hindu, konsep karma juga berperan penting. Karma mengerjakan bahwa
Tindakan manusia dalam kehidupan ini akan dipengaruhi oleh nasib mereka di masa depan. Dalam konteks bencana alam, pemeliharaan alam dan tindakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dapat membawa dampak positif pada kehidupan manusia. Jika alam semesta ini seperti hutan kita dirawat, maka anak cucu kita juga akan merasakan dampak positifnya. Hutan yang hijau dan rindang akan membawa kedamaian bagi semua makhluk. Umat Sedharma yang berbahagia, Hindu selalu dekat dengan alam. Hindu selalu mengajarkan tentang menjaga dan merawat alam. Dalam agama Hindu juga terdapat ajaran Trihita Karana, yang artinya adalah tiga penyebab hubungan yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Trihita Karana sebagai landasan penting tentang bagaimana manusia menjalin hubungan baik dengan Tuhan beserta isi alam semesta semuanya. Oleh karena itu, kita perlu sikapi bersama agar kehidupan umat manusia di bumi ini bisa aman, nyaman, tentram, dan damai. Trihita Karana terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan Sang Hyang Widi. Hubungan ini disebut juga parahyangan. Ini merupakan dasar yang paling utama bagaimana kita menjalin hubungan antara pencipta dan ciptaannya, dan sebagaimana memupuk serada bakti kita kepada ide Sang Hyang Widi sebagai sumber dari segalanya. Umat Sedharma, baru saja kita merayakan Hari Raya Tilem dengan memuliakan Sang Hyang Surya sebagai sumber energi dari alam semesta. Sang Hyang Surya menyinari bumi, memberikan kehidupan bagi semua makhluk. Energi yang besar itu merasuk pada semua makhluk dan termasuk pada pepohonan. Pohon bisa menghasilkan oksigen karena udara yang kita hirup, karena berkat energi matahari yang bersumber dari kekuatan Sang Hyang Widiwase. Nah, umat Sedharma, maka dari itu, dalam mengadakan upacara keagamaan, di situ ada bentuk yatnya atau sesaji. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan anugerah dan juga memohon agar alam semesta selalu diberikan kerahayuan. Nah, bagian yang kedua yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia atau disebut juga pawongan. Manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, manusia harus mampu menempatkan diri bagaimana agar terjalin hubungan yang harmonis antara sesama umat manusia untuk mendapatkan kedamaian hidup yang bermasyarakat. Kunci keharmonisan adalah persatuan, selaras, dan hidup rukun. Jika tidak ada persatuan, maka tidak ada kerukunan. Nah, dalam Atharwa Weda juga dijelaskan sebagai berikut. Yena dewa nawiyanti no cavit visa te mitah tatkarno brahma vegri samjenana pure nebiah, yang artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewa. Aku telah menganugerahkan yang sama kepadamu. Oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kalian. Dengan kerukunan membuat kita semakin kuat dalam menjaga kelestarian alam. Ajaran pawongan ini juga menekankan sikap peduli pada manusia. Hendaknya kita saling mengingatkan satu sama lain. Misalnya, jika ada saudara atau sahabat yang membuang sampah di sungai, kita tegur menggunakan tutur kata yang halus tentunya. Demikian juga ketika kita melihat tetangga atau sanak saudara kita yang ingin membakar hutan, wajib kita ingatkan. Kita berikan nasihat serta kita jelaskan dampak negatif dari tindakan merusak alam tersebut. Yang terakhir yaitu hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam ini disebut juga palemahan. Alam semesta adalah tempat kita hidup. Kita yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam agar tetap indah dan nyaman. Kita bersahabat dengan alam lingkungan supaya kita bisa hidup bahagia. Banyak tanah yang subur, sungai besar, lautan luas, yang semua itu bisa kita jadikan sebagai sumber penghidupan. Seperti sebuah kalimat yang diuraikan dalam sloka Bhagavad Gita Adiyaya 3 sloka 4 sebagai berikut. Anat bawanti butani prajatnat anasamabya yatnat bawati purjanto yatna karma samut bhava. Artinya, dari makananlah makhluk-makhluk hidup itu lahir. Makanan berasal dari hujan. Hujan lahir dari yatnya atau pengorbanan suci. Dan yatnya lahir dari kerja atau karma. Nah,
Sloka tersebut di atas menjelaskan bahwa semua makhluk bisa hidup dan tumbuh karena alam semesta. Pemanfaatan hasil alam yang bijaksana tentunya harus memperhatikan ekosistem dan kelestarian lingkungan yang baik. Kita harus pandai menjaga, menata lingkungan agar selalu bersih, indah, nyaman. Caranya, tidak membuang sampah di sembarang tempat, menanam pohon rindang sebagai pelindung alam, juga melindungi satwa atau binatang agar jangan sampai punah. Kita juga harus bisa mengajak anak cucu kita untuk menanam pohon dan peduli terhadap lingkungan alam. Umat Hindu Sedharma, di zaman Kali Yuga ini, jika dalam seharian menerapkan kemajuan teknologi tanpa banyak pertimbangan, kita sendiri yang akan rugi. Jika alam rusak, kita semua yang akan menderita. Contohnya, kita bisa lihat sekarang banyak kabut asap di mana-mana, ekosistem terganggu, banyak warga terkena penyakit gangguan pernapasan. Ini sebuah fenomena yang menyakitkan bagi kita semua. Maka saya mengajak semua umat Hindu itu lebih peduli dengan alam semesta. Bisa dimulai dari hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jangan menebang hutan. Mari banyak-banyak menanam pohon. Sering-sering kita merawat hewan. Mari kita lindungi hutan kita. Ingat, hutan adalah sumber energi terbesar dari kehidupan manusia. Mari kita jaga dan kita rawat bersama. Jika alam terjaga, maka kehidupan ini akan terasa damai dan udara kembali segar. Semua makhluk pasti bisa berbahagia sesuai dengan tujuan terbesar dalam agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, yang artinya berbahagia di dunia dan di akhirat. Kita juga diajarkan tentang memayu hayuning bawono, yang artinya kita harus turut serta dalam menciptakan kedamaian dunia. Jadi, ikut serta menjaga kelestarian alam adalah tugas dan kewajiban seluruh umat Hindu. Mari kita renungkan bersama, dan mari kita mulai untuk hal-hal kecil demi menyelamatkan alam semesta. Terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan semoga semua makhluk berbahagia senantiasa dalam lindungan Sang Yang Widi. Demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada malam hari ini, Minggu 13 September 2026, ya. Di mana Kota Pontianak beberapa menit yang lalu ya mungkin mendengar ya di guyur hujan, alhamdulillah, walaupun mungkin dengan durasi yang tidak terlalu lama, tapi alhamdulillah tadi di jalanan ya pendengar ya, saya lihat masih ada sedikit genangan air kita ya. Tapi kembali lagi ya, walaupun kita bersyukur dengan turunnya hujan, tapi tetap harus hati-hati selama berkendara ya, karena dengan adanya genangan air tersebut yang membuat jalanan pastinya licin seperti itu ya. Juga jangan lupa tetap pakai masker saat berkendara ataupun beraktivitas di luar ruangan, karena memang hujan ini tidak membuat udara semerta-merta langsung bersih seperti itu pendengar ya. Di mana perjumpaan kita malam hari ini akan diawali dengan program mini drama, lalu dilanjutkan dengan ngobras ngobrol bareng komunitas, yang lewatkan juga program ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini kita putarkan lagu-lagu mancanegara yang dirilis cukup lama gitu ya pendengar ya. Oldies ya, seperti itu ya. Juga nanti hingga menemani tidur Anda, kami hadirkan beberapa informasi juga ya. Dan untuk malam hari ini, mini drama produksi RRI Gorontalo dengan judul Oleh-oleh dari Pasar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Apa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana. Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Kenapa? Pokoknya tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
2: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti,
0: Rudi, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudi.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
2: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya. Saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
2: Iya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudi.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: 1 keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudi. Siti diperankan Denilsa Silvi Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita cek dulu pendengar malam hari ini untuk indeks standar pencemar udara, atau kita cek dulu untuk kualitas udara malam hari ini di Kota Pontianak seperti apa ya. Di mana informasi ini saya dapat dari web ispu.kemenlh.go.id, atau Anda juga bisa cek aplikasi yang juga sudah saya install ya pendengar ya, yaitu ispu.klh kalau nggak salah nama aplikasinya. Sebentar saya cek handphone lagi. Betul, oh salah, ispu.net.klh ya. Itu kita bisa mengupdate bagaimana kualitas udara di tempat kita berada saat ini pendengar, dan ini real time ya, dan juga websitenya pastinya bersumber dari lembaga resmi seperti itu ya. Untuk Kota Pontianak, tapi di sini masuknya di Pontianak Tenggara ya pendengar, karena saya ngeceknya saat ini titiknya di Pontianak Tenggara terdeteksinya begitu ya, dengan ISPU-nya adalah 734 pendengar ya, di mana ini merupakan apa sebutannya pendengar ya, merupakan angka yang mengkhawatirkan lah seperti itu ya pendengar ya, karena masuk ke dalam kategori berbahaya. Ini kalau di Indonesia sendiri kita berada di peringkat ketiga pendengar ya, dengan kualitas udara terburuknya seperti itu, di mana nomor satunya itu di Kabupaten Gunung Mas, dan hanya berbeda sedikit dengan kita. Di peringkat satunya itu 798, kita 734 ya, di mana dengan parameter kritisnya adalah PM10 pendengar, dan ini adalah tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat ya. Lalu juga ada Kabupaten Kuburaya, itu di peringkat ke-6 di seluruh Indonesia, berarti peringkat kedua ya di Kalimantan Barat, itu dengan ISPU-nya 339 dengan parameter kritisnya juga PM10 atau dalam kategori kualitas udara yang berbahaya. Jadi tetaplah ya pendengar, saat beraktivitas kita pakai masker ya. Bahkan lebih wajibnya adalah kalau bisa tetap berada dalam ruangan ya, entah itu rumah atau gedung tertutup, dan hentikan sementara kegiatan luar ruangan yang tidak penting ya menurut kita pendengar ya. Beda cerita misalnya kalau harus bekerja, tentu ya harus keluar rumah ya. Jadi kalau harus bekerja ya tentu pakai masker, jangan lupa sebisa mungkin pakai kacamata. Saya anjurkan pakai kacamata deh kalau lagi banyak asap seperti sekarang, karena saya sendiri mengalami mata merah, kering, dan kurang nyaman ya, karena kita harus berhadapan dengan asap seperti itu pendengar ya. Lalu juga untuk masker sendiri, sebisa mungkin gunakan masker standar yang baik seperti itu pendengar. Bahkan kalau saya sendiri tuh, kalau kan kita tidak tahu kualitas masker ya pendengar, saya ngerasa kadang kalau masker yang saya pakai saat ini agak tipis gitu, saya biasanya pakainya double ya. Tapi ada beberapa masker standar yang bisa Anda pakai, seperti N95, KN95 atau KF94 ya, ataupun masker-masker lain lah yang memang sesuai dengan standar yang ada seperti itu. Merek sih bebas ya pendengar ya. Dan untuk mendapatkan masker juga sekarang di minimarket, di apotek juga banyak, dan alhamdulillah tidak ada peningkatan harga setahu saya ya pendengar. Kalau ada dilaporkan saja, karena setahu saya di kota-kota besar di Indonesia itu banyak sekali para seller-seller nakal yang menaikkan harga masker karena ingin mengambil keuntungan pendengar ya. Lalu juga sebisa mungkin lindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga penderita penyakit jantung dan saluran pernafasan ya pendengar, karena mereka ini adalah orang-orang yang cukup sensitif seperti itu, atau yang seperti saya juga punya alergi terhadap asap, debu, dan sebagainya ya. Dan hindari juga membuat polutan tambahan seperti merokok, membakar sampah, menyalakan obat nyamuk bakar, atau mungkin memasak dengan metode yang menghasilkan banyak asap dalam ruangan tertutup. Misalnya kita tiba-tiba mau bakar ikan gitu ya, dengan arang lah apa segala macam, tapi dengan asap yang banyak begitu. Kalau mau panggang-panggang boleh, tapi di atas kompor aja kayaknya bisa deh pakai panggangan gitu pendengar ya. Dan juga jangan lupa untuk hidrasi tubuh selalu ya, minum air putih yang
banyak, menjaga kelembapan selaput lendir di saluran pernafasan itu bisa membantu membantu tubuh kita untuk menyaring partikel asing dengan lebih baik ya. Jadi konsumsi air putih yang cukup dan pantau selalu himbauan dan arahan dari pemerintah. Kalau punya anak-anak kan pasti bisa dicek tuh di grup-grup sekolahnya ya pendengar, kadang kapan masih harus libur sekolahnya atau bagaimana status kualitas udara dan sebagainya pendengar ya, karena memang dengan kualitas udara seperti ini kita memang harus ekstra hati-hati dan ekstra lagi untuk menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan diri kita dan keluarga.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semua yang kami angkasa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gondawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, saya ucapkan untuk Anda. Mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di malam hari ini. Silakan di 734987, bisa juga di 08 11570 1042. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan pendengar ya, tapi kalau mungkin Anda punya lagu lain mau kita putarkan boleh juga, selama kita punya lagunya ya. Kalau nggak ada ya mohon maaf lahir dan batin deh. Ada Guns N' Roses dengan November Rain ya, untuk kota Pontianak yang belum November tapi alhamdulillah sudah rain. Tadi ada Justin Timberlake dengan Mirror, ada Scorpion dengan Still Loving You, Backstreet Boys Everybody ya, lalu juga ada Stevie Wonder Happy Birthday untuk Anda yang birthday. Lalu ada Celine Dion dengan The Power of Love, ada Jennifer Lopez If You Had My Love, ada Madonna Ray of Light. Ini kok saya udah pakai kacamata kok nggak kelihatan, bahaya nih. Ada Mariah Carey dengan Cry dan juga Whitney Houston dengan I Will Always Love You ya. Silakan yang ingin bergabung, halo Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, sehat?
1: Alhamdulillah Mbak Mei, gimana, udah sehat ya?
0: Alhamdulillah saya sehat juga Bang Jafar di malam hari ini. Alhamdulillah sudah membaik. Mau dengan lagu apa malam hari ini Bang Jafar?
1: November.
0: Novemberin, aduh bolehlah ya, boleh. Salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Mei, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Anis Manila, aura pamuknya. Buat Mbak Tini, buat Ella di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, buat Atika, buat Lina di Padang Tikar, buat Cek Nor di Bakau, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Emma Selpa sama Bang Junainya, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri, Imen, Manjang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Aci, buat Indra, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, buat Niko di Jakarta, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Mael Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usu Busri, buat Bang Badol, Bang Jaka Suara, Bang Rosi, sama Kak Nurjananya, buat Putra Tanhul sama Kak Sri-nya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Imanabela, Bang Halimi, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Bahtiar, Bang Amin Sanjaya, Kak Inali Pungkas, buat Dahrul, buat semua-semuanya. Mbak Mei, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, halo Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Me.
0: Iya, betul sekali. Bang Wardi kan?
2: Wardi, iya.
0: Gimana kabarnya, sehat Bang Wardi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Wardi, mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Tadi saya dengar Happy Birthday nak.
0: Salah Happy Birthday ada, ini kan gara-gara requestan Bang Wardi nih. Oh, iya. Jadi punya lagu ini.
2: Lagi itu ya.
0: Boleh. Salamnya silakan.
2: Salamnya silakan. Pertama buat Kak Melo. Semoga selalu. Tadi hujan ke sana di RRI.
0: Udah enggak hujan dah, ada reda dah. Tadi itu jam berapa ya? Jam berapa tadi? Awal lah tuh, jam-jam sebelum awal jam 7.
2: Jam tengah 7.
0: Betul, sebelum jam 7 tadi ada hujan, tapi saya sampai sini sial
2: belum ada. Hujan lagi.
0: Betul, pas saya sampai rumah kok bisa hujan sampai pagi.
2: Bisa jam tengah
0: kami balik. Mau hujan tapi jangan pas di jalan.
2: Pulang atuh yang kuasa ya.
0: Iya, harapannya. Ya Allah semoga. Iya lah. Salamnya lanjut.
2: Lanjut buat Bang Jafar juga tadi tuh kesempatannya buat saya. buat Mang Hendra, membawa juga. Buat Mama Nurul, Mama Ririn. Juga pada Mang Amin Sanjaya. Buat Bu Ana, buat Makam juga. Terus buat Mak Anjang, Kak Imel. Buat Bang Deddy, Bang Awi. Bu Jelehan DTN. Terus buat Mang Jaka Suara. Buat Mang Ismail, Jongka Cik Nur Bakau. Dan semua-semua terkecuali lah ya Kak Maya. Buat kami sendiri semua bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Kak
0: Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi mendengar. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Ya Allah, lemah gak? Lemah gak Makam nih? Saya mau bilang lemah tapi tiba-tiba ketawa. Tak jadilah lemah.
3: Balik dong, Ruang Rindu. Lagi rindu memori lewat lagu.
0: Gitu.
3: Oh, balik nih.
0: Dari mana? Dari mana?
3: Biasalah, hari ini mijit uang 3 orang, Beh.
0: Ah, tebal lah tuh, kalau udah sampai 3 orang tuh. Alhamdulillah.
3: Merah hijau lah
0: dia. Alhamdulillah, merah hijau. Oh, merah biru kali, bukan hijau.
3: Merah biru, salah lah.
0: Alhamdulillah.
3: Ada kayak hijau lah.
0: Alhamdulillah, jadilah. Oh, Makam. Mau dengar lagu apa ini?
3: Makam ni kalau ada lagu barat ni banyak tak tahu, pukul tak pilihkan lagu.
0: Minta pilihkan yang nyaman lagunya ya.
3: Serahlah memilihkan Makam. Tak paham kalau lagu pop tu tak paham bahasa sikit. Itu tak tahu nak buat.
0: Iyalah, tak apa. Siap, siap, siap.
3: Jadi yang Makam ya lagu ya. Cantik sikit tu, mereka pandai.
0: Iya.
3: Asal buat melo, mudah sihat selalu.
0: Amin.
3: Cepat
0: pokok ah.
3: Makam ni menunggu lah letih yang nunggu ni. Jangan sampai duduk Makam ni.
0: Ya, insyaallah. Nantilah hari Sabtu atau Minggu ya Makam ya.
3: Aja. Ada abis Mei mau Makam pula.
0: Atau Makam dulu pun tak apa sebenarnya tu.
3: Loh? Melo.
0: Siapa tahu.
3: Salah buat siapa tadi Pak Ujapa tadi ya. Wardi, makasih dapatnya. Buat Wajah Alpiyah, Mak Nyang Siti. Buat email. Buat Pak Lesia. Buat Abu Elisiantan Anista di Ukan. Cik Noh di Bangkau. Pak Longana di Tangerai. Buat Ismail Luak Singgit. Buat Wardi, Wardi pula udah tadi tu. Bang Awi, buat Mama Ririn, Pok Subuh Sudi Sabah, Bang Deddy, buat Abang Kapal, buat Bang Indriopan di Jakarta, buat Wak Sangka di Kakap Manis Manila, buat Bang Badul, buat Bang Kandayahya, Koko Wandi, Koko Wali, Darul, Mendaluk, buat Bang Dede di Pekanbaru, dan Padila, buat Bang siapa ni nak lupa, Bang Imran Ahmad apa ya nak buat Wak Melik Wak Jenang, buat Kak Juliaha dengan Bang dan Hananya, buat Aura Pak Mo, Bang Dino dengan Kak Murninya, buat Amin Sanjaya dengan Ayah, Putra Tanggul dengan Seri, Bang Sukur dengan Tina, Bang Junai Ima, Pak Herman

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042 ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, seperti dari Justin Timberlake dengan Mirrors, ada Scorpion Still Loving You, Backstreet Boys Everybody, Michael Jackson dengan You're Not Alone, ada Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All. Ada Celine Dion juga dengan The Power of Love, Jennifer Lopez dengan If You Had My Love, Madonna Ray of Light, ada Mariah Carey Cry, dan juga Whitney Houston dengan I Will Always Love You. Baik, kita ke penelpon pertama di segmen ini. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, memori dua lagu Mama.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa dan di manakah ini?
1: Dengan Anista Diuka.
0: Gimana kabarnya Kak Anista?
1: Baik, cuma turun hujan 15 menit.
0: Jadilah, basah-basahkan jalan ya, kan?
1: Basahkan ini ya, tank aja
0: lah. Iya, lumayan lah. Ini kalau sampai itu tampung air hitam aja ini.
1: Ini kenapa lagi? Tapi kalau udah itu tuh udah dibuang hitamnya dulu, kita ambil di napkan tuh ini. Tuh sama nyuci.
0: Iya, lumayan lah. Jadilah daripada kena air asin gitu kan.
1: Tuh, mandi itu biasa tuh. Pakai bilas itu enggak apa-apa.
0: Iya, enggak apa-apa. Yang
1: gatal
0: penting enggak diminum. Betul, betul, betul, betul, betul.
1: Enggak dekat laut di sini mah.
0: Iya, iya. Sih.
1: Ah, ya, di Uka kan banyak jolelong di situ lah tempatku.
0: Iya, iya, paham, paham. Pernah kok ke sana.
1: Ya betul, lagu apa nih?
0: Lagu-lagu barat nih.
1: Lagu apa tuh cewek?
0: Yang ceweknya ada Celine Dion, The Power of Love. Jennifer
1: Celine Dion tuh apa tuh lagunya, judulnya?
0: The Power of Love.
1: Bagus enggak?
0: Bagus.
1: Nah itu aja lah.
0: Oke, salamnya
1: buat Mai, sukses selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dapat jodoh yang baik.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Gajinya juga naik.
0: Amin.
1: Salamnya buat Bu Ana di Tangerang, Mama Nurul, buat Cik Nur di Bakau, buat Bang Iman dan Mak Ye, moga sukses selalu. Buat Juleha, buat Bang Awi, buat siapa lagi ya? Buat Bang Hendra, buat Ella di Sambas, buat Nati, buat siapa lagi nih, buat kue kali, buat Pak Putri, buat ini Tong Ali, semoga selalu lah ya.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi lah, lupa.
0: Siapa
1: buat
0: lagi?
1: Bang Japar, makasih sepanya. Buat siapa lagi nih itu, di siapa itu yang di Cendana itu, siapa namanya? Yang di Cendana itu.
0: Yang di Cendana?
1: Iya.
0: Cendana.
1: Yang bikin kue itu kan? Lupa. Namanya siapa aja tuh? Ya,
0: Kak Elmi.
1: Beliau lah ya. Buat ini lagi. Buat makam. Buat Mbak Tini dan siapa tuh yang di Jakarta tuh? Bang Niko. Buat Ani Maharani yang tak pernah nongol kemana tuh orang tuh. buat lupa dah nih ya. Nah buat semua lah ya.
0: Oke deh siap.
1: Buat ini Chan gitu ya. Buat nih buat siapa namanya nih? Manjang Siti juga dan emailnya. Buat Mbak Emah juga, buat adik saya sangat panjang gak mendengarkan. Buat Cik Mai makasih banyak. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Lanjut lagi. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum May.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niko.
2: Iya,
0: gimana sehat Mai? Alhamdulillah sehat. Pak Niko gimana juga kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Buat anak masih berkabut kan Mai?
0: Masih.
2: Masih ya, belum ada hujan ya.
0: Ada hujan sebentar tapi alhamdulillah lah, lumayan. Pak Niko mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu Elvis ada nggak Mai?
0: Elvis yang mana lagunya?
2: Pretty Woman kalau ada.
0: Pretty Woman ya, kita carikan dulu. Silakan salam-salamnya.
2: Ya, selamat-salamnya. Semoga Mei selalu sehat, sekeluarga lancar segalanya, pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Untuk Kartininya pun sehat selalu. Untuk Kak Anista, untuk Mama Nurul, Bapak Nurul, Kak Emma Selva, untuk Jafar, Nur, untuk Abang Awi, Koko Ali, Kadi, dan untuk semua monitor persatu dimanapun berada.
0: Okay,
2: dari Asap KJ, Ibu Kota Bisa Mei. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita lanjutkan lagi pendengar ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di manakah ini?
1: Dengan Kak Ella di Sambak.
0: Gimana kabarnya Kak Ella?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi pun sempat hujan juga. Di sini.
0: Jam berapa?
1: Sekitar jam 3 sore lah.
0: Oh, lama enggak hujannya?
1: Satu jam ada.
0: Lumayan lah ya.
1: Hilang juga lah debu.
0: Nah, mau dengar lagu apa malam hari ini, Kak?
1: Ya lagunya Mbak Mei aja ya yang pilihkan.
0: Oke, boleh saya pilihkan ya.
1: Kalau ada carikan yang romantis ya Mbak Mei.
0: Romantis, baik, siap. Siap-siap saya carikan yang romantis ya. Kita bikin romantis malam hari ini.
1: Iyalah, kita bikin romantis malam ini.
0: Salamnya selamat.
1: Kita yang tadi malam Minggu, rupanya malam Senin ya.
0: Enggak apa-apa lah, masih boleh lah.
1: Iyalah. Salamnya buat Mbak Mei, semoga selalu. Buat Kak Anista, buat Bu Ana, Mbak Ajang Siti, dengan Kak Emilnya. Buat Bang Herman, Kak Jilaiha, buat Kak Anima Rani, Kak Aura, Bang Deddy, Bang Darul, Bang Hendra, Bang Wardi. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Eti. Buat siapa lagi ya? Bang Bahtiar, Bang Fadul, Bang Dedian di Pekanbaru, Ayu Grepa. Terus yang disambat ada Wanasu, Wanaki. Buat Bulan, Sukri, Bang Pawadi. Siapa lagi ya? Buat Bang Alimin, Bang Imana Bella. Buat Bang Andi. Ayah lainnya dirangkul habis aja ya, Mokme dari A sampai Z.
0: Oke deh,
1: buat
0: siap.
1: Mokme, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau baca satu pesan WhatsApp ya, boleh pendengar, ini menarik sekali soalnya pesan WhatsAppnya sayang sekali kalau saya lewatkan karena ada satu pendengar baru kita yang bernama Christian Leonardo. Ini saya jadi keingat Christian Leonardo ya, tapi bukan, namanya Christian Leonardo dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat malam penyiar RRI Pontianak. Selamat malam to orang semua di Manado dan Kalimantan Barat juga Indonesia katanya. Saya mau dengar lagu I Want It That Way dari Backstreet Boys ya. Teringat zaman SMA dulu, lagu ini adalah anthem wajib pas nongkrong bersama teman-teman geng motor di pinggir pantai katanya. Oke deh, siap ya. Ada makna ternyata di balik lagu ini ya. Oke, request lagunya Backstreet Boys, I Want It That Way. Oke, baik, sudah ada beberapa lagu di sini dan juga tadi lagu romantisnya ditunggu saja ya, nanti saya putarkan lagu apa. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 untuk lagu pertama dari Celine Dion dengan The Power of Love.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Juba.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: You Are Not Alone, ada juga Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All, Brian McKnight dengan One Last Cry, ada juga Toni Braxton dengan Unbreak My Heart, Jennifer Lopez-nya dengan If You Had My Love, Madonna Ray of Light, lalu ada juga Mariah Carey dengan Cry dan Whitney Houston dengan I Will Always Love You. Tadi yang request lagu romantis katanya ya. Saya pilihkan lagu Endless Love ya. Semoga suka dengan lagunya. Oke, langsung saja kita jawab telepon pertama di segmen ini. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, sehat?
1: Iya. Alhamdulillah sehat. Mbak Mei sehat ya?
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Pada malam hari ini saya minta Mbak Mei ya yang pilihkan.
0: Oh, boleh.
1: Salam. Lagu yang enak-enak ya.
0: Boleh. Salamnya silakan.
1: Pertama kali buat ya, semoga lah sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sepanjang hari.
0: Amin.
1: Salam baliklah tadi untuk Wardi di Semarang, buat Ela tadi ya. Buat Makam, buat Bang Japarnya, buat Bang Deddy, buat Bang Yahya, buat Jaka Surah, Anissa di Uka, buat Cik Nor di Makam, buat Koko Ali, Mbah Kakung, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Mak Jati di Olala Kubu, buat Bang Deden di Pekanbaru, untuk semua-semua lah Mbak Umi ya. Buat Mbak Umi, banyak terima kasih. Selamat malam Mbak Umi.
0: Sama-sama, selamat malam. Baik, kita lanjutkan lagi pendengar ya. Silahkan yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo.
2: Halo.
0: Oke, baik, sepertinya sedang ada trouble sedikit di sana ya. Silahkan yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bersama Maiti Sudaina yang sangat cantik.
0: Masya Allah, amin. Pak Herman, gimana kabarnya dan keluarga?
3: Kabarnya keluarga kami baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma ibu aja yang masih dalam proses penyembuhan makan obat. Kami cuma di rumah sakit kan dibekalkan dokter.
0: Iya.
3: Obat.
0: Masih berobat jalan ya?
3: Masih di kontrol tiap seminggu sekali. Kontrol tiap sih.
0: Semoga lekas membaik lah ya.
3: Amin.
0: Sudah makan belum itu bersama keluarga?
3: Udah makan saya tadi jam.
0: Alhamdulillah.
3: Itu, pertama orang ini tengah ada ramai-ramai saya sambil dengar orang ini
0: baik.
3: Hari ini lauknya tuh bakar ikan nila.
0: Wah, mantap. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
3: Yesterday, itu ya kawannya.
0: Yesterday. Yesterday. Salamnya silakan.
3: Salamnya buat Hendra Gunawan tadi yang udah masuk ya. Hendra Gunawan. Untuk Abang Awi. Selamat menanti hari bahagia.
0: Amin.
3: Untuk Anissa di Uka, kata Anissa, mandai asin badan jadi gatal. Saya pun merasa sama saya kata gatal. Nggak apa, nggak alergi, nggak kuman kulit kita ada luka-luka tapi gatalnya bukan main.
0: Iya. Kenapa? betul.
3: Aspirasi air asin. Mudah-mudahan main nggak gatal ya. Kemudian buat Tino di Bakau, Abang Deddy di Sungai Duri. Kemudian untuk Makam ya. Setelah itu untuk Julayam dan Hana kalau masih dengar. Itu betul sambal tadi ada Ela, sambalnya ada Mbak Ela, ada Abang Pawadi, ada Aki Busri, ada Wanati Wanusu, ada Limin, ada Imanabela. Itu masih sambal di Simpang 4 ada Adi Rosadi, Lukman Dimangge, kemudian ada Pina sama Rodia di Paloh Liku. Itu ada Pintilati di Arung Panak Sambas. Setelah itu ada

0: menarik Upang. Ada Ulpa yang ada di Timur-Timur. Maksudnya itu kita juga ke Malaysia, ada Rohana-Rohani yang di Kuala Lumpur sana, di Kota Melaka. Maksudnya itu kita ke Bang Ramli yang di Pemangkat, Mbak Kakong. Itu kita juga ke Kokuali. Kong Ali yang di Kumpai ya. Dan dengar siap-siap selalu. Ada Ayu Gerepa, ada juga Ayu di Maluku, ada Bu Palida di Palu, ada Ica di Bone. Setelah itu kita lanjut lagi ke ada Maruto, Mas Maruto yang di seberang kota. Dan yang terakhir buat yang di sebelah saya ini, istri yang tercinta ini, yang lagi proses penyembuhan. Mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan. Dan saya doakan juga semua yang sakit terus sembuh. Yang harapan yang tidak sakit, semoga tidak sakit-sakit. Kita harapkan. Untuk Maiti yang cantik, terima kasih ya Maiti ya.
1: Sama-sama. Dan
0: dapat jodoh yang soleh.
1: Amin, amin, amin.
0: Itu kira kalau itu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lupa tadi saya nanya lagunya tuh ya. Yesterday dari The Beatles kah? Semoga betul. Kalau salah ya mohon maaf ya, tapi lagu ini enak juga kok ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang lagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Anjang, hujan gak sana Mak Anjang?
2: Belum sayang.
1: Belum ya, gak apa-apa lah. Tadi tempat saya pun ya, belum. Mak Anjang sehat ya?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
1: Mau dengar lagu apa manjang malam hari
2: ini? Makan di luar terusnya, di Wang Maulud tadi itu. Penceramahnya itu Pak Menteri Agama di Pontianak, Pak Ihsan namanya.
1: Iya. Mau dengar lagu apa manjang?
2: Dipilihin
1: aja. Oke deh, siap. Salamnya silahkan.
2: Salamnya tadi Pak Herman, Mak Ye, mudahan Mak Ye cepat pulih kembali, sembuh seperti biasa. Terus Bu Me juga sehat selalu ya. Selamat beraktivitas, lancar. Mungkin salam juga ayah bundanya kemarin nak pergi mah Bu Me tak pandai nuju. Panjang pergi ke unit 3 kemarin tuh tempatnya Harry yang banyak jambu kristal itu. Kemarin tuh. Terus lanjutnya juga untuk Mbah Kakong, juga untuk sepupu manjang yang di Rasa Jaya itu namanya Ngahtok alias Ramla. Juga untuk Pak Ibrahim, Jelak-Lak Kubu juga. Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Yunaima Selpa, Bang Rosina Rejana, Bang Jafar Kak Nila, terus Rong Anak Andreopan, terus Maka Majar Bia, Koko Adi, Koko Andi, Yahya Bahtia, Awi Wardi, Jaka Suara, Ayah Indra, terus siapa ya? Amak Ririn, Kak Elni, Aura Pak Amo, Jareha Hamdan anaknya. Terus Bang Bang Amin Senjayan Kak Ayangnya, Bang Dino Kak Murninya, Wak Meli Wak Jenah, Bang Jack sama Kak Aniknya, terus Aura Pak Mo, Jaleha Hamdan Hananya, terus Ayu Grepa yang di Sambas, Wanaci, Wanucu, Tia, Nila, Niam. Terus Junita di Landa, terus Faridah, Faridah di Padung, terus Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Febri, Bang Badul, Bang Fadila, Bang Ismail, Bang Darul, Semuanya lah yang bermaya, tak menyang sebut satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang penyiar mau pendengar. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Mudah-mudahan Allah sayang dan kita cepatkan hujan merata. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Mei.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Manjang City saya pilihkan lagu dari Toni Braxton dengan Unbreak My Heart ya. Langsung saja pendengar, kita dengarkan bersama beberapa lagu ini ya. Diawali dari Scorpions dengan Still Loving You, lalu The Beatles dengan Yesterday dan juga Toni Braxton dengan Unbreak My Heart. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih kepada Anda, pendengar yang sudah bergabung. Mohon maaf mungkin tidak semua penelpon bisa direspon teleponnya malam hari ini. Pesan-pesan WhatsApp juga sama. Terima kasih untuk Anda yang sudah mencoba untuk bergabung. Ada Bang Boyka, lalu juga ada siapa lagi? Cek Nur, Bang Amin Sanjaya, lalu juga Kak Imel gitu ya. Lalu siapa lagi? Dan lain-lain lah ya. Mohon maaf mungkin tidak semua saya sebutkan di malam hari ini karena kembali lagi keterbatasan waktu kita juga yang di line telepon kita yang satunya ya, yang nggak bisa saya cek semuanya ya, karena memang kalau di telepon selain WhatsApp nggak bisa ini. Nggak bisa kita tahu siapa-siapa yang sudah berusaha untuk bergabung ya. Sebagai penutup saya putarkan satu lagu dari Air Supply boleh ya, sebagai penutup ruang rindu kita di malam hari ini. Dan untuk Anda jangan kemana-mana pendengar, karena hingga Anda tertidur nanti saya masih akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga koleksi lagunya. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, Love Audio Streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Harus Kartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
2: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini juga mensupport dengan bunga antara 2-4%.
1: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindak Eni Rustianingsih menegaskan pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
3: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Karena Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pelatihan untuk membangun ya Pak, istilahnya pengusaha baru, bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
1: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Khalim, menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya ke depannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Indonesia Menyapa Dini Hari akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan setiap jamnya warta berita. Dan kami juga akan memutarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, ada Bung Sabil dan juga Bung Rizky yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentunya kami tidak akan lupa membawakan komentar dan opini, di mana komentar opini pada dini hari ini kita akan membahas terkait kelangkaan BBM. Bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini? Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya, pendengar, kasus kelangkaan BBM ini yang paling disorot ya. Ini ada di Sulawesi Selatan, terutama terjadi di Makassar, pendengar. Dan tetapi bukan hanya di Makassar saja, ini ada dilaporkan bahwasanya di Goa dan juga Pangkep ini terjadi kelangkaan BBM. Nah, untuk kelangkaan BBM-nya ini yang terjadi kelangkaan ini bukan hanya terjadi di solar saja ya, bahkan meluas ke Pertalite, pendengar. Nah, Pertalite ini kan memang banyak dipakai oleh masyarakat umumnya ya. Dan ini terjadinya sampai sekarang ini masih terjadi kelangkaan, pendengar. Itu tadi di Sulawesi Selatan, bahkan di Jember, Jawa Timur pun juga terjadi kelangkaan, bahkan ini terjadi sejak awal September. Tetapi untuk penyebabnya sendiri berbeda, pendengar. Nah, untuk di Jember ini dari Pertamina dan juga BPH Migas itu menyebut bahwasannya ada gangguan dan keterlambatan distribusi. Nah, lalu bagaimana nih? Saya ingin tahu bagaimana kelangkaan BBM di daerah Anda. Apakah sama terjadi seperti di Sulawesi Selatan dan juga di Jember, Jawa Timur? Saya ingin tahu yang langka itu apa saja, atau mungkin lancar-lancar aja ya, normal-normal saja di sana. Dan kalau semisal pun langka di tempat Anda, apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah sendiri? Karena memang ini kan bukan kasus yang terjadi sekali ya, bahkan ini sudah sering banget yang terjadi kasus kelangkaan BBM ini. Apa yang perlu dilakukan pemerintah dan juga sebagai masyarakat sendiri, apa sih yang perlu kita lakukan agar apa ya, tidak panik saat terjadi kelangkaan BBM. Seperti itu, pendengar. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum saya putarkan dialognya, akan saya hadirkan satu lagu dari Seventeen, Tak Tepat Waktu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Berkendara aman, tentu lengkapi kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Herron, yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide terinspirasi dari kereta kuda saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain. Sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Catatan peristiwa.
3: Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan seperti halnya Raden Ajeng Kartini. Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta pada 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya pun turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. 14 September sebagai Hari Kunjung Perpustakaan diresmikan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada tahun 1995. Presiden Soeharto juga meresmikan bulan September sebagai bulan gemar membaca. Peringatan ini diadakan untuk mengenalkan anak-anak pada perpustakaan dan menyebarkan budaya membaca bagi seluruh masyarakat Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar antrian kendaraan mengisi bahan bakar minyak atau BBM kini menghiasi jalanan kota Makassar dan sekitarnya di Sulawesi Selatan. Pengendara mengantri panjang selama berjam-jam di SPBU, juga di tingkat pengecer meski dibanderol dengan harga yang lebih tinggi. Beberapa hari terakhir, antrian kendaraan di SPBU meluas hingga pada kendaraan pribadi. Antrian itu terjadi sejak pagi bahkan dini hari. Akibatnya, pemerintah kota Makassar menerapkan pembelajaran daring atau jarak jauh. Sebelumnya antrian BBM juga terjadi di Jember, Jawa Timur dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. BBM langka, masyarakat menanggung beban, di mana letak masalahnya? Dan kami akan berbincang bersama dengan salah satu warga kota Makassar dengan Pak Jono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jono, hingga saat ini bagaimana Pak pasokan BBM di sejumlah SPBU di Kota Makassar Pak?
2: Sudah 4 hari ini ya begitu-begitu saja. Artinya antrian tetap terjadi hampir di semua SPBU yang ada di Kota Makassar, bahkan di Sulawesi Selatan lah pada umumnya begitu.
1: Nah ini bagaimana kalau Pak Jono sendiri menggunakan kendaraan roda 4 apa roda 2 Pak untuk bisa mendapatkan BBM?
2: Roda 2 Pak.
1: Nah roda ini bagaimana 2. Pak Jono untuk bisa mendapatkan BBM harus mengantri berapa lama Pak?
2: Ya sekitar 1 jam lah.
1: Sekitar 1 jam. Jam.
2: Karena hampir di semua SPBU itu antriannya mengular lah. Panjang, sangat panjang lah.
1: Dari informasi yang Pak Jono dapatkan ini, kenapa ini Pak? Sampai terjadi antrian 4 hari ini.
2: Iya, kata pemerintah karena ini masyarakat panik lah. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Kenapa panik? Karena memang BBM seperti pertalite yang bersubsidi itu memang agak langka ya. Artinya mungkin ada pengurangan kuota di sekitar SPBU sehingga kebalikan langkahnya itu BBM.
1: Pak, dan kalau perlu, silakan, ya, silakan.
2: Perlu juga saya laporkan Pak Lukman ya, ini di Sulawesi Selatan sekarang itu terjadi ada 3 krisis.
1: Ya.
2: Yang pertama krisis listrik, kedua krisis tabung gas 3 kilo, dan ini krisis BBM yang bersubsidi.
1: Selama 4 hari.
2: Ini bersamaan ini waktunya.
1: Iya.
2: Nanti bersama ini waktunya nih, sudah 4 hari ini.
1: Oke, 4 hari ini ya. Nah Pak, kalau dari SPBU sendiri ada penjelasan tidak Pak? Atau diinformasikan ini kenapa terjadi kelangkaan ataupun pengurangan stok di SPBU?
2: Tidak ada juga kan yang kebanyakan di SPBU yang standar kan cuma operator. Jadi mereka juga ditanya nih, kemudiannya saya tidak tahu juga.
1: Iya. Gitu. Pak Jono, kalau kita lihat SPBU kan biasanya ada jalur khusus Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo gitu, dan lain-lainnya. Ini yang menjadi kelangkaan ini untuk jenis Pertalite saja, atau yang lainnya juga ikut terjadi kelangkaan?
2: Hampir semua ya. Solar, Pertalite. Bahkan sekarang itu Pertamax kita mau juga tidak ada. Iya, karena ini ada sekitar rumah ini ada sekitar 4 SPBU ya.
1: Iya.
2: Itu tidak ada, kita mau beli Pertamax sebagai alternatif tidak ada juga.
1: Tidak ada. Nah kalau untuk di tingkat pengecer bagaimana Pak Jono? Biasanya kan ada yang jual-jual di warung-warung kelontong.
2: Iya sama ini. Juga. Itu yang namanya Pertamini yang ada di sini menjamur. Sama juga seperti itu. Tidak ada, kosong. Kalaupun ada ya antri juga orang seperti SPBU.
1: Kalau untuk harga bagaimana Pak Jono? Tetap masih?
2: Iya kalau di Pertamina itu 12.000, 11.000 itu dia jualkan.
1: Iya, ini Pertalite dan Pertamax ya yang kelangka ini ya. Untuk jenis lainnya tersedia ya, berarti Pak Jono ya?
2: Iya, mungkin tersedia. Tapi perlu juga perlu tahu bahwa ini kalau yang subsidi ya. Sebenarnya itu seperti solar kan sudah lama, sudah berbulan bulan itu sudah langka. Artinya bahkan bus-bus itu truk-truk itu bermalam di SPBU hanya untuk mendapatkan itu. Tapi kalau untuk jenis Pertalite, memang baru ini sekitar 4 hari ini.

0: ada kelangkaan ada antrian yang begitu panjang.
1: Iya.
0: Yang mengakibatkan juga terjadinya kemacetan di jalan.
1: Iya. Antrian cukup panjang tapi tidak sampai ditutup karena kosong ya, Pak Jono ya?
0: Iya.
1: Iya, antrian panjang mengular artinya tapi tidak sampai SPBU-nya tutup karena kosong stok BBM-nya ya?
0: Ada juga.
1: Ada juga yang ditutup.
0: Iya, ada juga tutup. Mm. Kemarin ada satu harian dia tidak buka karena tidak ada. Mm. Kosong.
1: Ada pembatasan pembelian tidak, Pak Jono? Ini kan katanya langka gitu ya. Dibatasi
0: iya,
1: tidak?
0: Ada kalau motor kemarin di sini yang dekat rumah di sini cuma 2 liter per orang.
1: Motor 2 liter?
0: Kalau mobil 200 ribu maksimal.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Jono sehari-hari aktivitasnya apa, Pak Jono?
0: Saya diteruskan ada kue tradisional ke pelanggan-pelanggan itu yang ada di sekitar sini.
1: Mm-hmm.
0: Dan antar jemputan sekolah juga.
1: Nah, ini bagaimana, Pak Jono? Artinya 2 liter itu cukup tidak?
0: Ya, kita anu saja, artinya kita pintar-pintar saja membagi lah.
1: Oh,
0: yang penting-penting itu izin dicomakan, jadi yang tidak penting ya kita anu tunda dulu lah, keluar-keluar yang tidak penting.
1: Oh, begitu. Hemat-hemat lah gitu ya, Pak Jono.
0: Ya, hemat-hemat
1: itu
0: ya.
1: Hmm. Nah, ini tadi kan selain BBM untuk gas LPG 3 kilo juga langka ya.
0: Iya, langka juga. Alasan dari setiap pangkalan yang mengatakan bahwa kita ini jatah kita dikurangi.
1: Dikurangi. Itu ada informasi ya, dari ini.
0: Ya, dari pangkalan sendiri.
1: Pangkalan. Nah, ini bagaimana Pak Jono? Ini kan langka. Artinya biasanya permintaan juga pasti meningkat gitu ya. Ada kenaikan harga tidak ini?
0: Kalau untuk tabung 3 kilo itu ada di tingkat pengejar sudah ada. Ada sampai 30 ribu per tabung.
1: 30 ribu. Awalnya berapa di sana, Pak Jono?
0: 16, maksimal 20 ribu.
1: Bisa hampir 2 kali lipat ya, Pak Jono ya?
0: Oh iya. Karena bagaimana, mau dimana lagi orang mau pakai, tidak ada. Jadi berapapun harganya ya dibeli.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Pak, ini kan tadi di sejumlah SPBU terjadi antrian panjang hingga kemacetan. Bagaimana pengamanan di sana, pihak kepolisian ataupun aparat keamanan?
0: Sudah 2 hari ini saya lihat ada dari TNI, ada dari kepolisian yang mengawal setiap hari. Karena ini di sini pelukuannya, itu antrian itu mulai pagi sampai tengah malam. Bahkan itu SPBU sudah dibuka, orang sudah antri mengular begitu panjang.
1: Sebelum SPBU dibuka, sudah bersiap di depan gitu ya?
0: Iya.
1: SPBU.
0: Sudah antri di mereka.
1: Sampai hari ini, Pak Jono ya?
0: Sampai hari ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Hampir semua SPBU yang ada saya lihat di sini, di sekitar saya ini ada 5, begitu semua.
1: 5 SPBU pun sama ya dengan kondisi stoknya kurang gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi dari 5 SPBU di sekitaran rumah Pak Jono ini tidak ada keterangan sama sekali Pak dari pihak SPBU-nya ya.
0: Tidak ada.
1: Oke.
0: Okay. Karena sih yang ada di situ ya cuma operator doang saja di situ.
1: Iya, mereka tidak tahu apa-apa ya karena hanya melayani
0: mereka
1: saja.
0: Tidak tahu apa-apa.
1: Pak, untuk kejadian seperti ini baru kali ini saja terjadi atau sebelum-sebelumnya juga sudah pernah terjadi?
0: Begini Pak, sebenarnya kalau antrian itu hampir setiap hari ada. Tapi untuk yang mengular yang panjang seperti ini barusan dalam 4 hari ini. Mungkin selain juga pengurangan kuota, juga saya lihat ini selama ini bahwa setiap SPBU saya lihat nozzle. Ya, itu cuma satu difungsikan atau hanya 2.
1: Oh. Okay.
0: Iya. Sehingga itu membuat itu setiap hari sebenarnya itu antara seperti itu. Karena setiap SPBU itu hanya ya fungsikan nozzle cuma satu.
1: Satu nozzle ya. 2.
0: Iya.
1: Okay.
0: Nozzle itu.
1: Harusnya kan jadi, bisa jalan untuk mempercepat ini ya, kalau dua bisa beroperasi bisa mempercepat iya. antrian gitu ya Pak Jono ya.
0: Iya. Ya kalau kita mau apa namanya untuk mengurangi antrian itu ya semua nasabah yang ada di situ kita fungsikan. Hmm. Itu sehingga tidak apa namanya tidak membuat itu antrian panjang begitu.
1: Hmm. Pak, ini bagaimana ini. Dengan angkutan umum di sana, Pak Jono?
0: Sama saja, Pak. Dia ikut antri juga. Dia juga ikut antri.
1: Iya, artinya ada atau banyak yang terdampak tidak dengan kelangkaan ini mereka akhirnya tidak beroperasi ataupun tidak menarik penumpang.
0: Iya. Mau dia apa daripada sebelum anak ya antri dulu di PSPBU daripada kita kehabisan anak di tengah jalan. Dorong kendaraan ya.
1: Ini SPBU di sana 24 jam atau hanya jam 12 saja?
0: Ada yang 24 jam, ada yang cuma sampai jam 8 malam, begitu, hanya sampai jam 9 malam. Kalau yang di sekitar rumah saya ini ada yang 24 jam. Dan 8 jam 8, 9 tutup.
1: Dan antriannya sampai dini hari informasinya ya, Pak Jono ya?
0: Oh iya. Sampai dini hari. Mungkin beberapa orang bisa ada di media-media di Jalan Poterani misalnya itu sampai tengah malam sampai dini hari. Itu antrian begitu panjangnya itu.
1: Nah, kalau Pak Jono ini biasanya untuk mengantri pukul berapa ini, Pak?
0: Saya kalau pergi antri ya mungkin agak-agak matahari sudah agak condong ke barat lah. Karena tidak terlalu panas juga.
1: Iya.
0: Itu. Karena kalau mulai pagi, nanti kan matahari mulai naik, itu panasnya luar biasa.
1: Ada sampai berapa antriannya Pak, panjangnya ini?
0: Panjang. Panjang-panjang sekali Pak, antrian itu. Mungkin lebih 100 meter lah, belakang itu. Lalu itu kan baris dua motor itu.
1: Baris dua motor setiap harinya ya?
0: Iya, baris dua. Iya.
1: Artinya antrian juga tadi bukan hanya motor tapi mobil juga ya, Pak
0: mobil,
1: Jono ya?
0: Iya, mobil satu baris, motor dua baris, itu.
1: Jadi dan kendalanya juga, tadi juga dari nozzle tidak semua beroperasi ya, Pak Jono ya?
0: Iya, nozzle itu banyak yang dioperasikan Pak itu. Tadinya dioperasikan semua itu. Saya kira walaupun akan seperti ini, mungkin antrian itu bisa dipangkas lah.
1: Tapi sempat ada yang bertanya tidak alasan kenapa nozzle ini tidak beroperasi seluruhnya, Pak Jono?
0: Ya, alasannya karyawannya sedikit lah atau apa begitu. Kan Pak Gubernur kemarin sempat marah-marah di salah satu SPBU di sana, karena banyak nozzle-nya yang menganggur itu. Yeah. Maka semuanya disuruh kembali masuk itu.
1: Nah, ketika Pak Gubernur marah, artinya nozzle bisa difungsikan atau beroperasi gitu ya?
0: Ya, cuma itu hari saja. Oh. Itu ketika itu. Tapi hari ini ada dari dinas SDM-nya provinsi, saya mengeluarkan surat edaran bahwa ada 5 situ, salah satunya itu nozzle-nya itu harus difungsikan itu. Kalau tidak akan diberikan sanksi.
1: Iya. Itu. Pak, ini kan terkait dengan kelangkaan BBM di sana, pemerintah akhirnya memperlakukan belajar dari rumah atau secara daring gitu ya, Pak Jono ya?
0: Ya, ada tadi surat edarannya dari Dinas Pendidikan.
1: Selain belajar secara daring, kebijakan apa Pak terkait dengan kelangkaan BBM di sana?
0: Iya, cuma kalau di pendidikan cuma itu. Dan cuma mulai besok 13 September, ini surat edaran dari Dinas SDM itu, ada asal 5, salah satunya itu ada, yang pertama itu genap ganjil.
1: Genap ganjil.
0: Genap ganjil, itu salah satunya.
1: Oh.
0: Yang kedua, itu tadi masalahnya itu. Tapi itu harus difungsikan itu semua yang ada di situ.
1: Pak, dengan itu kondisi kelangkaan ini, ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi tidak Pak? Artinya mengisi di satu SPBU lalu ia pindah ke SPBU lain untuk bisa mendapatkan tangki yang full.
0: Kalau selama ini belum ada saya dengar, tapi mungkin susah juga Pak kalau begitu, karena memang antrian itu banyak susah. itu kecil kemungkinan itu bisa terjadi.
1: Oke.
0: Okay. Tapi saya tidak tahu kalau tengah-tengah malam misalnya mereka ada kerjasama dengan apa operator-operator di SPBU tertentu.
1: Hmm. Kalau yang secara eceran atau POM ini ataupun yang eceran per liter di warung-warung kelontong ini juga tidak ada atau mereka masih punya stoknya, Pak Jono?
0: Tidak ada, masih kosong.
1: Masih kosong
0: juga, Pak. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Itu juga orang takut keluar karena sudah biar langka di misalnya di SPBU tapi di Pertamina ada, mereka tidak takut tapi pasal itu juga habis. SPBU juga langka ya, mereka juga takut.
1: Jadi penghematannya tadi ya, menghemat ya bagaimana iya. Aktivitas Pak Jono ya di luar ruangan ya.
0: Ya betul, ya tidak penting-penting dulu, kita tunda dulu lah.
1: Tapi secara ekonomi terganggu tidak Pak Jono ini?
0: Oh iya, sudah pasti Pak, sudah pasti terganggu. Sudah pasti terganggu dengan adanya kelangkaan seperti ini, pasti aktivitas ekonomi itu yang seharusnya bisa kita tunda ya, akhirnya ada juga yang batal.
1: Pak, kalau yang tadi...
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya dari Kopi Pro 3. Terkait tema kita pada dini hari ini, BBM langka, bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini? Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Iya, kelangkaan BBM ini seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang berdialog bersama Bung Lukman semalam ya. Menurutnya ini akibat dari kelangkaan BBM ini sudah diterapkan juga WFH ya bagi ASN dan juga ada pembelajaran daring. Nah, itu imbasnya. Bukan hanya itu saja pendengar, harga dari BBM itu sendiri ini bisa naik nih. Dari Pertalite yang harusnya itu 10.000 sebagai harga subsidinya, ini bisa dilaporkan naik, ada yang menjual sekitar Rp15.000 per botol besar ya. Bahkan ada yang Rp35.000, pendengar, ini naiknya bisa sampai 3 kali lipatnya nih. Sementara itu di lokasi lain juga eceran ya, ini dijual sampai Rp15.000 per liter. Yang sebelumnya ini Rp12.000, bahkan ada yang menjualnya Rp25.000 untuk 1,5 liternya. Nah, tentunya dengan kelangkaan ini lalu terjadi kenaikan harga, aktivitas ekonomi pun juga ikut terpengaruh, pendengar. Saya ingin mendengar pendapat Anda, bagaimana respon Anda terkait dengan kelangkaan BBM ini, apakah di daerah Anda juga termasuk ataukah tidak, lalu bagaimana, apa yang harus perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun kita sendiri sebagai masyarakat untuk menghadapi dari kelangkaan BBM ini, pendengar. Silakan. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Ya, selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Kabar baik Pak Wibi di Makassar, Pak?
1: Kabarnya saya baik, tapi kabar BBM tidak baik, Bang.
0: Oh iya, Pak Wibi terpengaruh juga nih dari kelangkaan BBM ini. Apakah Pak Wibi juga merasakannya, Pak?
1: Iyalah, ini jam-jam begini sudah panjang antriannya, Bang.
0: Oh, di daerah SPBU Pak Wibi di sekitar Makassar situ udah antri nih sampai hari ini. Dini hari ini juga.
1: Iya. Seperti di Jalan Gunung Bakara yang di Pangeran Petarani itu sudah antri aja.
0: Nah, antriannya itu sepanjang apa sih Pak Wibi? Saya pengen tahu tuh di lokasi Pak Wibi.
1: Kalau di tempat saya itu yang di Jalan Gatot Subroto, di sampingnya kantor Polsek itu panjang antriannya. Mungkin sampai hampir 1 kilometer, Bang.
0: 1 kilometer? Waduh, iya. Panjang banget itu. Berarti sampai ke jalan-jalan raya dong, seperti itu Pak Wibi?
1: Iya, sampai ke jalan raya. Kadang-kadang malah sampai belum sampai giliran kita punya anu sudah habis itu BBM. Padahal kita sudah menunggu lama sekali. Tapi begini, Bang, halo.
0: Iya, silakan.
1: Saya lihat tadi di tempat saya mulai ada penjual eceran pakai botol.
0: Okay.
1: Botol air mineral yang besar itu, yang tinggi itu. Harganya berapa, Bang?
0: Berapa?
1: Rp25.000.
0: Rp25.000. Seharusnya berapa sih sebelumnya Pak Wibi biasanya?
1: Ya kan, kalau pertalite kan biasanya Rp10.000.
0: Iya, per liternya.
1: Ya, itu satu botol aqua besar itu kira-kira kan isinya 1,5 ya, 1,5 liter. Itu dijual Rp25.000, Bang.
0: Rp25.000 bisa dua kalinya ya, bahkan ya.
1: Iya.
0: Nah, itu ya.
1: Kenapa?
0: Itu bagaimana tuh Pak Wibi mengatasinya? Apakah Pak Wibi juga terpaksa beli atau gimana?
1: Iya, terpaksa beli, Bang. Daripada ngantri panjang sekali, apalagi kalau panas matahari itu, tengah hari.
0: Iya.
1: Capek antrian panjang, ya terpaksa belilah. Tidak mau yang paling lepas saya.
0: Antri juga dong, Pak Wibi.
1: Iya, mau bagaimana lagi? Sekarang mulai banyak di tempat saya, ya, di Kecamatan Talo ya. Mulai banyak yang jual di pinggir-pinggir jalan yang pakai botol itu air mineral yang tinggi itu banyak. Dia nggak tahu dia dapat dari mana itu. Kemarin-kemarin sih langka, nggak ada begitu. Tapi kan sudah mulai ada, saya lihat.
0: Waduh, oke.
1: Okay. Dan satu hal lagi, gas 3 kilo juga begitu. Susah didapat.
0: Gas 3 kilo juga?
1: Iya. Pokoknya selama saya tinggal di Makassar, 45 tahun saya tinggal di Makassar, barusan saya dapat kasus yang seperti ini.
0: Oh, ini baru saja terjadi, Pak Wibi?
1: Iya, baru saja terjadi ini. Biasanya sih tidak. Ya, ada antrian tapi tidak kayak begini.
0: Iya. Nah, itu dari apa ya? Dari pihak-pihak terkait di sananya. Apakah Pak Wibi mengetahui juga apa sih penyebab utamanya tuh, Pak Wibi? Ada kabar-kabar nggak?
1: Kalau penyebab utama saya tidak tahu ya. Cuma saya dengar katanya Pertamina menambah 15% dari stok lama. Tapi kok masih begini keadaannya? Masih susah didapat nih di SPBU.
0: Oke.
1: Antriannya panjang. Ya mudah-mudahan ini cepat bisa diatasi lah sehingga kita rakyat tidak terlalu parah begini penderitaan. Terima kasih.
0: Amin, Pak Wibi. Terima kasih atas informasinya. Ya, laporan dari Makassar ya. Info A1-nya ini langka, ya Allah. Gimana nih di daerah lainnya? Apakah juga merasakannya seperti di Makassar? Kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat dini hari. Sayangku yang cakep.
0: Iya, selamat dini hari. Kabar baik ya Pak Dasrun ya?
2: Alhamdulillah baik. Ini agak sedikit sumuk.
0: Oh, ini udah mulai hujan-hujan atau gimana tuh?
2: Kalau di tempat saya belum, tapi kalau di desa-desa yang lain, walaupun cuma sebentar ya kadang-kadang hujan sih katanya.
0: Oke. Okay.
2: Ini saya ikut komentar masalah BBM.
0: Silahkan Pak Dasrun, apakah juga katanya terjadi kan kelangkaan di daerah Pak Dasrun?
2: Kalau di tempat saya sih aman-aman saja. Mungkin ini ada satu kemungkinan. Sekarang kan banyak warung-warung kecil itu istilahnya walaupun entah seberapa itu banyak ingin menjual.
0: Okay. Soalnya
2: di tempat saya kan ada ini tiga posisi yang menjual itu yang
0: eceran.
2: Botolan. Ya itu terus itu apa namanya gas melon. Itu ya mungkin ya bisa juga. Banyak yang mendaftar ke Pertamina, ya kadang ya mungkin ya ikut menjual juga. Soalnya lumayan sih, kalau yang ingin menjual jadi pengepul, itu kan asok uangnya dulu sih nyampe 35 juta. Nah nanti diecerkan sama warung kecil-kecilan, ada yang 10 tabung, ada yang 6 tabung, ada yang 7 tabung. Mungkin semakin kesini tuh banyak yang ingin menjual. Jadi ya biasa seperti itulah. Di sana katanya kelangkaan, di lain provinsi banyak. Itu sudah berlaku seperti itu, Mas.
0: Iya.
2: Banyak kan seperti itu, memang mau enggak mau. Ya namanya semuanya itu ingin punya duit entah seberapa mungkin untuk menyukupi sehari-harinya. Baik. Mungkin itu ya, loh. Itu pemikir saya seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Ya, Pak Dasrun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun di Purwokerto kita beralih ke Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya Pak Matauli. Salam sehat, salam tangguh. Kabar baik ya Pak Matauli ya di Sibolga ya.
3: Alhamdulillah, selalu di sana juga.
0: Amin, alhamdulillah. Gimana nih Pak Matauli terkait kelangkaan BBM di Makassar ini? Apakah di daerah Pak Matauli juga langka juga nih? Atau normal-normal aja tuh?
3: Sekarang bisa normal. Tapi pasti tidak akan mustahil meniru Makassar. Karena anomali keadaan ini kan kita nggak bisa prediksi.
0: Iya.
3: Yeah. Kenapa, Bung Wisnu? Karena ya memang PR pemerintah dari rezim ke rezim, orang ke orang, ya nggak berkonsisten dan berkelanjutan, nggak jujur, iya.
0: Oke.
3: Okay. Ini praktik-praktik kecurangan terjadi, iya. Sampai sekarang orang tetap mengincar subsidi Pertalite yang 10.000. Kenapa nggak dimurahkan yang sekarang sampai 25.000 itu seharga 10.000? Apakah pemerintah malu dengan mata uangnya, Bung Wisnu? Yang 1 dolar Amerika itu sekarang 17.000 koma sekian. Okay. Kayaknya nggak terlalu ngepek deh. Dari dulu yang 15.000 nggak nanggung jawab. pemerintahan yang mengembalikan nilai 500 ribu itu. Jadi kalau kita udah malu menggunakan mata uang kita, udah kita tinggalkan aja. Bung Wisnu, kita buang ke tong sampah. Saya sedikit agak tidak nasionalisme hari ini.
0: Okay.
3: Lebih bagus kita jujur daripada kita munafik dengan diri kita. Segala sesuatu alam itu, kekayaan alam itu kepentingan siapa? Rakyat. Tetapi yang menikmati siapa? Dan jujur saja, BUMN Pertamina kita sebenarnya bukan memproduksi minyak kita, tapi malah mengimpor. Dan kita seharusnya malu dengan diri kita. Kita ngimpor dari Timur Tengah, dari Selat Hormuz, sementara minyak mentah yang daripada kita dinikmati sama negara-negara tetangga yang sekecil Jakarta, yaitu Singapura. Apa yang mau kita banggakan dengan rupiah kita? Jadi Bung Wisnu hari ini saya mohon maaf kalau dikatakan tidak nasionalis, terserah. Lebih bagus kita jujur-jujuran daripada kita menipu diri kita sendiri dan bangsa kita.
0: Pak Matauli, ini kan sebagian masalahnya yang terjadi di Makassar ini kan karena juga panic buying ya dari masyarakat, karena melihat informasi di internet-internet itu stok BBM katanya langka. Nah, oleh karena itu masyarakatnya itu udah melakukan panic buying tuh, membeli sekalian banyak tuh, bahkan dari mungkin awalnya 50 ribu bisa sampai 200 ribu bahkan 300 ribu. Nah, itu kan sebenarnya juga berpartisipasi untuk kelangkaan BBM itu sendiri. Nah, sebagai masyarakat tuh sebenarnya apa aja sih yang mungkin bisa dilakukan ya? Bukan hanya pemerintah saja seperti itu, Pak Matauli.
3: Sebenarnya yang duluan panic buying itu pemerintah dan Pertamina. Panic buyingnya, panic buying yang ya hanya apa namanya ya, hanya mendistribusikan saja. Jadi untuk apa kita punya Pertamina? Kalau misalnya menuduh masyarakat panik buying, jadi negara dalam hal ini tidak panik buying dengan dolar yang sampai sekian mencekik kita. Jadi kalau negara saja nggak merasa panik buying, apalagi masyarakatnya. Kita panik buying dengar korupsi di Pertamina. Kita kaya, kalau kita misalnya nggak bisa memproduksi Pertalite dan apa dan sebagainya, paling tidak nikel timah kita yang sebagai gantinya ini kan kagak hanya dinikmati. Jadi kalau dikatakan kita panik buying menimbun, sebenarnya negara dalam hal ini pun menipu dirinya sendiri, menimbun kepanikan itu sendiri di awal. Dengan apa? Dengan rupiah kita yang memang nggak sanggup keok dengan mata uang lain, dengan kekayaan alam kita yang dinikmati tetangga dan itu dinikmati oleh 8 naga kita.
0: Baik, Pak Matauli.
3: Salam
0: sehat, salam tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendapat dari Pak Matauli Sibolga. Kita ke Bali. Ada Pak Taufik. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Taufik.
4: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, kabar baik ya di Bali ya?
4: Kabar baik. Salam Indonesia, kompak selalu.
0: Kompak selalu, Pak Taufik. Gimana nih? Di daerah Pak Taufik juga langka apa enggak tuh?
4: Kayaknya nggak ada tuh ya, paling antri sedikit, normal kalau di Bali kayaknya.
0: No, normal tapi, ya?
4: Iya, tapi kayaknya ada juga tapi nggak begitu, maksudnya antrinya tidak begitu panjang, antri juga tapi tidak begitu panjang.
0: Nah, ada perubahan harga nggak, Pak Taufik?
4: Nggak ada kayaknya.
0: Nggak ada juga ya, aman ya berarti ya di daerah Pak Taufik ya?
4: Hanya maksudnya ini kan solusinya katanya.
0: Iya, silakan.
4: Katanya Pak Ganjar itu harus berani apa itu istilahnya perubahan secara cepat dalam satu negara, revolusi. Harus berani merevolusi istilahnya, kan harus ada perubahan. Jadi karena ini adalah suatu maksudnya jangka panjangnya kan, karena disebabkan maksudnya berubah kepada listrik gitu, listrik. Jadi jangan berpaku pada bahan bakar karena bisa dipolitisir kan gitu istilahnya. Kan ini kan ada perang, masih kan bahan bakar susah minyak. Kalau listrik kan tidak, lebih efisien gitu kan. gitu, okay, jangka panjangnya maksudnya gitu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik atas pandangannya ya. Sehat selalu Pak.
4: Sehat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Taufik di Bali kita ke Brebes ya, ada Pak Caswa sebagai pendengar terakhir di sesi pertama. Pak Caswa, selamat pagi, selamat dini hari.
5: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Zaputra.
0: Selamat pagi, kabar baik ya Pak Caswa ya.
5: Jawa Timur matanya sipit ya.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Caswa, terkait kelangkaan BBM apakah di Brebes juga langka tuh? Apa enggak?
5: Enggak.
0: Oh enggak ya.
5: Sebenarnya menurut saya ini, kata saya sih ya, sebenarnya semuanya ini permainan. Kalau misalkan BBM sih sebenarnya dari dulu pun aslinya nggak langka, cuman permainannya kayak gini nih. Jadi otomatis apa yang namanya sekarang kalau mau perubahan itu harganya aja yang distabilkan kembali.
0: Oke. Okay.
5: Jangan ini udah dimahalkan ya, bilangnya BBM pun udah nggak ada. Padahal ketika kita membeli yang mahal kan ini tetap masih ada. Yang harus mau, yang harus terjun itu sebenarnya pemerintah semuanya berkuasa di dalam bidang apapun berkuasa. Masa tidak mau bertindak seperti ini?
0: Okay.
5: Dengan rakyat kita yang lagi menderita segala-galanya.
0: Yeah.
5: Maupun krisis air, krisis dan sebagainya. Ini BBM kurang apa? Udah ditaikin, masa mau dihilangkan lagi? Termasuknya dari saya, saran saya seperti itu sebenarnya BBM ini ada tapi dipermainkan.
0: Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pandangan dari Pak Caswa di Brebes ya, sebagai penutup Kopi Pro 3 di sesi pertama ini. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait tema kita, masih tema yang sama, BBM langka, bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini, dan apa sih yang harus dilakukan pemerintah supaya masalah ini teratasi, khususnya di daerah Makassar ya, yang terjadi kelangkaan. Lalu sebagai masyarakat, apa yang harus kita lakukan untuk tidak panic buying ya, agar tidak memperkeruh suasana atau tidak memperkeruh keadaan, seperti itu pendengar. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCBS sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia bebas PCBS pada 2028. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Kita ketahui kita kan punya target untuk zero PCB.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polikloride bifenils atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan Dias saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu, pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
1: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas. Dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
2: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
3: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, untuk melakukan pengolahan PCB sebagaimana seharusnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan yang kami lakukan sekarang adalah memang bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
4: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
5: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpu, Meike Kencana Wulan Marta Wijaya, mengatakan pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
4: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
5: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
6: Kita lihat perimbangan ini, ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6%, dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain, daerah-daerah yang Ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah matang, pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber air sudah sangat bagus.
5: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Woi, maju, maju, serasi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yeni Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: BBM langka, masyarakat menanggung beban, di mana letak masalahnya jadi tema to the point kita pada malam hari ini. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Pak Yayan Satyakti.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Yayan, ini Pertamina menyatakan stok BBM secara regional aman. Tapi kenapa masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan tetap harus mengantri berjam-jam? Apakah ini menunjukkan kegagalan pada sistem distribusi, perencanaan permintaan, atau tata kelola subsidi, Pak Yayan?
3: Oke, kita lihat dulu angkanya ya di sini. Nah, pertama kalau misalkan kita lihat di sini dari sisi kekurangan pasokan ya. Ini Pertamina itu menaikkan penyaluran itu kurang lebih sekitar 15% ya. Kemudian tambahan SPBU 24 jam dan armada tangki ya kalau tidak salah. Kemudian kita lihat substitusi harga. Nah, ini mungkin. Jadi substitusi harga ini yang dengan selisih 5.950 atau 60% dan kemudian kenaikan khususnya konsumsi Pertalite itu sekitar 12.9% dan solar itu di 14.6%. Kemudian di sini kuota habis ya ataupun penjatahan di sini juga kalau kita lihat di sini angka solar itu melampaui garis rata-rata sejak Mei. Kemudian juga Juli itu diproyeksikan ya Pertalite itu melewati kuota. Nah, kemudian ya mungkin ada sebagian ya ada penimbunan ya atau misalkan ada spekulatif motif ya. Kalau kita lihat itu bisa ada juga ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di sini ini konsumsi harian ya, ini konsumsi harian tadi saya sebutkan ya. Kemudian konsumsi harian ini sebelum 10 Juni 2026 itu sekitar 75.755 kiloliter per hari. Kemudian Juni itu setelah pertama itu naik ya menjadi 82.760 kiloliter per hari. Nah, tadi saya sebutkan itu nambah sekitar 9.2%. Kemudian Juli ini puncaknya ini sekitar 85.589 kiloliter ya per hari. Atau kenaikan 12.9%. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sedangkan solar subsidi itu Agustus sampai Mei itu naik menjadi 14.6%. Nah, kemudian juga kalau misalkan kita lihat di sini ada beberapa angka ya. Nah, ini yang menarik ya. Kalau kita lihat stok nasional misalkan untuk 1 Januari 2026 itu di kisaran sekitar 1.487 1.4 juta lah ya kiloliter. Ini ketahanannya itu kurang lebih sekitar 21 hari ya. Kemudian 30 Juni 2026 itu sekitar 1,2 juta kiloliter itu sekitar 17,2. Nah, di sini yang 16 Juli 2026 ini berdasarkan hasil estimasi saya itu ketahanannya sekitar 15 hari. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada stok turun itu 18% ya, dan kemudian ketahanan merosot itu dari 21 hari ke 15 hari. Ini mungkin disebabkan karena adanya misalkan kesulitan logistik ya, kemudian juga karena adanya perang dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini tetapi pada akhir Juni ini aliran bersihnya itu sudah mulai sudah mulai berkurang ya, artinya ada cadangan ya, ada cadangan ini yang diambil dari stok stok-stok sebelumnya ke stok saat ini dikarenakan dari stok yang harusnya misalkan bulan September atau Agustus ya,

0: yang dikirim dari pulau lain. Nah, misalkan seperti Makassar ya, sebagai kota besar itu tanpa kilang di dekatnya, tetapi dia berada di ujung rantai pasokannya ya, jadi relatif lebih apa? Ya kadang-kadang aman, tetapi kalau kita lihat stoknya masih ada. Nah, kemudian jika kita lihat misalkan di sini saya menggunakan data registri resmi ya, Ditjen Migas bulan 1 2024, memang datanya lama. Itu untuk jumlah SPBU Pertamina di 513 kabupaten kota.
1: Ya.
0: Nah, di sini misalkan di beberapa pulau ya, di Jawa itu jumlah SPBU itu sekitar 3.693. Kendaraan per SPBU per bulan itu sekitar 26.992. Jadi kalau kita lihat itu tidak ada antrian ya di Jawa. Nah, tetapi jika kita bandingkan misalkan seperti di Sumatera itu jumlah SPBU-nya sekitar 1.646.
1: Iya.
0: Sedangkan yang dilayaninya itu sekitar 21.062 per bulan. Jadi kalau kita lihat indeksnya dibandingkan dengan Jawa, itu berarti 35% lebih tinggi dibandingkan di Jawa.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau kita lihat angkanya di Makassar, di Makassar itu jumlah SPBU-nya 681. Sedangkan kendaraan per SPBU per bulan itu sekitar 15.364.
1: Oh.
0: Berarti kalau kita bandingkan dengan Jawa itu sekitar 22%.
1: Iya.
0: Lebih tinggi ya. Artinya bahwa kemungkinan dia akan antrean. Antreannya itu menjadi lebih tinggi. Dikarenakan apa? Dikarenakan bahwa memang khususnya infrastruktur dari sisi jumlah SPBU dan kemudian alokasi kendaraan per SPBU itu memang relatif terbatas ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau kita lihat di sini, apalagi di Maluku atau Papua ya, itu Papua itu kan kendaraan per SPBU-nya itu relatif kecil ya, itu per bulan hanya sekitar 5.400, kemudian jumlah SPBU-nya 410. Jadi hanya sekitar indeks antriannya dia lebih rendah dibandingkan Jawa, itu kurang lebih sekitar 19%. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa penyebabnya itu ada dua hal. Pertama, pengisian ulang itu lebih lambat. Karena kita lihat terminal ataupun gas stationnya itu lebih sedikit dan jarak pasoknya itu lebih jauh. Jadi di sini ada masalah logistik. Kemudian yang kedua, bahwa pangsa BBM subsidi itu lebih tinggi di luar Jawa. Jadi kalau kita lihat kan jarang ya, misalkan di luar Jawa ada Shell, misalkan ada AKR ya dan lain-lain lah, atau BP ya dan lain-lain. Ada sektor swasta di sana tidak ada. Jadi karena pangsa BBM subsidinya itu lebih tinggi di luar Jawa, sehingga guncangan substitusi itu terimbas lebih besar dibandingkan dengan yang ada di Jawa. Jadi kalau kita lihat di sana bahwa indeks tekanan antrean itu di Sumatera maupun di Sulawesi itu semuanya di atas Jawa. Sehingga ketika misalkan ketika terjadi perubahan harga, misalkan harga pertama itu naik sedikit, itu sangat sensitif. Nah, sehingga migrasi ya, kemudian juga peningkatan konsumsi itu menyebabkan bahwa antrian menjadi lebih signifikan dan lebih cepat di luar Jawa dibandingkan di Jawa.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Artinya tidak ada keseimbangan antara infrastruktur dengan pertumbuhan kendaraan baru, Pak Yayan. Ini kalau saya lihat datanya Bapenda Sulsel ini di 2026 saja, Januari hingga Agustus ada 162.763 unit kendaraan baru, baik motor maupun mobil.
0: Ya, kalau kita lihat ya, memang masalah di Indonesia itu, khususnya untuk distribusi ataupun logistik dari khususnya SPBU ya, ataupun fuels itu memang masih bermasalah ya.
1: Yeah.
0: Jadi jangan anggap bahwa negara sebesar ini itu kita bisa mampu untuk menikmati accessibility yang lebih cepat, lebih efisien, enggak ya. Ini perjuangannya itu masih jauh. Nah, itu yang menjadi permasalahan bahwa seperti misalnya membengkaknya biaya kompensasi BBM ya, kemudian juga walaupun harga sudah disubsidi oleh pemerintah, katakan untuk Pertalite ya sekitar 10.000. Nah, tetapi kan Pertamina itu selalu membutuhkan biaya kompensasi karena apa?

0: karena biaya logistiknya itu begitu mahal. Dan biaya kompensasinya itu bisa 100% lebih tinggi. Jadi harganya sebetulnya dua kali lebih tinggi kalau misalkan ditambah dengan biaya kompensasi tadi. Jadi kita bayangkan bahwa ongkos ataupun rantai pasok dari BBM di kita itu relatif mahal. Nah sehingga diawali dari Pak Jokowi ya dengan menggunakan kebijakan satu harga, nah itu bisa mengikat bahwa harga itu dapat dinikmati oleh setiap khususnya masyarakat yang ada di seluruh Indonesia dengan margin relatif sama ya. Jadi secara real mereka akan menikmati harga yang sama, kemudian aksesibilitas yang, tetapi kan itu kan masih belum cukup ya.
1: Yeah.
0: Nah kalau kita lihat di sini angkanya mungkin kalau di Jawa orang misalkan antri sedikit misalkan hanya 5 menit, 3 menit ya, atau misalkan setengah jam, itu rame ya. Tapi kalau misalkan kita di Kalimantan, itu kejadian harian ya. Nunggu tuh 1 jam, 2 jam untuk ngisi solar, atau misalkan beli bensin ya, itu kalau misalkan malam-malam karena SPBU-nya tutup, nah jadi kita beli itu yang pakai apa, yang pakai botolan tuh.
1: Iya.
0: Itu sudah terbiasa ya di luar Jawa. Begitu.
1: Nah ini kan tadi sebelumnya kami berbincang bersama dengan salah satu warga Kota Makassar ini, Pak Yayan.
0: Ya.
1: Selain BBM jenis Pertalite dan Pertamax, ada pula juga yang langka nih, Pak Yayan, LPG 3 kg. Sekalipun ada, harganya melonjak sampai 30.000. Nah ini bagaimana Pak Yayan? Seberapa besar potensi kelangkaan BBM dan LPG ini bisa memberikan tekanan terhadap inflasi Sulawesi Selatan? Dan sektor apa yang kemungkinan paling cepat merasakan dampaknya?
0: Kalau kita lihat ya, LPG itu bisa disebabkan karena memang pasokan impor ya. Ini pasokan impornya itu mengalami kendala ya, diakibatkan oleh harga logistik ataupun rantai pasok impornya itu naik ya, karena kan sekarang itu harga sudah nyampe di kisaran 101 sampai dengan 108 US dollar per barrel untuk Brent ya, artinya kalau itu mempengaruhi terhadap katakan min outlets ya, ataupun misalkan harga yang gas oil ya, ataupun MOPS gas oil yang ini beda lagi mungkin kalau LPG ya, tetapi dia terpengaruh juga bahwa antara gas itu dengan minyak itu memiliki hubungan yang sangat erat ya. Nah jadi dengan adanya kesulitan hal tersebut itu mempengaruhi juga terhadap kondisi dari rantai pasok LPG. Dan juga di sini bahwa kuota LPG ini itu memang agak-agak lumayan mengkhawatirkan lah ya. Nah tetapi saya kira bahwa pemerintah itu ataupun Pertamina itu berkomitmen terus ya untuk menghindari adanya bottleneck. Dan kemudian yang jadi masalah itu memang di daerah Indonesia Tengah dan Timur ya. Karena apa? Karena di sini rantai pasoknya memang kan begini ya. Misalkan untuk logistik misalkan masuk ke Makassar itu mungkin bisa sekitar ini kalau saya lihat itu bisa sampai 7 sampai 10 hari ya kalau misalkan dari Jakarta.
1: Oke.
0: Nah jadi kalau misalkan sekarang orang membutuhkan, nah itu sudah misalkan hari ini kita nggak mungkin hari ini bisa beli ya, tetapi itu akan disediakan mungkin 3 hari ataupun sampai dengan 6 hari yang akan datang. Nah itu kan terus terakumulasi ya. Nah sehingga lama kelamaan bahwa ketika ada antrian sementara pasokannya itu selalu berkurang dan itu habis untuk dikonsumsi, jadi dia tidak memiliki stok yang kuat. Nah ini yang menyebabkan bahwa kondisi di Indonesia Timur ini itu mengalami permasalahan yang, dan juga sekarang itu kan El Nino ya.
1: Iya, tapi jadi artinya juga ada masalah pada manajemen sistem distribusi juga dong ya Pak Yayan, kalau sampai harus menunggu sampai kelangkaan ataupun stok saham sangat menipis ini.
0: Ini mungkin pertama tadi ya disebabkan oleh perang.
1: Iya.
0: Kemudian yang kedua memang penyakit di Indonesia itu masalah sistem distribusi itu masalah klasik. Jadi bukan hanya sekarang aja. Jadi ditambah dengan adanya perang, jadi lebih lama lagi.
1: Gitu.
0: Kalau misalkan kita lihat dengan kondisi saat ini, ya, kemudian juga masalah yang dihadapi oleh PLN, ya, yaitu dari sisi konsumsi, ya. Nah, saya kira itu bisa saja, ya, pemerintah untuk beralih ke sana. Tetapi kalau kita lihat nih, misalkan jumlah dari rumah tangga yang akan mengkonversi itu ke listrik itu kan sangat tergantung dari stand meteran listriknya. Dan kalau kita lihat, kita ini kan berapa persen tuh? Itu kan kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 20% ya, bahwa ada subsidi listrik.
1: Yeah.
0: Artinya bahwa beban dari pemerintah misalkan untuk menambah katakan untuk kompor listrik bagi golongan tersebut itu agak repot. Artinya apa? Artinya kan harus menambah stand meternya kan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kalau misalkan mau ada program itu berarti pertama harus ada konversi dan sesudah konversi baru kemudian programnya jalan. Nah sesudah jalan baru bisa dipakai listrik tersebut ya. Nah tetapi yang jadi masalahnya ya memang memang dari sisi emisi, dari sisi efisiensi dan lain-lain itu katakan bisa ya, bisa berkompetisi dengan apa dengan gas ya. Tetapi masalahnya kan kadang-kadang kalau di Indonesia ini jaringannya stabil atau enggak ya. Misalkan kita lagi masak ya dan lain-lain kemudian juga jaringannya lagi turun. Misalkan di luar Jawa, kalau di Jawa mungkin ya, kalau di luar Jawa itu kan beda sistemnya dengan sistem Jawa Bali ya. Mereka hanya mengandalkan misalkan pembangkit listrik dari PLTD atau misalkan sebagian itu mungkin dari hidro ya. Dan kita lihat baseloadnya kalau Jawa Bali ya kita punya banyak kan, ada PLTU dan lain-lain. Nah sehingga kalau misalkan pakai listrik, okelah buat ya. Tetapi kalau di luar Jawa saya kira itu menjadi hal yang sangat apa, yang sangat menantang. Dan juga masalah selain itu pembiayaan ya. Jadi pembiayaan itu berarti kan setidaknya pemerintah harus mengganti misalkan dari LPG dikonversi menjadi listrik. Saya kira itu tidak akan jadi masalah sebetulnya bagi apa bagi masyarakat andaikan reliabilitas dari listriknya itu bisa dijaga dengan baik. Kalau kita bandingkan misalkan dengan CNG yang sekarang ya mudah-mudahan ya karena mungkin itu yang relatif lebih kompetitif untuk mengganti LPG ya, walaupun jika kita lihat di sini calorific value-nya itu lebih rendah ya. Jadi kalau mengisi itu untuk mengganti LPG itu bisa mungkin 2 ataupun 3 kali ya karena lebih rendah.
1: Yeah.
0: Jadi walaupun 3 kg tetapi dia calorific value-nya lebih rendah. Nah, jadi dia bisa cepat habis. Jadi kalau bisa mungkin 1 bulan itu ya bisa digantikan sekitar 2 atau misalkan 3 kali ya untuk mengganti tabung 3 kg LPG setara dengan 1 tabung LPG. Jadi ada kelebihannya juga ada kekurangannya, tetapi kalau menggunakan misalkan yang CNG itu bisa lebih efisien karena apa? Karena rantai pasoknya kita punya. Jadi kita bisa olah sendiri dibandingkan dengan LPG ataupun propan yang mungkin ya diolahnya di kita nggak bisa dan itu membutuhkan biaya yang banyak walaupun lebih ramah lingkungan tetapi itu impor.
1: Ya, Pak Yayan, kalau dengan kondisi ekonomi saat ini, Pak Yayan, lebih ekonomis menambah infrastruktur penyimpanan dan distribusi BBM apa terus meningkatkan volume pasokan melalui infrastruktur yang sudah ada?
0: Kalau saat ini mungkin yang paling penting dan menjadi kendala memperbaiki sistem tata kelola rantai pasok. Jadi rantai pasoknya itu diperbaiki dan kemudian juga ini kebocoran-kebocorannya memang kalau menurut saya sih memang harus segera diperbaiki ya, terutama untuk yang distribusi solar. Kalau kita lihat distribusi solar ini sistem pencatatan kemudian juga kebocoran-kebocoran antar sistem dari misalkan dari pusat ke daerah kemudian juga ke SPBU itu kadang-kadang sulit untuk dikontrolnya. Nah sehingga yang menyebabkan adanya inefisiensi dari sisi jumlah kuota dan juga jumlah konsumsi.
1: Yeah.
0: Nah, ini mungkin yang harus diperbaiki sehingga sistemnya itu bisa dicek secara
1: real akurat time.
0: Ya, dan transparan. Betul, secara real time. Tapi kan kalau kita lihat di sini orang masih agak malas ya, karena bisnis misalkan seperti itu nggak mau kalau misalkan secara online.
1: Iya, iya.
0: Ya kita tahu sendirilah siapa ya aktor-aktornya ya di balik itu gitu kan. Nah, kalau misalkan itu bisa transparan dan dihitung, saya kira itu bisa dilakukan dengan baik ya.
1: Baik.
0: Kemudian yang kedua, selain dari sistem perbaikan rantai pasok dan informasi itu mungkin kan pada saat ini kan sebetulnya Pertamina juga menjalin banyak kerjasama untuk membangun misalkan seperti SPBU ya. Ini SPBU misalkan bagi misalkan masyarakat yang ingin membantu untuk mendistribusikan khususnya misalkan fuels ataupun LPG. Nah, ini memang memerlukan literasi yang baik dan juga standar yang tinggi ya. Nah, saya kira ekspansi ini mungkin harus dilakukan menjadi lebih banyak ya. Walaupun di sini saya kira kalau sektor swasta sih sebetulnya saya kira itu sangat menarik ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat tadi jumlah SPBU di luar Jawa itu masih relatif potensinya tinggi ya. Nah, tetapi kalau tidak didukung dengan sistem refinery yang
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen kedua ya dari Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3 masih membahas terkait dengan BBM langka, bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini. Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka untuk berkomentar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, ini ada informasi yang sudah saya rangkum ya, terkait dengan kelangkaan BBM ini. Sebenarnya sih apa penyebabnya? Ini udah saya rangkum dari berbagai sumber. Jadi yang terjadi di Sulawesi Selatan, ini Pertamina juga mencatat bahwasannya konsumsi solar JBT meningkat 14,6% dibandingkan Mei 2026. Dan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas logistik, transportasi, dan juga kegiatan masyarakat. Artinya kegiatan ekonominya itu juga meningkat, pendengar. Selain itu juga, Pertalite juga mengalami peningkatan penyaluran sekitar 7,6%. Ini artinya adalah kondisi di mana kebutuhan masyarakat memang sedang meningkat. Bukan karena BBM-nya itu langka, pendengar. Karena memang rakyatnya yang butuh, masyarakatnya yang butuh untuk melakukan kegiatan. Selain itu, Pertamina juga menyebutkan bahwasanya ada perbedaan atau adanya peralihan konsumsi ya, perbedaan peralihan konsumsi dari masyarakat nih. Yang awalnya menggunakan BBM non-subsidi kemudian beralih menjadi ke BBM subsidi seperti Pertalite. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena salah satunya yaitu perbedaan harga BBM ya, antara dengan subsidi dan juga non-subsidi. Yang non-subsidi lebih mahal, jadi masyarakat berbondong-bondong pindah ke BBM subsidi. Akhirnya ya BBM antriannya panjang tuh, yang subsidi ya permintaannya juga meningkat. Lalu salah satu faktor yang menyebabkan juga ini lebih parah adalah faktor panic buying yang dilakukan oleh yang terlihat di Makassar ya, salah satunya ya. Nah, ketika masyarakat ini melihat antrian panjang atau membaca informasi BBM langka di media sosial, nah itu langsung panik tuh para masyarakat tuh. Nah, karena panik tersebut ada yang panic buying, takut kehabisan, membeli dengan banyak ya, yang awalnya 50.000 mungkin menjadi 300.000 tanpa melihat kebutuhannya lebih dari kebutuhan hariannya, seperti itu pendengar. Itu hal-hal yang menyebabkan kelangkaan BBM yang terjadi ya, khususnya di Sulawesi Selatan, di Makassar itu. Tapi saya juga ingin tahu bagaimana keadaan di daerah-daerah Anda. Silahkan, ada Ibu Marwati di Jakarta. Oke. Silakan Bu Marwati, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi dini hari, Bung Wisnuwardana.
0: Iya, selamat pagi. Kabar baik ya, Bu Marwati di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ya, kami itu mengamati tentang kelangkaan BBM ini. Sepertinya kalau di Jakarta belum terasa ya.
0: Iya.
1: Ya, belum terasa. Tetapi saat kami itu telepon dengan kakak yang di Jogja itu, ya dia menyampaikan, waduh dek, aku tadi ini itu terlambat. Lah kenapa? Aku tuh antri BBM. Ya, lah kenapa? Aku tuh dapat nomor 27 katanya begitu.
0: Waduh, berarti ya, panjang dong antriannya.
1: Iya, itu motor ya, itu motor. Jadi aku dapat nomor 27, jadi udah mana panas-panas katanya. Oh begitu, memang langka sih enggak, tapi enggak tahu kok orang-orang pada antri begitu. Iya begitu, Bung.
0: Itu Jogjanya di daerah mana, Bu Marwati, kalau boleh tahu?
1: Di tengah kotanya.
0: Di tengah kota ya, di kota Yogyakarta ya?
1: Ya, seperti di Jalan Katamso, Gondomanan, begitu. Daerah ibu tinggal, begitu.
0: Nah itu kelangkaannya mulai terjadi baru-baru ini atau kapan, Bu Marwati?
1: Baru-baru ini. Kemarin kok baru telepon.
0: Oh kemarin.
1: Iya, kemarin baru telepon. Dia menceritakan itu, nggak tahu deh, tiba-tiba kok tak lihat. Antrian panjang lah, aku tuh dapat nomor 27 gitu loh, kok panjang mas? Iya, mana panas-panas gitu dek, tanya begitu, itu kakak. Ya seperti itu Bung Wisnu.
0: Oke, baik.
1: Jadi, tapi kalau untuk Jakarta sepertinya biasa.
0: Iya.
1: Kalaupun tidak ada bagaimana, tetap antrian kadang panjang, kadang kala ya lihat situasi aja. Tetapi kalau yang mau antri ya antri, tetapi ada yang tidak beli eceran.
0: Nah iya, kalau eceran gimana?
1: Eceran itu ya ngadeni 1 liter 1,5 begitu di jalan-jalan.
0: Ada kabar nggak dari saudaranya itu di Jogja, Bu Marwati?
1: Nah mereka itu kalau yang di Jogja itu tidak mau beli yang eceran. Karena sering dicampur. Ada seperti airnya, terus seperti ada air, jadinya kalau di
0: oknum ya,
1: di knalpotnya itu seperti meledak.
0: Bisa merusak mesin itu, Bu.
1: Iya begitu Bung Wisnu. Jadi komentar kami cuma itu aja. Ya mudah-mudahan dapat teratasi dengan baik ya semuanya. Amin.
0: Baik, terima kasih Bu Marwati atas informasinya.
1: Iya, terima kasih, selamat bertugas.
0: Sehat selalu Ibu.
1: Amin.
0: Ya, informasi dari Bu Marwati ya, di Yogyakarta enggak langka sih sebenarnya, cuman terjadi antri yang begitu panjang ya. Nah, ini mungkin masalahnya juga sama seperti yang di Sulawesi Selatan, yang di Makassar ini ya. Sebenarnya memang enggak langka pendengar, cuman permintaan BBM-nya itu meningkat karena seiring kenaikan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Seiring kesibukan dari masyarakat itu sendiri, pendengar. Warawiri kesana sini, logistiknya, aktivitas logistik yang meningkat, transportasi kegiatan masyarakatnya, itu mungkin sedang meningkat ya. Nah, kalau dari Anda sebagai masyarakat, apa sih yang perlu pemerintah lakukan untuk mengatasi hal ini, pendengar? Karena sejatinya permasalahan ini tuh tidak hanya terjadi sekarang ini ya. BBM langka itu sudah masalah lama, pendengar. Dan sebagai masyarakat, apa sih yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat sendiri ya tentunya ya, supaya tidak memperkeruh atau memperburuk keadaan saat BBM ini langka, pendengar. Silakan. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, selamat dinner Pak Kendi.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah dengan Pak Wisnu.
0: Iya,
2: ya,
0: betul sekali Pak Kendi.
2: Iya.
0: Gimana nih,
2: iya,
0: di Toli-Toli juga langka enggak sih, Pak?
2: Ini dia, dibilang langka tapi ada, tapi antrian. Panjang.
0: Langka tapi ada, cuman antriannya juga panjang juga.
2: Iya, tidak pernah selesai antrian. Jauh sebelum heboh di Makassar, Tonsol itu sudah antriannya ada panjang. Ya toh, itu kan di Toli-Toli, Kabupaten Toli itu adanya cuma 4 SPBU.
0: Cuma ada 4.
2: Ya, sekabupaten maksudnya. Nah, itu kan mungkin disesuaikan dengan jumlah penduduknya kan. Jumlah penduduknya kan kurang lebih 250.000. Jadi mungkin ya sudah sepanter lah dengan 4 SPBU. Tapi jauh sebelum hebohnya Makassar, Solo antrenya panjang.
0: Iya.
2: Tidak pernah berhenti. Nah, jadi kalau dibilang langka dengan tidaknya, saya bingung. Tapi kan tidak jauh, cuma antrinya enggak habis gitu loh.
0: Mungkin bisa jadi karena faktor BBM-nya tadi ya.
2: Ya, misalnya. Tapi terus di perusahaan itu kan ada acaranya namanya Halo RRI. Terus banyak penelpon mempertanyakan tentang Markot. markot mobil, kalau orang ini kan pakai markot ya, kalau nggak salah. Hmm. Nah, itu kan katanya markotnya disalahgunakan. Tadinya orang yang belum pernah ngisi, katanya markotnya udah dipakai orang lain. Hmm. Ya kan, artinya kan bagaimana bisa? Ya kan, itu kan heboh dia. Halo, ya. Hampir semua orang nelpon kayak gitu, katanya markotnya dimanfaatkan oleh orang lain. Kan okay. Gitu. Iya. Begitu pada saat dia pergi ngisi, ikut antre, sampai di SPBU ditolak, ini tadi udah ngisi, ini markotnya sudah ini kan, gimana. Hmm. Ya kan, jadi seperti itu lah mungkin.
0: Oke.
2: Okay. Artinya banyak. Dan kedua, itu juga gas LPG, itu gak pernah pasti nganter juga, nganter dari zaman bahala itu, gak
0: iya.
2: Pernah.
0: Oke.
2: Okay. Ya itu kalau itu kan disetulnya headnya gas LPG kan 30.000. Itu kalau itu kita lebih mudah mendapatkan di luar non pangkalan, bisa dapat 50-60 per satu tabung yang 3 kilo. Itu.
0: Oke, okay. Baik, ya, Pak Kendi.
2: Seperti itu ya.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat
0: dini hari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak juga ya pendengar ya yang mengeluhkan bukan hanya BBM yang langka pendengar, melainkan gas LPG juga ya. Ini di berbagai daerah ya. Tadi di sesi pertama saya lupa di mana ya. Di Makassar juga Pak Wibi tadi ya juga mengatakan bahwasannya kelangkaan gas LPG. Di Toli-Toli, di Sulawesi Tengah pun juga seperti itu pendengar. Saya juga ingin ke daerah Riau, ada Pak Pandu. Selamat pagi, selamat dinari Pak Pandu.
3: Iya, selamat pagi Mas Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Kabar baik ya Pak Pandu ya.
3: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Pak Pandu. Gimana nih terkait kelangkaan BBM nih, apa juga langka Pak Pandu?
3: Iya, kata Mas Ali bukan stok nggak ada ya, cuma
0: iya.
3: Antrinya itu ya, karena kebutuhan meningkat ya. Tapi kalau saya itu prihatin loh Mas, kecenderungan kita berkendaraan bermotor ini, hanya jarak dekat itu pakai motor, pakai mobil, pakai sepeda motor.
0: Okay.
3: Itu kalau di token baru Mas, di kota kami ini,
0: okay.
3: Kalau ada orang jalan kaki, itu berarti bukan orang pekan baru dia. Jadi jarang banyak lihat orang jalan kaki di Pekanbaru itu di kota itu. Motor gitu.
0: Motor semua di sana, Pak Pandu.
3: Iya.
0: Meskipun dia jarak dekat gitu ya.
3: Iya, anak sekolah tak sampai 1 kilo pun itu pakai motor semua itu. Itu ya saya perhatiin sejak dulu itu. Saya pernah buat artikel di Haluan Padang itu. Judulnya itu kecemasan kita gitu.
0: Iya.
3: BBM dan kecemasan kita. Seandainya habis itu bagaimana gitu. Kalau saya memperkirakan itu pemakaian minyak BBM ini di Indonesia itu mungkin seperti sungai Musi kayaknya itu. Aliran minyaknya itu.
0: Iya.
3: Jadi kalau tugas pemerintah saya pikir bagaimana supaya masyarakat seperti di Jerman, di Belanda, di Jepang, di Cina itu masih banyak orang jalan kaki naik sepeda itu. Mobil ada sih, cuma kalau jarak dekat sekiloan itu pergi kerja itu Pak jalan kaki mereka itu. Orang-orang pakai jas mentereng itu jalan kaki ke kantor kan. Kita dekat. Anak-anak sekolah itu sekiloan, 2 kiloan itu jalan kaki itu naik sepeda lah begitu.
0: Oke.
3: Okay. Kalau saya Mas, saya naik sepeda kemana-mana itu. Saya punya mobil, saya punya motor itu. Kalau jarak 2 kilo itu saya naik sepeda itu.
0: Oke, okay, baik Pak itu, Pandu.
3: Ada satu ungkapan Mas, negara maju bukan banyaknya orang miskin yang punya mobil, tapi banyaknya orang kaya yang naik kendaraan umum.
0: Wah, jadi, keren. Baik okay, Pak Pandu, terima kasih.
3: Ya,
0: siang selalu Mas. Pak.
3: Iya Mas.
0: Iya, dari Pak Pandu memberikan sudut pandang yang lain ya, bahwasanya kita juga sebagai masyarakat, jangan terlalu mengandalkan kendaraan. Kalau semisal pun dekat ya, kenapa nggak jalan kaki saja? Itu pun juga hitung-hitung menghemat bahan bakar minyak ya pendengar. Seperti itu. Kita terakhir ya. Ada Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang.
4: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari Pak Nanang. Gimana di Mataram? Kabar baik ya Pak?
4: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih pendapat Anda terkait kelangkaan BBM ini, Pak Nanang?
4: Ya, di Mataram juga seperti itu biasanya. Beredar seperti biasanya untuk waktu yang dekat ini. Enggak cukup banyak beredar dari masyarakat, kebanyakan di mereka di pom bensin itu, sehingga mereka harus ngantri yang berkepanjangan di pom bensin gitu.
0: Untuk pembelian BBM-nya hanya aja di pom bensin aja seperti itu, Pak Nanang?
4: Ada cuma enggak terlalu banyak seperti biasanya ya.
0: Oke.
4: Okay. Ya, jadi hanya di pom bensin saja.
0: Jadi hanya bisa beli di pom bensin sehingga antri berkepanjangan seperti itu.
4: Iya, benar.
0: Oke, tapi ada perbedaan harga nggak sih Pak Nanang karena antri itu?
4: Di pom bensinnya maksudnya? Sama, Mas.
0: Sama aja ya?
4: Iya, sama.
0: Oke. Okay.
4: Jadi yang di luar, yang beredar di masyarakat itu berbeda harganya.
0: Yang eceran-eceran itu ya?
4: Iya, berbeda.
0: Berapa tuh kisarannya, Pak Nanang?
4: 13 ya.
0: 13, harusnya biasanya berapa? 10 ribu?
4: Iya, 10.
0: Oke, udah mulai naik-naik itu berarti ya.
4: Iya, iya.
0: Oke, Pak Nanang. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Pak Nanang?
4: Ya, saya hanya berpesan kita harus menghemat. Minyak BBM kita harus menghemat, kita menggunakannya yang sesuai kepentingan saya, jangan terlalu boros tentang minyak ini.
0: Iya.
4: Minyak hemat itu sangatlah penting.
0: Baik. Terima kasih kembali Pak Nanang di Mataram. Ya. Sehat selalu Pak, selamat dini hari. Iya, pendengar. Dan memang pada akhirnya persoalan BBM ini tuh sebenarnya bukan soal ketersediaan pasokan saja, tetapi juga bagaimana sih distribusinya ini bisa berjalan dan gimana kita sebagai masyarakat itu menyikapinya, pendengar. Memang pemerintah ini perlu memastikan BBM-nya ini tetap tersedia dan tentunya tepat sasaran. Sementara kita sebagai konsumen, masyarakat juga perlu menghindari panic buying jika ada informasi yang beredar kelangkaan BBM di media sosial. Dan tentunya seperti yang dibicarakan Pak Pandu dan juga Pak Nanang sebelumnya, kita harus membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar tidak memperkeruh keadaan. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita kita awal dari informasi di mana sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Laporan selengkapnya oleh Faris Yarbo.
1: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
1: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
3: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan. Itu adalah lilin harapan.
1: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasannya disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
5: By standing together, we also become stronger.
6: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
7: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
4: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
8: apa sebenarnya jodega?
9: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
10: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru negara. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Catatan peristiwa.
3: Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan seperti halnya Raden Ajeng Kartini. Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta pada 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya pun turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. 14 September sebagai hari kunjung perpustakaan diresmikan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada tahun 1995. Presiden Soeharto juga meresmikan bulan September sebagai bulan gemar membaca. Peringatan ini diadakan untuk mengenalkan anak-anak pada perpustakaan dan menyebarkan budaya membaca bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kementerian PKP menyebutkan sekitar 823 ribu rumah tidak layak huni masih ada di Jakarta berdasarkan koordinasi dengan Pemprov DKI. Angka ini disampaikan oleh Menteri PKP Marwar Arsirait dalam peninjauan bedah rumah di Jakarta Selatan pada awal September 2026. Kemudian pada 2026, alokasi program bedah rumah di Jakarta dinaikkan menjadi 10.300 unit, terdiri dari 10.000 unit wilayah perkotaan dan 300 unit pesisir. Tahun 2025 alokasinya hanya 158 unit. Artinya, terdapat jarak sangat besar antara jumlah rumah yang disebut tidak layak huni dengan jumlah yang mendapatkan bantuan tahun ini. Dan pagi hari ini kami akan berbincang mengenai ribuan rumah tak layak huni di Jakarta gagal dapat bantuan bedah rumah. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Ibu Musrifah.
0: Wawancara Pro3.
1: Ibu, dari data yang dimiliki saat ini, berapa rumah sih Bu yang memenuhi kriteria untuk bedah rumah itu, Bu?
2: Terima kasih. Kalau secara keseluruhan data yang kami peroleh dari BPS secara nasional itu ada 18.009.150. Itu data tahun 2026 yang dirilis oleh BPS.
1: Okay.
2: Berdasarkan Susenas tahun 2026.
1: Iya. Dari sekitar 18 juta tadi, berapa rumah Bu yang sudah diusulkan ke pemerintah daerah untuk dilakukan bedah rumah ini, Bu?
2: Ada 23 juta yang sudah diusulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun memang kami masih melakukan verifikasi terhadap data usulan tersebut. Karena memang belum seluruhnya bisa dinyatakan akan memenuhi syarat untuk bisa dibantu.
1: Iya. Persyaratan apa ini, Bu, yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan bantuan itu, Bu Musrifah?
2: Baik, yang pertama ini adalah warga negara Indonesia berkeluarga, dibuktikan dengan kepemilikan KK dan NIK.
1: Ya.
2: Kemudian memiliki dan menempati atau menghuni satu-satunya rumah dalam kondisi tidak layak huni.
1: Okay.
2: Di lahan yang dikuasai atau memang ditempati gitu ya. Dan ada bukti yang sah. Kemudian yang berikutnya adalah penghasilan paling banyak UMP atau UMK, lalu belum pernah mendapatkan bantuan bedah rumah atau program sejenis dari pemerintah.

0: kualitas rumahnya yang dulu minimal ada dua komponen kerusakan rumah atau komponen bangunan itu minimal dua, sekarang cukup satu, misalnya atapnya saja atau dindingnya saja gitu, itu bisa di apa namanya bisa diusulkan. Kemudian yang terkait dengan alas hak atau bukti penguasaan hak atas tanah, yang dulunya memang harus ada sertifikat atau surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan atau yang berwenang, ini sekarang bisa dinyatakan oleh yang bersangkutan sendiri melalui surat pernyataan, tapi tetap dikukuhkan oleh pihak yang berwenang.
1: Oke.
0: Mungkin beberapa hal yang menjadi kemudahan itu, dan mudah-mudahan ini bisa membuka peluang untuk yang semula tidak memenuhi syarat bisa diusulkan kembali berdasarkan verifikasi ulang.
1: Ya, untuk Jakarta sendiri ada 10.300 unit Bu ya yang akan dilakukan, dan ini angkanya naik dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Betul, betul. Ya, naik cukup drastis karena berdasarkan data yang kita peroleh dari BPS, ini memang ada penurunan dari 2025 yang semula 823.000, di 2026 ini ada 821.000 berdasarkan Susenas BPS.
1: Oke. Sebenarnya Bu, jumlah 10.300 itu disesuaikan dengan anggaran atau memang kebutuhan di lapangan ini, Bu Musrifah?
0: Dua-duanya, Mas Rudi. Jadi kita mencoba untuk mengidentifikasi, gitu ya, kebutuhan di setiap daerah, tetapi juga kita lihat dari kapasitas fiskal di tingkat nasional.
1: Okay.
0: Jadi ini kan banyak, ada 38 provinsi, 514 kabupaten kota yang harus kita proporsionalkan anggaran yang menurut kami memang harus seluruhnya bisa meliputi seluruh Indonesia seperti itu. Jadi kami memproporsikan berdasarkan kebutuhan rumah tidak layak huni yang ada di lapangan yang diusulkan ke kita dan juga kapasitas fiskal di tingkat nasional.
1: Ya, baik. Bu, dari kalau bicara Jakarta 10.300 unit rumah, 10.000 itu di wilayah perkotaan dan 300 di wilayah pesisir ini atau wilayah pesisir Bu ya, betul ya, itu ya?
0: Ya, ya. Betul. Nah, pesisir ini kita artikan di Kepulauan Seribu, Mas.
1: Kepulauan Seribu, oke.
0: Okay. Yeah.
1: Iya. Apakah memang wilayah perkotaan itu mendapatkan fokus utama dulu dalam pembenahannya? Atau bagaimana nih, Bu? Sehingga jumlahnya lebih besar?
0: Iya, betul. Memang kebetulan ini kan harus proporsional secara anggaran gitu ya. Dan kebetulan juga bahwa di perkotaan ini menjadi apa representasi ya dari apalagi di DKI menjadi representasi dari ibu kota kita, dan ini kalau kita tidak sentuh tentunya ini akan menimbulkan ya kecemburuan gitu ya, meskipun memang DKI Jakarta kita lihat kapasitas fiskalnya tinggi tapi data rumah tidak layak ini juga cukup besar di sana. Jadi inilah yang melatar belakangi kami untuk memprioritaskan perkotaan. Selain waktu yang singkat ya, kita hanya punya waktu Oktober, November, Desember karena September ini sudah berjalan. Maka dengan lokasi di perkotaan ini akan lebih optimis untuk ini bisa selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
1: Oke, artinya 2027 mungkin ada penambahan jari unit lagi yang sudah memenuhi syarat tadi Bu untuk dilakukan bedah rumahnya.
0: Betul, jadi 2027 kita akan mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhannya mulai akhir tahun ini ya supaya kita bisa mempersiapkan lebih matang lagi terhadap kebutuhan anggaran maupun titik-titik lokasi atau sebaran lokasi yang memang membutuhkan.
1: Ya, Bu Musrifah tadi kan dikatakan adanya penyederhanaan aturan atau persyaratan ya Bu ya. Ada beberapa tadi, ada beberapa tahapan, salah satunya kalau dulu rumah yang bagian kerusakan dua, sekarang hanya cukup satu, kemudian yang lainnya juga. Apakah hal ini nanti tidak akan membuat pengajuan warga lebih banyak lagi nanti, Bu?
0: Iya, betul. Memang kami membuka kesempatan gitu ya untuk yang semula memang tidak memenuhi syarat, tentunya akan terbuka peluang untuk bisa dipenuhi gitu. Memang betul animonya akan sangat tinggi, tetapi karena sebelumnya kita mempunyai tingkat kelolosan hasil verifikasi terhadap data yang diusulkan itu di bawah 50%. Nah, sekarang

0: di tingkat rata-rata nasional ya Mas ya. Kemudian yang di DKI sendiri itu semula ya tingkat kelolosannya itu 18,85%. Jadi dari 100 misalnya yang diusulkan itu hanya 18 sampai 19 calon penerima bantuan yang memenuhi.
1: Oke. Okay.
0: Nah, dengan dibukanya ini tentunya akan menambah peluang, sehingga contoh DKI saja yang kami lihat itu sudah naik sekarang menjadi 25,20%. Tingkat kelolosannya.
1: Tingkat kelolosannya. Nah, nanti gimana ini pemerintah mencegah warga yang mungkin sangat membutuhkan tapi justru terlewat ini, Bu?
0: Ya, ini kami memang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah ya, yang lebih tahu dan paling tahu kondisi di lapangan, sehingga pemerintah daerah ini bisa memfasilitasi masyarakat yang urgent atau sangat membutuhkan untuk bisa disampaikan ke kita. Atau kalaupun toh misalnya memang tidak diusulkan kepada kita, tidaknya diintervensi sendiri oleh pemerintah daerah. Inilah yang kita sedang upayakan terus bersama Kementerian Dalam Negeri.
1: Oke, baik. Apa yang perlu, atau sebenarnya Bu, yang juga kami ingin tahu, yang paling menentukan agar data calon penerima itu betul-betul akurat, ini pihak mana ini Bu?
0: Iya, ini saling mendukung ya. Artinya memang dari awal kita meminta pemerintah daerah untuk mendata seluruh rumah tidak layak huni di Indonesia. Karena kalau kita lihat dari data Susenas, data makro itu masih cukup tinggi gitu ya, 18 juta sekian. Nah, sehingga ini kita perlu cek di mana sih titik-titik lokasi dan sebarannya gitu ya. Dan ini nanti akan kita integrasikan begitu, sehingga nanti bisa memudahkan bagi kita sebagai pemerintah pusat, provinsi maupun daerah kabupaten kota dalam mengintegrasikan seluruh program. Nah, harapannya ya dengan cek recheck gitu ya dari pemerintah daerah, kemudian kami memiliki namanya tenaga pendamping masyarakat yang juga nanti melakukan verifikasi terhadap data yang diusulkan. Nah, ini juga akan saling mengakurasikan datanya bahwa betul memang yang diusulkan ini adalah orang yang tepat yang memang paling membutuhkan.
1: Oke, jadi ada beberapa tahapan verifikasi sehingga kemungkinan melesetnya itu sangat kecil sekali Bu ya, di situ ya validasinya dia.
0: Iya, betul. Dan teman-teman masyarakat ya atau media, silakan kalau mau mengecek gitu ya data kita juga terbuka. Ada IG Kementerian PKP, ada IG Dijen Kawasan Permukiman. Silakan kalau pengen mengetahui sejauh mana sih program kita berjalan atau sosialisasi terhadap aturan-aturan, kami terbuka.
1: Dan 2027 ini peluang pengajuannya hingga di angka 2 juta rumah ini Bu ya, nanti ya?
0: Iya, memang betul ini Mas Rudi. Sebenarnya kalau anggaran yang sudah ditetapkan sebagai pagu indikatif memang belum banyak. Baru 315.000. Tetapi kita berupaya untuk usulkan apabila memang hasil evaluasi tahun 2026 ini berhasil gitu ya, 400.000 atau paling tidak sudah 97%-nya, kita coba akan membuka untuk sampai 2 juta. Tapi ini memang masih upaya untuk kita bisa wujudkan.
1: Oke, baik. Jadi kapan warga yang belum terjangkau ini bisa mengetahui kapan rumahnya akan mendapatkan penanganan ini, Bu Musrifah? Silakan, mungkin sekaligus penutup untuk perbincangan kita pagi hari ini, Bu.
0: Iya, mungkin bagi warga masyarakat yang merasa bahwa rumahnya tidak layak, silakan berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau dengan RT RW atau lurah dan desa ya, supaya bisa disampaikan secara berjenjang. Dan kami sebenarnya juga sedang membuka gitu ya, apakah setiap warga itu bisa mengusulkan. Tapi ini memang butuh aplikasi yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat yang memang belum bisa mengakses aplikasi kita gitu ya, bisa mengusulkan melalui desa atau lurah. Dan pengusulan program ini juga dibuka, jadi bukan hanya pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi, termasuk dengan kementerian lembaga, ya, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, kemudian BNPB ya, mm-hmm. yang di perbatasan, lalu juga Kementerian Kebudayaan, ini menyangkut dengan program-program yang Kementerian Lembaga itu kawal ya. Kemudian juga tokoh masyarakat ini juga bisa mengusulkan untuk program ini. Jadi ini sangat terbuka melalui peraturan baru ini supaya masyarakat lebih mudah nanti mengakses bantuan perbaikan rumah ini.
1: Baik. Bu Musrifah, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Salam sehat.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP, Ibu Musrifah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kementerian PKP menyebutkan sekitar 823 ribu rumah tidak layak huni masih ada di Jakarta. Dan kemudian pada tahun ini atau tahun 2026, alokasi program bedah rumah di Jakarta dinaikkan menjadi 10.300 unit, terdiri dari 10.000 unit di wilayah perkotaan dan 300 unit di wilayah lainnya atau wilayah pesisir. Dan kami akan lanjutkan tema tersebut kali ini berbincang bersama dengan pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Pak Yayat, kabar baik Pak ya pagi hari ini?
4: Alhamdulillah.
1: Ya. Pak, kenapa ya kok di Jakarta ini khususnya masih ditemukan banyak rumah yang tidak layak huni nih Pak?
4: Ya, ini memang harus diakui bahwa harga tanah di Jakarta sangat mahal. Kedua, kepadatannya tinggi, ya kan. Sementara kemampuan ekonomi sangat terbatas. Jakarta itu harus diakui hampir bisa dikatakan sepertiga wilayahnya itu kawasan kumuh.
1: Sepertiga jadi, wilayahnya adalah kawasan kumuh. Okay.
4: Jadi sebetulnya hampir mendekati 40% wilayah itu kumuh. Kumuh itu dalam arti kumuh berat, sedang, sama ringan. Jadi memang ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang. Jadi memang itu tergantung kategorinya. Dan juga diakui bahwa tingkat kepadatan penduduknya itu sangat tinggi sekali. Untuk per 1 kilometernya aja ada yang lebih dari 15 ribu jiwa. Ini memang luar biasa.
1: Apakah faktor kepadatan penduduk ini menjadi salah satu faktor utama hunian terus muncul di kota Jakarta ini Pak, atau di perkotaan?
4: Lah iyalah. Sekarang kita lihat ya, memang harus diakui. Kadang-kadang dalam satu rumah itu bisa 3-4 kakak loh. Maksudnya begini, dulu orang tua punya rumah, punya 4 kamar.
1: Ya.
4: Orang menempat di satu rumah, satu kamar,
1: ya.
4: Anak masing-masing kamar. Sekarang yang terjadi, masing-masing kamar itu ditempati keluarga anak-anak.
1: Iya.
4: Gitu.
1: Ya. Okay.
4: Nah, jadi betapa sulitnya mendapatkan keterjangkauan untuk membeli rumah.
1: Oke.
4: Okay. Contoh ya, Jakarta itu sebetulnya sudah sulit bagi program FLPP ya, fasilitas subsidias pembiayaan perumahan. Artinya rumah-rumah subsidi itu sudah sulit karena Jakarta itu nggak ada lagi tanah di bawah 300 ribuan, udah jutaan.
1: Yeah.
4: Jadi ibaratnya kalau di Jakarta itu sudah close, sudah tidak ada lagi untuk rumah-rumah subsidi. Kalau rumah subsidi ya kita harus keluar dari Jakarta. Itu persoalan paling berat. Nah, yang diperparah lagi dan kepadatan itu diperparah lagi karena dari kelompok MBR itu tetap bertahan di tengah kota karena kantong pendapatan tempat bekerja, tempat usaha, semuanya berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Contoh yang paling banyak kan sekarang bekerja di sektor informal ya. Apa kuliner, warung, usaha apa, itu paling banyak ya, menjaga toko dan sebagainya. Jadi harus diakui bahwa mereka bertahan karena tidak ada pilihan. Itu paling berat masalahnya.
1: Bertahan karena tidak ada pilihan. Oke. Baik. 823.000 rumah tidak layak huni di Jakarta. Dan tahun 2026 ada 10.300 yang dilakukan pembenahan atau bedah rumah. Apakah bedah rumah menurut Anda ini Pak Yayat cukup untuk menyelesaikan persoalan hunian di Jakarta? Kalau begitu, paling tidak.
4: Ya, pertama bedah rumah kan ditanya, berapa sih dana yang diberikan untuk bedah rumah itu? 20 juta, berapa? Kan harus jelas. Rumah yang dibedah itu juga harus dilihat pada tingkat kerusakannya, ya kan? Berat, sedang, atau ringan. Atau rumah yang ingin ditingkatkan. Nah, sebetulnya DKI dalam RDTR itu, sudah RDTR 2022 sudah merekomendasikan batas lantai ketinggian bangunan di kawasan padat itu yang hanya 2 lantai menjadi 4 lantai. Bahkan sudah orang co-housing ya, dalam satu lahan itu bisa 3-4 keluarga, tapi rumah itu diperbesar ruas arealnya sama lantainya. Nah itu bisa dihuni bareng-bareng. Nah tapi kalau untuk kelompok mereka yang tidak mampu, ini berat loh. Karena memang akhirnya mereka hanya dibuat 2 lantai, tapi lantai keduanya itu dari bahan-bahan yang sederhana. Kemampuan daya tampungnya juga sangat terbatas ya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya di kawasan yang sudah padat itu, memang disarankan kemungkinan kita bisa nggak ditingkatkan menjadi lebih tinggi. Kalau belajar dari Surabaya, Surabaya itu memang hebatnya begini. Kampung-kampung yang kumuh padat itu direvitalisasi, diperbaiki. Jadi tanah-tanah mereka warga yang ada situ dihitung asetnya, kemudian dibenahi, kemudian dibangunlah ruas susun dengan 4 lantai. Yang menarik, Surabaya itu berhasil menekan biaya sewanya hanya 10.000. Bayangkan. Nah, jadi mereka yang dulu berkorban untuk tanahnya, ya dia akhirnya menyewakan lah. Untuk mendapatkan tempat tinggal dengan sewa yang sangat murah. Okay. Nah, ini kan PR ya. Jakarta ada tak kemungkinan untuk ke sana?
1: Bisa tidak yang dilakukan di Surabaya itu diduplikasi dilakukan di kawasan di Jakarta ini, Pak?
4: Nah, ini tergantung pada masyarakat Jakarta. Ternyata hasil pemetaannya, Jakarta itu agak sulit karena hampir 44% warganya itu tinggal ngontrak, numpang, nyewa. Jadi kalau data BPS di 2025 itu yang memiliki rumah di Jakarta hanya sekitar 55%. Nah kalau misalnya orang Jakarta banyak bekerja di sektor informal dengan income terbatas, maka fenomena yang terjadi udah harga rumah mahal, sulit terbeli. Apa yang terjadi? Mereka tinggal rumah kontrakan, rumah sewa, di atas tanah negara, tanah milik orang lain, kemudian status yang tidak jelas. Akhirnya banyak rumah yang kalau kita buat standar ala Amerika, ala Jepang, yang terjadi ya ala kadarnya kan. Ya kan. Jadi betul-betul kalau bantuan PSPS dimasukin dan dibilang, wah Jakarta tidak memenuhi target rumah rehab perbaikan, lah susah lah. Orang bukan rumah milik sendiri. Hal seberat yang diminta oleh BSPS itu, ya rumahnya atas rumah milik sendiri. Tidak bersengketa, kemudian sesuai tata ruang, kemudian rumah itu ditempati oleh saya sendiri gitu kan.
1: Lantas untuk pembenahan seperti Jakarta, apa kalau memang diciptakan hunian baru untuk mengurangi hunian tidak layak, tetapi kan keterjangkauan daya belinya juga sulit, Anda katakan tadi. Seperti apa skema yang paling memungkinkan, Pak Yayat?
4: Ya, kalau misalnya fakta 44% orang Jakarta tinggal di rumah kontrakan, rumah sewa, harus rumah dibangun lah rumah sewa yang rusunawa, yang sebanyak-banyaknya. Tapi pertanyaan kembali, di Jakarta ini tanah itu sulit didapatkan, bahkan aset Pemda pun ada, tapi ya agak-agak berat untuk dicarikan. Contohnya gini, Kampung Pulo, sering kebanjiran, kemudian direlokasi. Di mana digunakan? Di bekas kantor Sudin PU Jakarta Timur,
1: yeah,
4: yang di negara itu. Akhirnya dibangunkanlah rumahnya. Tapi yang bangun PU, Kementerian PUPR, di atas aset tanahnya Pemprov DKI. Nah sekarang Pemprov punya berapa aset-aset tanah yang bisa jadikan rumah susun sewa? Atau misalnya terjadi lokasi kebakaran. Sudah kebakaran, siapa yang bangun rumahnya?
1: Okay.
4: Kecuali kalau rumahnya itu punya tanah negara seperti di Pasar Bronjong atau pasar apa itu yang di Jakarta Timur itu, yang tempat mainan itu kan?
1: Oh iya iya iya iya iya.
4: Di pasar apa apa saya lupa nama pasar.
1: Aduh saya juga lupa itu namanya, tapi saya tahu yang mainan anak-anak itu, Pak. Iya.
4: Iya.
1: Nah, waktu daerah Basuki Rahmat situ, Pak. Iya.
4: Iya iya. Waktu kebakaran, pertanyaan dialogkan waktu itu, cara yang paling cepat apa? Coba periksa dulu tanahnya punya siapa? Tanahnya tanah negara. Terus kedua, kemana mereka mau dipindahkan kalau diperbaiki? Oh, ada rumah susun sebelahnya itu di Basunawa atau apa itu yang tinggal sementara. Nah, kalau orang-orang yang rumahnya kebakaran dan ingin dipindahkan dengan rumah yang lebih ditata, berapa lama dibangun?
1: Yeah,
4: tanya APBD. APBD-nya nggak ada nih, nggak ada dana untuk yang taktis mendadak seperti ini. Dari di Basnas. Basnas ada program untuk rumah bencana. Dibuatkanlah rumah susun dua lantai. Dua rumah dua lantai lah. Nah, di bekas lokasi kebakaran itu dibuat dua lantai. Kemudian dipilah-pilah. Nah, mereka kan di situ pertanyaannya dulu ngontrak, nyewa atau siapa? Kepada siapa mereka menyewa? Kalau memang dulu mereka menyewa, sekarang bayar aja sewanya kepada badan pengelolanya. Tapi rumahnya ditata, dikembalikan.
1: Ya.
4: Nah, yang berat sekarang itu kadang-kadang pendataannya.
1: Pendataannya, oke.
4: Okay. Nah, lokasi strategis tiba-tiba ada ngaku-ngaku. Saya di sini. Nah, ya. Kan Jakarta itu fenomena yang bikin parah itu adalah administrasi kependudukannya. Ya. Karena ada namanya numpang alamat.
1: Ya.
4: Numpang.com. Jadi orang mudah sekali dapat KTP Jakarta, tapi alamatnya numpang semua gitu.
1: Oke, artinya begini Pak Yayat, ya, kalau memang solusinya membuat rumah susun, yang harus dipikirkan adalah lahan yang tersedianya di mana.
4: Ya.
1: Ya, itu pun juga sudah sulit ini Pak ya sekarang ya. Kedua, pendataannya siapa yang memang layak untuk di sana. Nah, dimulai dari mana dulu gitu Pak, untuk menyelesaikan oke. Ya?
4: Kita mulai dulu dari tanah aset Pemprov DKI. Contoh misalnya okay. Di rumah Pasar Rumput.
1: Ya.
4: Yeah. Bagus banget, keren banget asetnya itu. Tapi dia dikelola oleh BUMN ya, PT
1: yeah.
4: Apa Perjaya atau siapa. Tapi nggak laku karena sewanya terlalu mahal, 3,5. Nah, ketika terjadi 3,5 juta, ketika terjadi kebakaran di Pasar Manggarai, di Manggarai itu kan ini warga yang korban kebakaran akan dipindahkan. Pertanyaannya, yeah. Kalau mereka numpang atau nyewa di tempat kontrakan yang seperti itu, gimana kalau Pasar Rumput? Pasar Rumputnya keren loh. Akhirnya diturunkanlah tarifnya dari 3,5 menjadi 1,5. Banyak yang tertarik.
1: Mm-hmm.
4: Ya kan? Lokasinya strategis. Nah, pertanyaannya sekarang ini, apakah mereka yang punya aset kontrakan?
1: Iya. Yeah.
4: Atau tanah cukup besar itu bekerja sama bisa nggak dengan Pemprov DKI misalnya, ada pertanyaan hak pengelolaan atau apa gitu kan di atas tanah itu, karena pemilik tanah pun ingin dapat keuntungan.
1: Artinya kalau itu memang ada kesepakatan berarti sangat memungkinkan itu ya Pak Yayat ya?
4: Ya, dia sangat memungkinkan
1: tanpa kan harus mencari lahan yang baru tetapi memanfaatkan yang ya. Sudah ada tetapi memberikan tetap nilai keuntungan ya. Bagi pemilik yang sebelumnya sudah di sana.
4: Iya, memang satu yang menarik ya, misalnya contoh ada kawasan kumuh di Braga Bandung itu ya.
1: Iya, iya.
4: Mereka menempati tanah dari ahli waris yang mungkin udah tanahnya luas itu. Mereka mungkin bayar sewa tanah ya atau di atas bangunan itu. Nah, pertanyaannya bagi pemilik tanah, terima sewa tanah aja udah untung ya.
1: Iya, iya.
4: Gak ngapa-ngapain ya kan.
1: Iya.
4: Kalau misalnya dibuat nanti jadi rumah susun, kan si penyewa tanah akan dapat, si pemilik tanah akan dapat apa? Nilai iya. tambahnya apa? Akan sangat berbeda. Kalau menyewa tanah, menyewa rumah susun sewa, maka banyak yang gak tertarik. Kalau misalnya itu pada kelompok yang MBR, karena affordability. Karena orang agak trauma kalau ada investor mau bangun rumah susun sewa di Jakarta. Karena data terbaru katanya udah lama data ini, dari 2015 sampai sekarang tunggakannya itu hampir 100 miliar.
1: Oke.
4: Okay. Karena pertanyaannya kenapa sampai begitu? Karena tergantung riwayatnya. Ketika mereka dipindahkan karena apa? Kan ada dua tipe. Satu dipindahkan karena ikut program. Program apa? Karena ada relokasi dari penataan sungai Ciliwung ya, untuk normalisasi pindah. Ada pindah karena penataan dari waduk apa yang di Pluit Jakarta waktu itu. Tapi pindah karena ada janji ya, janji. Tapi kan pertanyaannya pindah tapi nggak punya lapangan kerja.
1: Yeah,
4: di kampung Pulau yeah. juga sama. Ketika dipindah karena ini sering banjir, pindahkan. Dipindahkan rumahnya tapi tidak ada lapangan kerja.
1: Ekonomi ya. Karena kehidupan ekonominya hilang di situ, harus disiapkan juga di tempat yang baru itu, begitu ya, Pak Yayat ya.
4: Oke. Sinergi itu yang harus
1: dilakukan.
4: Kita bukan memindahkan rumah tapi memindahkan kehidupan.
1: Kehidupan. Artinya ekonominya pun tidak hilang ketika mereka dipindahkan ke tempat yang baru di situ. Baik. Baik, kalau begitu Pak Yayat, untuk insight-nya terima kasih banyak sudah membicarakan hal ini, dan mudah-mudahan ini menjadi masukan yang berarti juga untuk semuanya. Terima kasih Pak, salam sehat. Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. BMKG Jambi mencatat lebih dari 1.000 titik panas terpantau dalam sepekan ini di awal September. Laporan selengkapnya oleh Rizky Amalia.
1: Sebanyak 1.846 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Jambi selama 7 hari pertama di bulan ini. Data BMKG menunjukkan titik panas tersebut terpantau sejak 1 hingga 7 September 2026. Jumlah ini sudah lebih dari separuh dibandingkan dengan titik panas sepanjang Agustus yang mencapai sekitar 3.000 titik. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga kepada RRI menyebut, kondisi tersebut perlu diwaspadai karena Jambi masih berada pada periode puncak musim kemarau. Jaya Mertua Sinaga mengatakan tingkat kemudahan terjadinya kebakaran saat ini berada pada kategori sangat mudah terbakar. Api yang muncul dari aktivitas masyarakat dapat dengan cepat berkembang menjadi kebakaran, terutama di lahan dan kawasan hutan yang kondisinya kering. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu api.
2: Di bulan September ini masih puncak musim kebakaran. Terindikasi di bulan September dari tanggal 1 hingga tanggal 7, itu 7 hari saja sudah kami rekap jumlah titik panas sebanyak 1.846. Ini sudah termasuk banyak ya. Dibandingkan bulan bulan Agustus itu sudah satu bulan itu 3.000. Nah ini di bulan September aja selama seminggu sudah 1.000. Kemungkinan ini masih akan terus bertambah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Maharuzar, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi lingkungan selama musim kemarau ini, termasuk Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU.
3: Kita ketahui bersama bahwasannya sedang musim kemarau, tentunya dari pemerintah kota khususnya lingkungan hidup selalu mengamati kondisi iklim dan khususnya terkait dengan Indeks Standar Pencemaran Udara, monitor kondisi di Kota Jambi sendiri. Kami selalu monitor untuk ISPU itu, tentunya kami sampaikan kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi apa kegiatan yang dapat dilakukan sehari-hari.
1: Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia informasi yang begitu cepat, kami berharap RRI terus bertumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi suara Indonesia, perekat keberagaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara,

0: Dalam pagelaran Reog Ponorogo, terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain Reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan Reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya? Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
2: Kuloni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu. Selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kalau kita lihat aktivitas manusia yang memompa gas rumah kaca, membuang limbah kimia ke air dan meracuni tanah, dan pada akhirnya akan merusak kesehatan manusia itu sendiri. Ketika daya tahan tubuh populasi menurun, penyakit zoonosis akan lebih mudah menyebar gitu ya. Para ahli memprediksi penyakit pernapasan, penyakit yang ditularkan melalui air, nyamuk, jamur, dan kutu akan meningkat seiring perubahan iklim. Dan menurut Federation of American Scientists, ada 3 contoh vektor atau pembawa penyakit yang paling berdampak gitu ya. Di antaranya adalah kutu yang menyebar ke utara dan siklus hidup lebih cepat. Kutu adalah hewan ectotem, yaitu suhu tubuhnya sangat bergantung pada suhu lingkungan. Saat suhu rata-rata bumi naik, kutu bisa bermigrasi ke wilayah utara yang dulunya terlalu dingin dan ke dataran yang lebih tinggi. Suhu yang lebih hangat juga mempercepat siklus hidupnya, dan jika biasanya siklus hidup kutu memakan waktu 3 tahun, kini bisa menjadi 2 tahun saja. Artinya populasi kutu akan lebih banyak dan risiko kontak dengan manusia jadi lebih tinggi. Penyebaran kutu juga diperparah oleh fragmentasi hutan. Ketika hutan menyusut akibat pembangunan, predator tikus seperti ular dan burung hantu berkurang, sementara populasi tikus ini meningkat. Padahal tikus adalah inang utama bakteri yang kemudian dihisap oleh kutu dan ditularkan ke manusia. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan praktisi kesehatan yang juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Yohanes Sleimena, Dr. Rian Aslianur.
0: Wawancara Pro3.
3: Dok, kita bahas terkait dengan zoonosis atau penyakit dari hewan ke manusia. Ini kan katanya makin marak ini dok ya, perubahan iklim. Nah, sepanjang dokter melakukan ataupun menangani pasien ya, ataupun sebagai kepala dinas kesehatan Maluku gitu ya dok ya, apa sih dok yang memang sering dijumpai terkait dengan perubahan iklim ini?
4: Oh, baik. Karena kita bicara terkait dengan iklim ya, iklim ini kan dalam lingkungan kita ada beberapa yang bisa mempengaruhi kesehatan kita ya, tentang perubahan iklim ya. Nah, tentunya kita persempit lagi terkait dengan risiko penyakit ya, masukan gitu. Nah, tentunya ada beberapa perubahan iklim itu ya, karena akibat dari perubahan global itu, climate change itu, sehingga menyebabkan beberapa hewan-hewan kecil ya, zoonosis itu udah kita bilang itu, itu yang awalnya normal itu tidak mengganggu, akhirnya bisa mengganggu manusia gitu ya, dalam keseharian. Nah itu sangat mungkin terjadi gitu ya, dan itu banyak beberapa contohnya ya. Nah sebelum saya bertugas ke Ambon dulu itu, saya di Jakarta ini di Rumah Sakit Sudiyanti Saroso ya, di Sunter. Dulu itu Sunter kan terkenal daerah banjir itu mas.
3: Iya, banjir rob juga ya.
4: Kalau itu banjir di situ, maka akan menyebabkan beberapa hewan tertentu akan keluar dari sarangnya, kemudian dia akan berkeliaran, kemudian dia akan mencemarkan, mengotori air-air itu di dalam genangan-genangan air yang banjir tadi. Nah, contohnya itu adalah tikus ya. Tikus itu kalau dia sudah keluar dari sarangnya dan dia berkeliaran dan dia berenang itu, dia akan menyebabkan membuang kotoran itu seperti kencingnya itu masuk ke mana itu. Itu akan menyebabkan penyakit yang kita sebut sebagai penyakit
3: leptospirosis ya.
4: Ya. Ini karena bakteri itu. Jadi bakteri itu melalui lingkungannya tercemar lah, apakah urin. Jadi urin tadi itu dia akan menularkan ke manusia ketika orang-orang itu terendam kakinya atau badannya gitu Mas Uman. Ini sebagai contoh. Nah, ini yang kita dapatkan. Nah, jadi intinya adalah salah satunya adalah karena climate change itu menyebabkan zoonosis disease ya, penyakit ya, dan itu sangat berdampak. Makanya kalau hewan itu sebagai sebagai penyebab membawa penyakit, itu akan lingkungan itu akan berubah dan perilaku itu akan berubah. Akibatnya akan membuat dia akan dekat dengan manusia, kontak, akhirnya kita akan terpapar oleh patogennya itulah ya.
3: Bakterinya
4: itu. Dan itu akan menginfeksi. Jadi tapi juga kita perlu tegaskan bahwa kontak dengan hewan yang membawa patogen itu sebenarnya tidak otomatis berarti manusia itu tertular. Jadi belum tentu ya. Karena itu juga tergantung daripada bagaimana bentuk kontaknya, kemudian intensitasnya, kemudian kemampuan menginfeksi juga tergantung juga kerentanan manusia itu, apakah dia itu lagi sehat, sakit, atau di kulitnya suka gitu, ada lecet. Karena yang itu kalau kulitnya terjaga, dia pakai sehat, itu tidak mudah juga terinfeksi. Itu kira-kira contohnya gitu.
3: Kalau kita bicara banjir tadi kan, ini artinya semua kalangan, ini semua kalangan usia dok, pernah banjir gitu, banjir-banjiran ataupun terkena banjir, ini bagaimana dari segi kerentanan yang itu tadi?
4: Ini kerentanan ini kan contohnya yang paling banyak terjadi itu di situ Mas Lukman, di Semarang. Pernah tuh kejadian tuh rob besar itu, banjir besar kan situ di Semarang. Itu sempat kewalahan juga dinas kesehatan di provinsi di Semarang itu, kota Semarang, dengan Ungaran itu terkait dengan ini kejadian perubahan iklim cuaca itu, sehingga menyebabkan terjadinya paparan dari hewan, hanya salah satunya leptospirosis itu Mas Kuman. Hewan tikus itu, bakteri ini dia butuh media ya, jadi media. Nah media ini salah satunya tuh yang paling cepat itu air, ya, jadi kalau ada air maka bakteri itu akan hidupnya bagus gitu ya. Dia akan hidupnya, dia tidak akan cepat mati. Kemudian dia akan dengan media air ini dia akan kontak dengan manusia, di kaki ya, di rumah gitu ya. Nah itu dengan otomatis akan cepat dia ketular. Tetapi kalau lantainya kering ya, tidak tidak ada media sebagai bakteri itu menularkan, saya kira Pak Udin tidak usah khawatir karena bakteri itu tentu akan mati karena dia tidak punya media buat dia hidup gitu untuk dia tertular gitu. Penjelasannya Pak Udin
3: dari ya meskipun tadi ya resikonya minum tapi tetap harus ini ya berperilaku bersih gitu ya ataupun berperilaku sehat ya dok ya.
4: Ya betul. Jadi kita harus tetap waspada, artinya menjaga kebersihan. Kalau umpamanya kita curigai itu adalah apa pernah dihinggapi atau hewan gitu ya, walaupun itu dia hewan ini tidak apa-apa, tidak punya media, tapi tetap kita waspada untuk selalu berhati-hati untuk membiasakan hidup sehat gitu ya. Artinya bersih,
3: berhati. Ya. Dok, kalau yang sering dijumpai atau pernah ditangani ini ketika banjir, bagaimana ketika kemarau? Masih banyak tidak untuk penyakit zoonosis ini potensinya?
4: Oh iya, jadi ini tadi kita berbicara tentang hujan ya. Gimana kalau dalam musim kemarau ya? Di dalam beberapa hewan tertentu, kita juga harus waspada terkait dengan beberapa hewan seperti nyamuk ya.

0: jumlah yang banyak ini membuat kita akan rentan untuk tertular gitu ya.
1: Iya. Baik.
0: Ya, jadi waspada panjang kering ini juga sebenarnya karena kita tubuh kita rentan. Artinya yang membuat kita punya pintu masuk hewan-hewan jemawakan itu melalui udara itu akan membuat kita jadi mudah terinfeksi gitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Kan flu burung ini kan kita sudah punya pengalaman lah bagaimana dia menunjukkan penularannya dari manusia ke manusia. Tentunya secara epidemiologis selalu bervariasi lah tingkat kejadiannya ya. Namun kita harus tetap waspada karena yang satu gini, yang pernah kita dapat pelajaran dari pengalaman kita COVID kemarin atau flu burung itu adalah kalau kita di rumah atau tetangga, kalau ada kematian burung atau unggas itu mendadak, nah kita harus waspada, kita harus ini ya. Karena kita tahu bahayanya ini penularan dari burung atau unggas ini itu bisa menyebabkan kematian yang cukup berbahaya dan itu bisa akut fatal ya. Itu kita sudah punya pelajaran dari yang itu. Tapi tetap kita harus waspada karena menurut penelitian itu dan sebenarnya sudah tahu lah ya, mutasi gen itu di virus ini itu setiap waktu itu berubah terus masuk man. Cuma kebetulan waktu di tahun 2021 itu kita mendapatkan yang jenis betanya. Nah itu yang berbahaya karena Tuhan menciptakan bahwa para peneliti itu sebenarnya sudah mengetahui satu per seribu yang saya sudah lupa itu satu dari seribu kemungkinan itu akan muncul yang paling berbahayanya gitu loh. Jadi itu mutasinya itu tetap ada terus jadi ya. Jadi kita harus tetap waspada terkait dengan kalau ada flu burung, karena flu burung itu tetap ada. Cuma kita mendapatkan yang jenisnya yang tidak berbahaya, yang ringan gitu ya.
1: Iya.
0: Demikian penjelasannya.
1: Iya. Nah ini kan tadi ya kalau bicara masalah makan hewan yang mungkin tidak biasa, yang ini bagaimana, dokter?
0: Ya, memang ada beberapa kelompok masyarakat yang memakan hewan yang tidak biasa, yang maksudnya kira-kira gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, saya kira ini sebenarnya kita mensikapinya adalah seperti begini. Kalau memang kita jarang memakan itu, janganlah dicoba untuk dimakan gitu ya. Andai pun kalau ada satu kelompok tertentu masyarakat memakan itu, saya rasa harus memperlakukan membuat dia menjadi makanan itu harus yang higienis ya, artinya yang benar-benar aman, sehat, baik itu dari cara pengolahan, memasaknya sampai itu dihidangkan gitu ya. Saya kira itu karena memang ada beberapa masyarakat di Indonesia yang kebiasaan memakan hewan-hewan yang agak ekstrim ya. Demikian Mas Lukman.
1: Oke.
0: Okay. Air banjir kan itu mengandung bakteri ya. Pasti kotoran ya, sekotor lah. Di manusia juga ada, hewan juga ada. Dan itu menyebabkan bisa terkontaminasi. Kemudian kontaknya itu adalah teman ibu tadi, mungkin kakinya itu lecet atau luka ya sebelumnya. Jadi dia menjadi entry point untuk masuknya infeksi tersebut. Nah, ketika infeksinya itu masuk ke luka tadi, kemudian tidak sembuh, malah menjadi infeksi makin meluas ya, dan itu sehingga menyebabkan bengkak, kemudian dia menjadi demam, gejala umum ya, kemudian keluar nanah, kemudian lama-lama akan melepuh, kemudian akan hitam dan jaringan ya, kalau kita lihat jelas sebagai terjadinya nekrosis jaringan. Nah, jadi ini infeksinya berdiri di lokasi tadi, tapi juga dia dapat menyebabkan inflamasi keseluruhan, artinya membuat dia menjadi sepsis. Sepsis itu adalah infeksi yang sudah meluas ke

0: semua organ. Akhirnya dia menjadi bisa kehilangan anggota tubuh. Nah, ketika dia mengalami shock itu dan kegagalan organ secara luas, termasuk juga ginjal dan jantung, paru, akhirnya dia menyebabkan kematian. Nah, kaki yang tadi yang sudah yang diamputasi itu biasanya kakinya itu udah hitam, Mas Usman. Kakinya sudah mengalami artrosis tuh. Nah, itu di rumah sakit itu harus diamputasi, karena kalau tidak diamputasi, karena dia akan sedikit demi sedikit menyebar ke organ yang lain, karena sumber infeksinya di situ. Ya, makanya itu harus diamputasi. Dan itu
1: tapi tadi selain mungkin kemungkinan selain urin dari urin tikus itu apa, Dok?
0: Yang tadi saya bilang ada bakteri yang ikut di dalam air tadi ya, atau juga tikus itu juga kan bukan kencing saja, tapi dalam tubuhnya kan membawa bakteri patogen yang lainnya gitu. Kira-kira begitu.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Jadi kalau sederhananya itu, kalau kejadiannya banjir, kemudian mungkin organ tangan kakinya tercemar, karena lukanya sudah ada duluan, kemudian terjadinya infeksi di jaringan tempat luka tadi, kemudian bengkak, mengganggu aliran darah, kemudian jaringannya itu kekurangan oksigen, mati, kemudian terjadi nekrosis, gangren, dan itu yang warnanya kehitaman.
1: Bisa akhirnya secepat itu ya, Dok ya, tapi ya?
0: Bisa, dalam satu minggu juga bisa kalau memang itu memang sangat infeksius ya. Apalagi orang itu mungkin juga ada mengalami faktor yang berberat. Salah satunya mungkin dia penderita diabetik. Diabetik itu kan, itu kalau infeksi, aduh susah ditanggulangi, sulit masuk man. Itu menjadi media sumber untuk bakteri atau kuman itu ke gula darah tubuh seseorang itu. Nah, kira-kira begitu, Mas.
1: Iya.
0: Kita rabies itu kan, itu adalah bakteri ya, Mas Dimas ya, bakteri. Bakteri ini ada di hewan anjing umumnya ya, tapi ada juga di kucing, bisa juga di kera, bisa juga di kelelawar gitu loh. Jadi, hewan-hewan yang saya sebutkan ini bisa membawa bakteri rabies gitu loh. Nah, ketika dia menggigit atau mencakar manusia, itu kita akan terkena tetap rabies juga gitu, Mas Usman. Jadi kalau digigit atau dicakar kera yang status rabiesnya kita tidak tahu ya, karena binatang ini harusnya kan divaksinasi ya.
1: Iya. Artinya tadi rabies bukan hanya pada di hewan anjing saja, tapi bisa di kera juga gitu ya, Dokter Yan ya.
0: Bisa di kera, di kucing, bisa di kelelawar. Nah, itu kalau digigit atau dicakar kera yang status rabiesnya kita nggak tahu ya, itu harus cuci lukanya dengan sabun dan air yang mengalir ya, di air keran yang mengalir itu minimal 15 menit. Jadi kasih air mengalir gitu di pakai sabun gitu. Itu sangat sangat ampuh benar sebenarnya. Nah, kemudian segera pergi ke puskesmas atau rumah sakit daerah di tempatnya Dimas gitu ya. Atau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Di situ nanti akan dipertimbangkan untuk pemberian vaksinasinya, serum rabiesnya itu, bila petugas sudah melakukan memeriksa dan mempertimbangkan ini perlu gitu ya. Nah, itu baru itu. Dan itu pada daerah-daerah yang endemis itu pasti diberi oleh pemerintah pusat, dari Jakarta dikirim ke provinsi, dari provinsi dikirim ke kabupaten kota, itu sudah pasti. Nah, yang kedua untuk kapan munculnya ya. Kalau dari catatan kami yang di Kementerian Kesehatan itu pertama kali itu dilaporkan di tahun 1884 dulu tuh, agak lama banget. Kemudian itu di Jawa Barat kejadian. Kemudian 1909 itu dilaporkan di Bekasi itu ada. Kemudian tahun 1890 di anjing. Kemudian 1894 itu ada catatan tuh di Jawa Barat. Nah, jadi ini sudah sudah cukup lama.
1: Iya. Artinya Pak Dimas ketika tergigit oleh anjing kala itu ya anjingnya tidak rabies gitu ya, Pak Ian ya?
0: Kalau dia tergigit anjing kemudian dia tidak terkena rabies berarti anjing itu ada kemungkinan dia tidak membawa rabies itu. Atau kemungkinan anjing itu sudah divaksinasi oleh petugas PAN gitu loh. Jadi tidak
1: tahan. Baik, ya. Baik, Pak Ian atau Dokter Ian, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita kali ini masyarakat juga lebih aware gitu ya dengan kesehatannya dan juga tadi untuk potensi-potensinya menyebar atau penyakit zoonosis ini juga bisa diminimalisir ya, Dokter Ian. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Dokter. Pendengar, praktisi kesehatan dan juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Yohanes Leimena, Dr. Ian Aslian Nur ya, kami berbincang dalam To The Point terkait dengan perubahan iklim, penyakit dari hewan ke manusia ini makin marak.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Pendengar, perkembangan penanganan hilang kontak rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda masih akan terus kami hadirkan, di mana selain upaya pencarian di lapangan, Polda Banten juga dikabarkan sudah menyiapkan pos antemortem sebagai langkah antisipatif untuk mendukung proses identifikasi korban apabila diperlukan. Langkah ini juga menjadi bagian penting dalam penanganan yang komprehensif dengan menghimpun data dari pihak keluarga. Di antaranya seperti identitas, kemudian ciri fisik hingga rekam medis. Tujuannya adalah untuk memastikan proses identifikasi dapat berjalan cepat, tepat, dan akurat dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan. Pagi ini kami akan perbincangkan bersama dengan Kabid Humas Polda Banten, Bapak Kombespol Maruli Ahiles Hutapea.
5: Wawancara Pro 3.
6: Di tengah proses pencarian yang masih berlangsung ya, apa yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dari Polda Banten untuk menyiapkan pos antemortem ini, Pak Maruli?
7: Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Ini terkait dengan proses pencarian di hari ke-6. Ini adalah hari ke-6 di hari Minggu proses pencarian. Di hari ke-6 ini kita sudah mengerahkan 14 kapal. Kemudian sudah kita kembangkan pencarian itu ke 7 titik lokasi. Itu untuk mencari 8 korban yang sampai hari ini belum ditemukan. Siapa korbannya itu? Korbannya itu ada 5 teman jurnalis, kemudian 1 kru kapal, 1 ABK kapal, dan 1 tour guide. Jadi totalnya 8 dong, Mbak.
6: Yeah.
7: Sampai dengan hari ke-6, hari ini kita masih melakukan proses pencarian. Kemarin kita melakukan pencarian, memang di saat kita melakukan pencarian kita menemukan ada pelampung, kemudian ada tabung, ada kayak
6: dirigen gitu ya.
7: Betul. Setelah kita teliti bahwa pelampung itu kita konfirmasi ke pemilik bahwa itu bukan miliknya pemilik kapal, artinya itu tidak berkaitan dengan barang yang dibawa. Jerigen itu juga ternyata baunya itu bukan bau BBM, ternyata baunya bau minyak sayur dan itu tidak berkaitan.
6: Jadi tidak ada indikasi ini adalah milik kapal yang hilang kontak ya, Pak Maruli?
7: Betul sekali, Pak. Okay. Tidak ada berkaitan dengan berkaitan dengan tersebut, kami sudah berupaya dari Polda Banten mendirikan pos pro antemortem. Kita sudah meminta dari keluarga saudara, itu dari 8 teman-teman yang hilang kontak, keluarganya sudah kita minta sampel untuk DNA. Jadi kita sudah dapatkan sampel DNA. Dan informasi yang agak menarik ini, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa ditemukan orang mayat, sesosok mayat itu di daerah Kepulauan Engganu, Bengkulu. Kemarin ya, itu sudah cukup viral. Di dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa berperawakan seperti bule. Namun kita sudah berkoordinasi dengan Polda Bengkulu. Nanti mayatnya akan dicek sampel DNA dan akan dicocokkan dengan kita. Kita tunggu saja informasi terkait dengan penemuan mayat yang dibungkus. Itu baik yang bisa kami sampaikan.
6: Oke, untuk temuan mayat ini berarti ditemukan oleh siapa, Pak? Apakah nelayan atau mungkin dari petugas yang sedang menyisir area juga?
7: Jadi ini di Provinsi Bengkulu, di pulau terluar, pulaunya Pulau Engganu. Pulau Engganu
6: cukup jauh ya dari wilayah perairan Selat Sunda.
7: Dari Bengkulu saja harus menyeberang lebih kurang 12 jam. 12 jam menyeberang kapal. Ini cukup jauh sih. Kita menunggu saja melihat pencocokan, kecocokan, persesuaian dari hasil DNA yang akan dilakukan oleh Polda Bengkulu. Karena sampel dari Polda Banten sudah kita kirim untuk sampel DNA-nya.
6: Baik. Untuk sampel DNA ini dari seluruh keluarga sudah tertampung, Pak? Sudah diidentifikasi?
7: Sudah tertampung. Semuanya. Dari korban teman-teman jurnalis Merdeka, itu atas nama Mas Ari Basuki, jurnalis iNews itu nama Mas Yudis, jurnalis Kompas Mas Daus, freelance-nya ada Donald, jurnalis Antara Mas Bagus, ada Nakoda juga, Gaya dengan APK, sudah 8-nya sudah semuanya.
6: Seluruhnya sudah lengkap, tapi apa saja Pak yang dikumpulkan dari pihak keluarga, apa saja yang diambil data-datanya?
7: Yang pertama kita terkait dengan identitas, identitas yang atas nama tempat tinggal seperti identitas KTP. Kemudian pakaian-pakaian yang digunakan saat teman-teman tersebut berangkat. Kemudian apakah ada barang-barang spesifik yang mereka bawa yang bisa dikenali? Kemudian kita mengambil sampel DNA.
6: Semuanya sudah ya untuk bagaimana nanti mencocokkan. Tapi ini bukan untuk hal terburuk, tapi cuma untuk mengantisipasi ya Pak, ketika nanti misalnya ditemukan, kemudian dicocokkan ya datanya dengan keluarga.
7: Betul, kita melihat persesuaian dulu. Artinya bahwa secara prosedur penyelidikan kita sudah mengejar di awal. Harapan kita memang bahwa teman-teman ini ditemukan. Kami juga perlu sampaikan supaya tidak ada menjadi miss. Bahwa ada informasi mengatakan bahwa ada sinyal handphone yang ditemukan menyala di sekitaran Sembesi. Kemudian ada informasi di Pulau Sertung. Begitu ya. Kami dari Polda Banten sudah langsung berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Polda Lampung. Karena ini berdekatan dengan Polda Lampung. Dan titik pencarian juga kita sudah lakukan perluasan. Dari informasi tersebut, kita temui, kita sudah terjunkan personil ke Pulau Sembesi dan Pulau Sertung di tempat tersebut di hari kelima waktu itu.
6: Kemarin ya, berarti ya?
7: Di hari kelima. Bahwa tidak ditemukan orang yang berkaitan dengan hilangnya teman-teman.
6: Baik, berarti sudah dikonfirmasi tidak ada. Jadi sinyal sinyal handphone itu dari mana, Pak?
7: Jadi kita mau jelaskan bahwa sinyal yang terpancar yang kita temukan sehingga kita melakukan pencarian itu adalah sinyal handphone yang terpancar dari ABK dan teman-teman jurnalis pada sinyal terakhir handphone tersebut menyala. Berarti itu di hari Senin malam. Bukan kemudian handphone itu menyala, tidak. Handphone itu sudah tidak menyala di hari Senin malam itu semuanya sudah tidak ada yang menyala. Sampai dengan hari ini.
6: Artinya ketika itu dinyatakan adalah sinyal di hari Senin, berarti rombongan ini sempat ke area tersebut ya Pak? Sehingga ini menjadi salah satu titik penyusuran juga dari petugas yang bertugas di sana ya Pak?
7: Betul. Jadi kita juga sudah memintai keterangan kepada pihak keluarga bahwa ada beberapa keluarga yang sudah dijapri, sudah dihubungi oleh teman-teman baik jurnalis, baik juga dari pemandu. Salah seorang keluarga, terutama itu istri dari tour guide pemandu itu menyampaikan bahwa di pukul 18:13 itu pemandunya itu sudah menjapri istrinya. Bahwa mereka sudah mengirimkan foto menampakkan Gunung Anak Krakatau. Artinya mereka masih dekat dengan radius. Gitu. Kemudian kami juga mendapatkan informasi dari teman-teman yang berpapasan dengan teman-teman yang hilang kontak ini. Siapa itu teman-teman yang berpapasan itu? Itu adalah teman-teman dari Carita, teman-teman dari Carita ya, nelayan yang melakukan memancing di area di sekitar radius agak sekitar jauh sih dari lokasi. Mereka melihat bahwa di jam 5, jam 6 itu mereka masih melihat teman-teman jurnalis ini. Mereka juga sudah menyampaikan bahwa untuk tidak kembali, artinya untuk menetap di sana, untuk mencari tempat bermalam dah lebih kurang. Kami kemudian menanyakan kenapa alasannya meminta mereka untuk tidak kembali. Karena di pada pukul 6 sore itu, 5 sore, jam 6 sore mereka berpapasan ketemu itu, mereka menyampaikan bahwa tinggi gelombang itu cukup besar. Sekitar 3 sampai 5 meter. Terus kami sampaikan, apakah teman-teman nelayan itu juga kembali? Karena dia kan menyarankan untuk tidak kembali, teman-teman jurnalis.
6: Betul.
7: Ternyata mereka juga tidak kembali. Mereka memancing di sana, stay di sana. Memang perahunya mereka, perahunya nelayan kecil juga sih. Tapi mereka bilang lebih safety, lebih aman untuk stay di sana.
6: Oke, mempertimbangkan kondisi gelombangnya sehingga akhirnya tidak kembali dulu. Sampai situasinya membaik, baru memutuskan untuk kembali.
7: Betul, itu informasi dari teman-teman nelayan yang berpapasan.
6: Baik. Bisa dikatakan berarti ketika mereka berlayar, ini kondisinya tidak cukup baik Pak, terkait dengan gelombang di perairan Selat Sunda?
7: Terkait dengan itu, kita kan memiliki BMKG. Kemudian kita punya KSOP. KSOP itu ya keselamatan berlayar. Umumnya, masyarakat itu akan mengikuti, akan mematuhi untuk himbauan dari KSOP keselamatan berlayar. Yang kedua, umumnya masyarakat itu apabila beraktivitas, mau memancing, mau berwisata, karena kan dekat-dekat sana itu ada Taman Wisata Ujung Kulon ya. Umumnya mereka akan berwisata menggunakan speed, menggunakan perahu-perahu kecil. Itu diberangkat di jam 7 pagi, jam 8 pagi, maksimal jam 9 pagi. Mengapa? Di jam-jam itu angin masih teduh, gelombang juga tidak besar, arus air laut di permukaan juga masih landai. Namun sekitar jam 12, jam 1, jam 2 sampai malam itu gelombang itu pasang dan itu cukup besar. Cukup naik tinggi.
6: Baik, bisa membayangkan ya bagaimana situasi ketika itu, ketika air dalam kondisi pagi hari dan juga sore hari bisa dibandingkan ya, Pak Maruli. Baik, ini sudah masuk hari ke-6. Pencarian pasti terus dilakukan oleh tim gabungan. Sejauh ini apa yang menjadi kendala oleh tim di lapangan, Pak, dalam proses ini?
7: Baik, kemarin saya, Kabid Humas Polda Banten, kami mengikuti Bapak Kapolda Banten, teman-teman jurnalis juga kami ikutkan, dan teman-teman keluarga juga
6: termasuk
7: mengikuti. Kami kemarin melakukan patroli menggunakan kapal polisi, kapal patroli Sanjaya, berangkat dari Ciwandan, Cilegon, menuju titik pencarian sekitaran anak Gunung Krakatau. Kami berangkat pukul 6:30, nyampe di sana sekitar pukul 12:30 dan kembali kami nyampe di kembali sekitar 3:30. Kami bisa melihat bahwa di pukul 1 siang itu sampai ke jam 4 sore kami melaksanakan patroli kembali, arus gelombang itu cukup tinggi. Di permukaan itu memang kita melihat sejauh mata memandang itu jarak pandang kita cukup terbatas karena kabutnya juga cukup besar. Itu jarak pandang itu sekitar 2 mile. Namun kita juga tidak kalah akal. Kita menggunakan kamera thermal yang kita miliki di kapal patroli polisi tersebut. Dan sampai dengan kemarin keluarga juga bisa melihat. Kalaupun mungkin mereka melihat ada yang mengapung-mengapung seperti kemarin yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Ada beberapa yang temukan, mereka juga melihat, oh ya ini bukan punya kami. Mereka juga bisa melihat proses pencarian, mereka bisa melihat barang-barang yang ditemukan, mereka juga bisa mengakui, begitu. Bahwa kendala-kendala yang kita hadapi, kita akan berikan evaluasi nanti di hari ketujuh. Apakah ada teknik pencarian yang lain disepakati oleh Basarnas? Karena ini dikendalikan oleh Basarnas pencariannya, gitu.
6: Oke, baik. Selain dari jalur laut, apakah ini juga melalui udara juga, Pak? Karena kabarnya dilakukan seperti itu, Pak.
7: Kemarin dari Basarnas juga sudah menurunkan helikopter dan sudah melakukan pencarian, begitu. Mungkin nanti akan dilakukan evaluasi hasil, kendala, mungkin apa pengembangan, perluasan titik pencarian. Kita tunggu di hari ketujuh sih, Pak.
6: Oke, jadi untuk hari ini fokus pencariannya ke titik mana, Pak?
7: Jadi kami masih mengikuti kemarin pencarian itu di sekitaran Gunung Anak Krakatau, kemudian yang Mbak sampaikan tadi di sekitaran Pulau Sertung,
6: Sebesi
7: kemudian di Pulau Rakata, Pulau Sembesi, Pulau Sangiang, Ujung Kulon. Ujung Kulon itu karena kemarin kita dapat informasi bahwa ada barang-barang yang lewat seperti Tompung gitu ya, kita juga sana, dan Pulau Pecang. Potensi-potensi SAR yang terlibat itu seperti teman-teman Polri, teman-teman Angkatan Laut, Basarnas, BPBD, potensi SAR semuanya bergabung, Pak. Kita berharap ada sesuatu yang bisa kita temukan yang baik, gitu, baik.
6: Betul. Tentu semua ya, termasuk masyarakat juga mendoakan akan adanya hal baik yang segera dikabarkan ya, dari adanya hilangnya kontak 5 jurnalis dan juga 3 ABK. Imbauannya, Pak, mungkin kepada keluarga yang korban yang sempat hilang, saat ini masih belum ditemukan, kemudian masyarakat juga terkait informasi yang cukup banyak ya beredar di media sosial, sehingga tidak simpang siur untuk menyimpulkan adanya kabar-kabar yang tidak benar, Pak Maruli.
7: Baik, kepada keluarga kami turut prihatin. Dari Polda Banten, teman-teman semuanya yang melakukan proses pencarian dari tim SAR, kami turut prihatin. Kami mendoakan semoga ditemukan dengan selamat. Dari Polda Banten juga sudah menyiapkan posko antemortem yang kita bicarakan, itu adalah mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, kami dari Polda Banten juga sudah menyiapkan trauma healing. Kami sudah menyentuh teman-teman, keluarga, terutama istri, dari teman-teman jurnalis dan kru. Kita sudah memberikan saat ini kan, mereka pada fase denial. Denial itu posisi yang sedikit trauma, begitu ya. Kita sudah memberikan pendekatan untuk ini supaya mereka bisa sedikit kuat, gitu. Kemudian yang ketiga, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, apabila mau melaksanakan aktivitas, baik itu nelayan, baik itu berwisata, perhatikan himbauan dari instansi resmi yang sudah menyampaikan, meworo-woro gitu ya, memberikan himbauan untuk tidak mendekat kepada Gunung Anak Krakatau dengan radius 3 mile. Tolong dipatuhi, karena ini kan keselamatan. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, siapapun itu, apabila menemukan barang-barang, benda-benda, objek-objek di permukaan laut yang memang itu sepertinya berkaitan dengan barang yang disampaikan, teman-teman yang hilang kontak sampai dengan hari ini, bisa disampaikan ke posko carita, atau mungkin kalau jauh gitu ya, bisa telepon 110, gratis kok. Itu 110 layanan Polri gratis.
6: Oke, baik. Jadi tidak mudah untuk apa namanya menerima informasi begitu saja ya, pastikan untuk masyarakat tetap bersabar juga, tentu semua menantikan kabar kabar baik ya, agar pencarian ini dapat segera menemukan titik terang. Terima kasih banyak Pak Maruli atas waktunya, kami nantikan update selanjutnya. Selamat kembali bertugas, Pak. Kabit Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahila Sutapea, baru saja berbincang bersama kami tentang Polda Banten ya, menyiapkan pos antemortem dan juga update tentang pencarian 5 jurnalis dan 3 ABK yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.
5: Wawancara Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Laporan selengkapnya oleh Edi Suroso.
1: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
2: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
1: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
3: Oke, saat ini sudah meluas ya?
1: Sudah meluas.
3: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
1: Sulit dan dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
2: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
4: Iya, keluhan ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya kan itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin ini juga.
3: Berarti tidak mampu ya petugasnya ya.
4: Itu mungkin ada mampu juga. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
2: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Sementara itu, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Laporan selengkapnya oleh Santi Yunas.
5: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
6: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
5: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
7: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
5: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X atau Twitter @RRIPrograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Abea, nyaku ina jin watu randang. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia, uya untana tonsea minaksa amian. Karya ule osinangku, samerot RRI ae, ikatudut lako. Utoro baterangan ule os tetawan, wayanito. Lale RRI, udit, dirgahayu.

0: Melvin Nishba, Josh Bahasmero, Mona Jadi, Ereri Munukwar, Ong Shetka, Sinsor Famu, against, Tanga Shetka against, against, Nesta Sistakuru, Taung Ribu Egeka, Shetka Egeka, Sinsor Face, Efen Siaran, Echira, Mona, Motu, Raha, Moru, Ahaywin, Ojumja, Yahasmelo!
1: Makin panjang, makin cantik. Mungkin frasa inilah yang bisa mewakili tradisi yang unik di Thailand, yaitu suku Karen. Suku Karen atau Kavin adalah suku di Thailand dan tinggal di provinsi pedalaman Mae Hong Son. Suku ini memiliki tradisi yang unik karena mereka memakai cincin kawat tembaga yang melingkari leher mereka. Awalnya, tradisi suku Karen memanjangkan leher untuk melindungi wanita dari serangan harimau. Hal itu lantaran di masa lampau beberapa wanita dibunuh oleh harimau. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi acuan kecantikan wanita pada suku Karen. Cincin di leher hanya dilepas saat menikah, melahirkan, atau meninggal. Semakin panjang leher seorang wanita, semakin terlihat cantik di mata pria. Inilah kepercayaan para wanita suku Karen.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Baru saja tadi melakukan rapat koordinasi untuk melihat perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Untuk Kalimantan Tengah, per hari ini yang sedang dipadamkan, itu laporannya adalah 71,2 hektar. Apakah hanya itu? Kita belum tahu. Biasanya di setiap hari ini ada lagi titik-titik baru, atau titik kebakaran lama yang sudah padam itu hidup lagi. Itulah karakteristik lahan gambut. Saya apresiasi kepada Satgas Darat ya di Kalimantan Tengah ini di bawah kepemimpinan Gubernur dengan Pangdam ya, dengan Kapolda, Manggalakni, masyarakat peduli api, relawan, BBD, BNPB kumpul jadi satu. Karena beberapa hari di Kalteng ini visibility-nya kurang baik sehingga Satgas Udara ini tidak bisa membantu memadamkan api. Jadi pasukan darat ini saja yang memadamkan api. Dua hari yang lalu itu yang terbakar itu 200-an hektar. Kemudian Satgas Darat bisa memadamkan dalam satu hari itu 140 hektar. Itu adalah satu bukti bahwa dalam pemadaman karhutla yang paling menjadi harapan fokus itu adalah satuan tugas darat. Ya. Tapi bukan berarti Satgas Udara ini juga nggak diperlukan. Kadang-kadang kalau apinya sudah besar, ya memang harus dikurangi dulu dengan jadi waterboard. Artinya sejauh ini ya penanganan di Kalimantan Tengah ini berjalan dengan cukup lancar, cukup bisa memadamkan harian, terpantau terus laporannya harian, dan setiap pekerjaan di lapangan ini termonitor sampai ke pusat. Jadi Bapak Presiden per hari itu melaksanakan pengecekan. Jadi beliau tahu bahwa di Kalimantan Tengah ini sekarang terbakar yang sedang dipadamkan itu 71,2 hektar, beliau tahu. Besok beliau tanya lagi, berapa lagi? Jadi secara nasional diikuti terus. Jadi kami pastikan memang kalau dibandingkan dengan El Nino tahun sebelumnya, 2023, luas area yang terbakar seluruh Indonesia ini masih jauh. Tapi bukan berarti kita harus tenang-tenang. Kalau bisa segera tuntas, harus segera tuntas. Itu
4: bantuannya apa aja Pak tadi Pak?
3: Tambah. Bantuan, kita tentu saja secara bertahap terus-menerus ya. Dari Kementerian Pertahanan juga luar biasa. Satu hal saja, Kodam 22 Tanjung Bunga ini mendapat mobil tangki aja di tahun 2026 100 biji sekaligus itu. Itu satu aja yang beri contoh. Yang kecil-kecil aja banyak sekali. Nah, BNPB menutup yang kecil-kecil, yang kekurangan-kekurangan. Tadi ada 4 kabupaten yang memang terdampak paling parah. Ada selang, ada nozzle, ada sepatu, ada APD. Itu hasil koordinasi. Hasil rapat tadi muncul flexible tank. Nah, berarti kalau flexible tank kan nanti dengan selangnya. ya, karena selang tuh satu roll tuh 25 meter, mungkin butuh kemarin-kemarin 100 meter udah dapat air, sekarang udah nggak bisa. Pasukannya Pak Pangdam tuh harus ngulur selang sampai mungkin 500 meter gitu, sehingga perlu tambahan selang. Itu selalu dievaluasi dan dianalisa. Jadi bantuannya adalah peralatan Satgas Darat ditambah satu heli waterbombing lagi. Nah, tanggal 15 akan masuk ya dari Rusia, Amok. Bukan pemerintah Rusia yang memberikan, tidak ya. Helinya antara BNPB dengan pengusaha, dengan swasta yang mendatangkan dari Rusia.
5: Itu ke Kalteng, untuk, Pak? Itu ke Kalteng yang dari Rusia tadi, Pak? Atau...
3: Iya, ke Kalteng. Kalteng. Dan akan direposisi satu di Sampit, satu di Kota Waringin besok.
6: Untuk nominal anggarannya berapa, Pak?
3: Bantuan apa?
6: Bantuan dari pusat, Pak?
3: Anggaran tidak terbatas. Jadi kalau dibilang anggaran BNPB turun-turun di media itu, nanyanya ke saya, kepala BNPB. Nggak ada. Itu efisiensi itu yang rutin. Rutin tuh kantor, perjalanan dinas, konsumsi rapat. Itu efisiensi. Tapi yang menyangkut bencana nggak ada batasnya. Nah, jadi apapun yang dibutuhkan di lapangan untuk kebutuhan masyarakat, kita kerja dulu berapapun didukung oleh pemerintah. Gitu.
4: Kalau yang bilang visibilitasnya di Kalteng kurang, ini berarti operasi modifikasi cuaca masih bisa dilakukan atau enggak?
3: Jadi visibility yang kurang itu di Palangkaraya. Kalau di Sampit, Pangkalan Bun masih di atas 7 km. Yang butuh visibility tinggi itu bombing, patroli, heli, harus 5.000. Masalahnya bukan visibility, masalahnya adalah pertumbuhan awan hujan. BMKG ada nggak kira-kira nih untuk mendatangkan hujan untuk awannya? Kalau nggak ada ya terbang sia-sia. Itu, jadi nggak ada masalah visibility dengan OMC.
5: Terakhir Pak, satu Pak, terkait tadi undang-undang pembukaan lahan bakar itu Pak?
3: Nggak ada undang-undang, instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026 itu sudah diundangkan. Berlaku seluruh Indonesia. Dan ternyata tadi penjelasan Pak Gubernur juga nggak ada bertentangan antara instruksi Presiden nomor 11 dengan Perda itu sama. Jadi nggak ada yang namanya memboleh bakar di lahan gambut, itu nggak ada sama sekali di Indonesia itu. Adanya di lahan gambut dan nggak boleh di musim ini. Nggak ada yang di musim kemarau boleh itu. Berarti kalau yang ada yang membakar di musim ini itu melanggar semua aturan. Jadi jangan berlindung di perda-perda itu, karena perda-perda itu juga nggak ada yang ngatur itu. Nah, kalau ada yang membakar di lahan gambut pura, oh, kan saya boleh perda ini, itu berarti dia memanfaatkan situasi.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga, dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Jaringan Berita Nasional.
1: Lantas seperti apa langkah Polda Kalimantan merespon peristiwa ini? Kami akan berbincang bersama Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Nur Hamid, dapat disampaikan ini kepada keluarga korban lalu juga masyarakat pada saat ini terkait informasi paling barunya seperti apa, Pak?
7: Baik, terima kasih. Kami dari selaku Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, yang pertama adalah ikut berbelasungkawa terkait terjadinya laka tenggelamnya kapal yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kami dari pihak kepolisian sudah mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah kesiapan personil di mana personil kami siapkan kurang lebih satu kompi atau 90 sampai 100 personil. Terus yang kedua juga ambulan juga sudah disiapkan 6 unit. Yang berikutnya juga ada rumah sakit dari Bayangkara, rumah sakit swasta dan rumah sakit juga kami sudah koordinasi dan sinergi di dalam penanganan apabila nanti korban sudah merapat yang diangkut oleh kapal di Pelabuhan Banjarmasin dan langsung digeser ke rumah sakit tersebut.
8: Baik, lalu kalau untuk perubahan jumlah korban dibandingkan data sebelumnya, apakah terdapat data perubahan ini Pak Nur Hamid?
7: Jadi untuk bicara masalah data di sini, update yang terbaru, apa yang disampaikan oleh Kabasarnas waktu rilis tadi, itu total adalah 243 penumpang, yang selamat ada 107, terus yang meninggal ada 6 orang, 6 orang ada yang meninggal dunia. Jadi yang 130 penumpang masih tahap pencarian gitu, Mbak.
8: Baik, lalu kalau untuk mekanisme pendataan dan juga identifikasi korban agar tidak terjadi perbedaan data antara kepolisian, Basarnas, rumah sakit, lalu juga pihak operator kapal, ini seperti apa yang dilakukan, Pak?
7: Tadi sudah dilakukan rapat internal kaitannya masalah kesiapsiagaan penanganan permasalahan lakaan ini, kecelakaan ini, di mana penanganan dari pihak Basarnas, kalau saya ke rapat tadi itu nanti dari pihak mana, dari pihak kapal waktu pencarian sampai ke pelabuhan. Setelah di pelabuhan itu sudah ada tim, di mana timnya di sini ada tim Basarnas juga ada, dari kepolisian juga ada, dari pihak dinas kesehatan juga ada, terus kepolisian juga ada, dan kepolisian sendiri juga mencakup daripada dari Polair, dari Brimob, dari Samapta maupun dari lantas kaitannya pengawalan ya. Dan ambulan untuk peralatannya, gitu Mbak.
8: Baik. Lalu kalau untuk kondisi para korban yang telah berhasil dievakuasi ini ada di mana saat ini, Pak Nur Hamid?
7: Untuk sementara kondisi korban sekarang masih sebagian ditangani di mana di pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Setelah teridentifikasi, katakanlah nanti ada luka ringan, luka berat, luka sedang dan meninggal dunia, itu nanti baru digeser kepada komposisinya. Yang pertama mungkin meninggal dunia itu langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Nanti yang untuk yang luka berat itu nanti langsung dibawa ke rumah sakit Ulin kalau hasil kesepakatan tadi. Jadi beberapa rumah sakit ini juga memang ada tempat penampungan ya, penampungan bagi korban yang terjadi kecelakaan ini.
8: Dari pihak kepolisian sendiri, apakah menemukan indikasi adanya pelanggaran atau kelalaian yang berpotensi menjadi penyebab kecelakaan ini, Pak?
7: Mungkin kalau ke situ, mungkin nanti ranahnya dari Basarnas ya. Kita tidak masuk ke sana. Kita sifatnya di sini adalah membackup dan mengamankan dan memfasilitasi ya terkait masalah alur daripada proses lo korban ini secara agar segera tertangani dengan baik dan terselamatkan, itu intinya.
8: Baik, lalu kalau untuk tim sendiri tadi kan diturunkannya satu kompi ya Pak Nur Hamid ya, itu tim apa saja yang diturunkan kepolisian?
7: Contoh di sini ada Polair kami kan turunkan juga, ada tim pencarian yang tadi pagi itu sudah mencari gabungan sama Basarnas, yang ada satu kapal muncul duluan di sana, itu dari Polair. Nah di sini juga kami ada dari pihak dari pihak Brimob juga ada, kita amankan lokasi di sini, karena kan banyak dari keluarga juga ya, dari keluarga juga ada, dari bandara, dari pelabuhan ini juga memang penuh kan, masyarakatnya banyak, begitu juga dari Polres, karena memang wilayah Polresta, dari Polresta untuk penanganannya, begitu juga dari tim dokesnya, dari dokes kesehatan kita juga ada, PKO untuk melibatkan, membantu di dalam penanganan ini juga. Dan lalu lintasnya juga kita libatkan, jangan sampai di dalam pelaksanaan untuk konvoy membawa korban di dalam mobil ambulannya ada kemacetan atau krode di situ, itu Mbak.
8: Baik, berarti dari Polair sendiri ini menyiapkan kapal begitu ya Pak ya, yang diturunkan untuk mengevakuasi para korban ini?
7: Betul, dari Polair tadi udah kolaborasi sama Basarnas, detailnya belum monitor ya kapal serinya dari apa, yang jelas tadi pagi udah meluncur ke lokasi titik sasaran untuk proses pencarian itu korban.
8: Baik. Nah, dari kasus ini, Pak, apa yang harus diperhatikan para calon penumpang?
7: Kami sih menghimbau untuk para penumpang. Yang pertama adalah jaga keselamatan. Ya, pastinya adalah keselamatan dari kapal. Ada rompi. Antisipasi atau terjadinya kecelakaan seperti ini kan kita belum tahu ya, belum tahu apakah memang faktornya dari kapalnya sendiri, kaptennya atau apa, belum tahu, nanti dari tim dari Basarnas yang akan melakukan analisa di situ. Gitu.
8: Baik, lalu kalau untuk komunikasi kepolisian sendiri dengan pihak keluarga, seperti apa itu Pak Nur Hamid?
7: Ini nanti teknisnya untuk data dari apa, dari korban tatkala teridentifikasi itu nanti akan kita ada posko di sini, Pak. Jadi ada posko Basarnas, nanti di situ ada dia kesehatan, ada dari pihak kepolisian mengakomodir dengan data penumpang, nanti dari pihak keluarga bisa melampirkan atau mungkin bisa menyampaikan data-data terkait terkait si korban tersebut. Nanti kita verifikasi. Itu, Pak.
8: Baik. Nah, Pak Nur Hamid mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada keluarga korban yang saat ini masih menunggu kepastian mengenai anggota keluarganya, seperti apa ini, Pak?
7: Kami mengimbau untuk bagi keluarga dan saudara-saudara daripada penumpang kapal ini, ya kita berdoa semoga penumpang yang memang masih ada kurang lebih 130 ini semoga diberikan keselamatan ya, dan semoga juga korban yang nantinya ditemukan bisa utuh, dan saya berharap tenang. Dan nanti mohon apabila nanti

0: Yeah. Tak sekalian terjadi trouble kecelakaan, ada beberapa kapal nelayan yang memang tujuannya bukan ke Banjarmasin, gitu. Ada beberapa tujuannya entah itu ke Jawa, entah itu ke lokasi lain. Nah, ada juga korban yang naik ke kapal tersebut, itu. Ini juga masih kita identifikasi. Ada informasi seperti itu.
1: Baik. Nah, kalau dari Polairut sendiri nih, Pak Nur Hamid, sudah terjun di titik pencarian yang ada di mana saja ini, Pak?
0: Titik pencarian di tempat kapalnya tenggelam, Pak.
1: Oh, di titik kapal tenggelam itu, begitu ya, Pak Nur Hamid ya?
0: Betul.
1: Baik, dengan satu kapal dari Polairut tadi yang telah dikerahkan ya?
0: Betul, betul. Baik. Itu perjalanan kurang lebih dari Banjarmasin ke sana 5-6 jam.
1: Berapa jam itu, Pak?
0: 5-6 jam ke lokasi titik itu.
1: Oh, 5-6 jam dari Pelabuhan Trisakti ya. Sendiri, begitu ya, Pak Nur Hamid ya?
0: Betul sekali.
1: Baik, Pak Nur Hamid, terima kasih telah menyampaikan update terkininya ini, Pak.
0: Terima kasih.
1: Kabit Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid, berbicara terkait update informasi tenggelamnya KM Virgo Transport. Tadi disebutkannya kalau memang dari Polda Kalsel sendiri ini menurunkan satu kompi, 100 personil. Lalu juga ada ambulans dan juga Polairut yang telah mengerahkan kapalnya. Dan ada data update terbaru yang disampaikan Kabasarnas saat rilis, menurutnya ada 243 penumpang totalnya di KM Virgo Transport tersebut. Selamat 107 orang, meninggal dunia 6 orang, lalu 130 orang masih dalam pencarian. Nanti juga kami akan terus update-nya informasi dari reporter kami yang berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
2: Catatan peristiwa.
3: Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan seperti halnya Raden Ajeng Kartini. Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta pada 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya pun turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. 14 September sebagai Hari Kunjung Perpustakaan diresmikan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada tahun 1995. Presiden Soeharto juga meresmikan bulan September sebagai Bulan Gemar Membaca. Peringatan ini diadakan untuk mengenalkan anak-anak pada perpustakaan dan menyebarkan budaya membaca bagi seluruh masyarakat Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Hankarapi rinai anate, aku ni mowarange angkaman asiendo kinamu alian di Radio Republik Indonesia. Angka walu ngapulu wo esa. Ini wo RRI sama maindung karetuk itu ni mawem pakatu pakatau wo neman. Keratimuni ni maasan a Indonesia. Sama nima pakentas so mawe indeken kerapi mala aler a Indonesia RRI kasa.

0: amangena lawa sumama sama lawa RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Kata tokoh dunia, cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tim Manuk itu menemukan sebuah satu buah life jacket dan satu buah terpal pada pukul 08.55 local time pada posisi koordinat 06 derajat 02 menit 174 detik sera, 105 derajat 49 menit 844 detik eko di sekitar selatan perairan Pulau Sangiang. Untuk sektor 2 sendiri yaitu sektor W, di situ KL Kal Anyar melaksanakan pencarian selama kurang lebih 9 jam juga dan melakukan pencarian di sekitar Teluk Belimbing, Lampung, dan menemukan satu buah life jacket pada pukul 09.45 WIB pada koordinat 06 derajat 01 menit 99 detik sera, 105 derajat 52 menit 82 detik eko. Untuk di sektor 3 di sektor Z, KN SAR Wasudewa melakukan pencarian kurang lebih 9 jam dan KN SAR Antasena juga melakukan pencarian kurang lebih 9 jam dengan hasil nihil. Sedangkan di sektor 4, sektor Y berikutnya, itu terlibat KP Sanjaya dan KRI Lepu kurang lebih mencarikan pencarian kurang lebih 9 jam di selatan Teluk Semangka, Lampung, itu dengan hasil nihil. Untuk di sektor 5 sendiri, di sektor X, itu ada KN SAR Tetuka melaksanakan pencarian kurang lebih 9 jam dengan hasil nihil. Untuk KRIP 02, Banten, KM Garuda, KM Bima, ini dari masyarakat setempat, itu melakukan searching kembali di sekitaran Gunung Anak Rakatau. Di situ sendiri, di situ juga KRIP 02 melakukan pencarian sekitar Gunung Anak Rakatau dengan radius kurang lebih 5 km dari Anak Rakatau dengan hasil nihil. KM Garuda melakukan pencarian kurang lebih 8 jam dan juga nihil, sedangkan KM Bima menemukan sebuah life jacket itu pada 09.58 berwarna orange di Pulau Rakata, di sekitaran Pulau Rakata. Jadi rekan-rekan tiga alut tadi ini, RIP 02, RIP KM Garuda dan KM Bima ini, itu melakukan di secara yang sama di sekitaran Anak Gunung Krakatau. Untuk penemuan titik koordinatnya adalah 6 derajat 9 menit 44.04 detik sera, 105 derajat 27 menit 29.07 detik eko. Dan untuk KRIP 02 Lampung yang bertolak dari Sabesi, semalam bermalam di Sabesi, itu melakukan penyisiran di sekitar Pulau Sabesi dan menemukan terpal pada pukul 10.15 di sebelah selatan penyisiran Pulau Sangiang dan satu buah gelon pada koordinat 6 derajat 5 menit 52.51 detik sera, 105 derajat 40 menit 23.13 detik eko. Untuk KP 2016 dan KP 2013 melakukan pencarian hal yang sama di sebelah selatan Teluk Semangka, Lampung, itu dengan hasil nihil. Untuk keseluruhan pelaksanaan operasi SAR pada hari ini, objek-objek tersebut telah akan kami serahkan kembali kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, untuk menindaklanjuti lebih lanjut. Dan hasil e-broadcast pemapelan ke kantor SAR Lampung termasuk ke BTS untuk menyampaikan ke kapal-kapal yang lewat. Hingga saat ini juga kami berkoordinasi terakhir tadi itu menyatakan bahwa masih nihil, belum ada melihat tanda-tanda speedboat tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Nanti mungkin dari pelayar untuk bisa menyampaikan hasil barang yang sebelumnya ditemukan sebelum hari ini, Pak Presiden.
2: Baik, jadi kami dari Dinas Kesehatan menyediakan tenaga medis dan juga psikolog ya, untuk mendampingi teman-teman keluarga yang ini, dan kami mengarahkan untuk mereka bisa menginap di tempat yang telah kami sediakan agar kita bisa mengontrol. Dan itu sementara yang bisa sampaikan terkait dengan soal kesehatan mental.
1: Satu. Nanti mungkin ada tambahan dari Pak Dan Lanal ya, karena ada beberapa objek juga ditemukan oleh KAL dan KRI, mungkin karena itu dibawa koordinator langsung Dan Lanal ya. Dan Lanal menyerahkan ke kami hasil temuan tersebut, mungkin Pak Dan Lanal bisa menambahkan.
3: Terima kasih kepada Kepala Kantor Sar Banter. Berkaitan dengan temuan dari KAL Anyer maupun dari KRI Gili Mano, tadi disebutkan oleh Kepala Kantor Sar Banter bahwa sektor maupun lokasi penemuan, rekan-rekan ada yang mencermati akan bertanya kaitannya dengan lokasi atau sektornya. Saya menjelaskan bahwa penemuan yang diperoleh oleh KAL Anyer maupun KRI Gili Mano itu pada saat mereka perjalanan menuju sektor. Dan lokasi-lokasi yang ditemukan tersebut, untuk yang ditemukan oleh KRI Gili Mano pada pukul 08.55 di posisi 06 derajat 02.174 menit selatan, 105 derajat 49.844 menit timur, ini berada kurang lebih 5 nautical mile di sisi barat laut Suar Tanjung Koning. Atau kalau dihitung jarak atau diukur jarak dari lokasi atau posisi Gunung Anak Krakatau, itu berada kurang lebih 30 nautical mile di arah timur laut dari Gunung Anak Krakatau. Itu yang ditemukan oleh KRI Gili Mano pada pukul 08.55. Kemudian yang ditemukan oleh KAL Anyer pada pukul 09.45, posisi yang disampaikan oleh Kakan Sar tadi di 06 derajat 01.99 menit selatan, 105 derajat 52.82 menit timur, menemukan satu buah life jacket juga sama seperti KRI Gili Mano, itu berada di jarak atau lokasi 2.5 nautical mile arah barat laut dari Suar Tanjung Koning di Anyer. Berkaitan dengan yang ditemukan untuk barang-barang tersebut, sama seperti yang disampaikan oleh Kak Ansar bahwa barang-barang tersebut akan dikumpulkan dan nantinya akan diserahkan kepada yang berwenang untuk mengidentifikasi, dalam ini rekan-rekan dari kepolisian. Demikian.
1: Untuk personil nggak ada pengurangan. Untuk semua alut yang terlibat, kurang lebih sekitar 14 alut. 14 alut itu dengan unsur yang terlibat rekan-rekan dari jurnalis, dari pihak keluarga, termasuk dari masyarakat yang ikut onboard, itu totalnya 300 lebih. Ya, itu belum termasuk yang tadi disampaikan Pak Gub juga yang terlibat di posko dari pemerintah setempat, ya, termasuk dari unsur-unsur SAR lain, itu lebih kurang lebih hampir 600-an. Ya, kalau keseluruhan ya, keseluruhan yang baik yang melakukan suruh laut pencarian, termasuk yang di posko kita. Jadi tim SAR gabungan itu kita saling mendukung rekan-rekan yang termasuk melakukan pencarian di air seperti itu, di laut. Ya.
3: Saya mau menambahkan berkaitan dengan pertanyaan mengenai jumlah personil tadi. Kenapa kalau ada yang ada pertanyaan berkurang dari 400 menjadi 300 sekian? Seperti yang disampaikan, heli terkendala oleh cuaca, jadi personil tersebut tetap ada, tetapi standby posisinya sama seperti dengan dua aset dari TNI Angkatan Laut, yakni KRI Leuser dengan KAL Pohawang. Pada hari ini mereka sedang melaksanakan refuel dan pengisian untuk bekal bahan makanan. Jadi mereka masih refill dan besok pagi mereka akan bergabung kembali ke lokasi pencarian. Sama dengan yang disampaikan oleh Kak Ansar berkaitan dengan heli, apabila cuaca memungkinkan heli pun akan terbang, demikian.
1: Betul. Tadi sudah disampaikan Pak Danlanal. Jadi untuk KRI termasuk KAL itu sekarang masih dalam proses pelayaran, belum merapat ya. Apalagi KRI dia kurang lebih panjang 60 meter, 60 meter apa ya? Dari 90 meter. Jadi untuk alut-alut kecil kita yang ukuran 60 sampai 40 rata-rata sandar di dermaga Ciwandan. Untuk alut-alut yang besar rata-rata Lego Jangkar. Tapi kita belum bisa pastikan mereka Lego Jangkar di mana. Paling tidak mereka mencari titik aman, ya terdekat dengan search area esok hari. Seperti itu. Ya, cukup ya. Oke. Saya belum bisa menerima karena saat ini masih dalam pelayaran. Ya, seperti itu ya. Nanti mungkin kita lihat bersama pada saat barangnya sudah tiba dan hasil dari pemeriksaan rekan-rekan dari kepolisian. Untuk KRI sekarang masih posisi di jalan rencana. Kami mau karena KRI nggak bisa merapat, mungkin dia akan lewat depan kita depan cerita dan mungkin Ripkan akan merapat untuk mengambil barang tersebut dan serahkan ke pihak yang berwenang. Seperti itu. Ya, cukup ya. Makasih banyak buat rekan-rekan media masih setia. Ya, harapan kita sama semua, semoga korban segera ditemukan. Ini sudah masuk hari ke-6 dan tetap menjaga kesehatan. Ya, doakan kami juga semoga sehat selalu dan untuk pelaksanaan operasi sampai dengan tuntas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Terkendala jarak pandang, pemadaman karhutla dengan waterbombing dibatalkan.
2: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000.
1: Walhi soroti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Nah, kenapa hingga hari ini tidak teratasi gitu ya? Nah, peralatan yang digunakan oleh tim di lapangan itu yang masih belum maksimal sebetulnya untuk memadamkan api yang berada di dalam

Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Senin 14 September 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, kabut asap pekat yang menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat pada Sabtu kemarin berdampak penurunan jarak pandang atau visibility di bawah 600 meter. Sehingga semua operasi pemadaman karhutlah di Kalbar melalui udara dibatalkan menggunakan helikopter waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC menggunakan Kasa Alpha 2105 milik TNI AU dan Cessna Grand Caravan 208B milik BNPB. Berikut laporannya.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dan kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Minimum visibility itu kan kita di 2000. Di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat-pesawat kecil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
4: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, karhutlah masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, terutama pada kawasan gambut yang sulit dipadamkan. Kondisi ini turut memperburuk kualitas udara dan mendorong perlunya penguatan langkah pencegahan sejak dini. Berikut laporannya.
5: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah masih mengancam sejumlah wilayah Kalimantan Barat dengan kebakaran di lahan gambut memicu asap pekat dan memburuknya kualitas udara. Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Walhi Kalimantan Barat Indra Syahnanda mengatakan karhutlah telah terjadi sejak Februari dan meningkat signifikan pada Juli hingga Agustus 2026.
6: Kenapa kebakaran hingga hari ini masih terus terjadi dan asap masih mengepul di Kalimantan Barat gitu ya? Sebetulnya kebakaran terjadi hari ini itu terjadi di kawasan ekosistem gambut sebetulnya. Nah, kebakaran di kawasan ekosistem gambut ini apinya tidak akan tampak di atas permukaan dia, Bang, tetapi dia akan terus berada di dalam, dia akan terus membakar, kemudian dia akan terus mengeluarkan asap. Nah, asap dari pembakaran ini kemudian sangat sangat berbahaya gitu ya bagi kesehatan masyarakat. Nah, kenapa hingga hari ini tidak teratasi gitu ya? Nah, peralatan yang digunakan oleh tim di lapangan itu yang masih belum maksimal sebetulnya untuk memadamkan api yang berada dalam gambut-gambut tadi sebetulnya.
5: Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat Indra Syahnanda menyebut fenomena El Nino dan kemarau panjang menjadi pemicu meningkatnya risiko karhutla yang diperparah kerusakan ekosistem gambut. Indra menilai pemadaman membutuhkan peralatan khusus seperti metode suntik gambut agar air dapat menjangkau titik api di bawah permukaan tanah. Walhi juga mengkritisi penanganan karhutla yang dinilai masih reaktif meskipun peringatan kemarau panjang telah disampaikan BMKG. Indra mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan melalui pembasahan lahan gambut dan patroli rutin di kawasan rawan sebelum kebakaran meluas. Harmanta Boyke Sinurat melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah organisasi keagamaan di Kota Pontianak berkolaborasi membagikan masker kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara yang kurang baik, terutama bagi masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah. Berikut laporannya.
10: Pembagian masker dipusatkan di kawasan Bundaran Universitas Tanjung Pura. Kegiatan tersebut melibatkan PIKI Kota Pontianak, GAMKI, GMKI, dan Perkantas. Ketua DPC PIKI Kota Pontianak, Ahmad Tanjaya, mengatakan aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah. Ahmad menyebut masker yang dibagikan merupakan bantuan dari DPC PIKI Kota Pontianak. Kegiatan serupa juga berpeluang kembali dilakukan dengan menyesuaikan kondisi cuaca dan kualitas udara.
11: Ini kami dari PIKI Kota Pontianak, dari GAMKI dan GMKI dan juga Perkantas Kota Pontianak melakukan pembagian masker sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di Kota Pontianak. Dari sinergi ini kita dan kolaborasi ini kita sudah melakukan yang kedua kalinya. Sementara kita masih pakai titik yang di Untan ini, Bundaran Untan.
10: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk tetap menggunakan masker dan menjaga kesehatan. Helmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kualitas pengurus dalam tata kelola administrasi organisasi. Salah satunya melalui kegiatan capacity building. Berikut laporannya.
12: Pertama,
5: Pelaksanaan capacity building oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Provinsi Kalimantan Barat ini melibatkan para pengurus KORMI, induk olahraga, dan pegiat olahraga masyarakat. Kegiatan ini berfokus pada penguatan tata kelola organisasi dan transparansi administrasi. Ketua KORMI Kalimantan Barat Harrison menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas ini diikuti oleh perwakilan pengurus KORMI dari 13 kabupaten kota serta induk organisasi olahraga Inorga se-Kalimantan Barat. Langkah ini dinilai krusial mengingat peran dan skala organisasi yang kian meluas. Harrison menekankan pentingnya kerapian dan ketertiban tata kelola administrasi di tubuh KORMI mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota.
12: Tawi, KORMI ini kan semakin lama semakin besar dan mempunyai misi untuk menyehatkan masyarakat melalui olahraga, ya. Nah, ini yang harus kita berikan capacity building, peningkatan kapasitas kepada seluruh pengurus KORMI, pegiat olahraga, pengurus cabang, agar mereka dapat memaksimalkan fungsi organisasi ini dalam rangka mengajak masyarakat berolahraga, ya.
5: Dukungan penuh terhadap penguatan kapasitas ini juga disampaikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disporapar Kalimantan Barat. Kepala Bidang Olahraga Disporapar Kalimantan Barat Eko Akbar Setiawan menyatakan, pemerintah provinsi berkomitmen mendukung eksistensi KORMI, satu di antaranya melalui alokasi dana hibah. Eko turut memberikan apresiasi atas rekam jejak tata kelola keuangan KORMI Kalimantan Barat dalam 2 tahun terakhir yang dinilai sangat tertib dan sesuai prosedur. Di mana dalam laporan pengurus, KORMI Kalimantan Barat masuk pada kategori terbaik ketiga se-Indonesia dalam tata kelola tertib administrasi.
13: Sehingga penguatan kapasitas building ini menjadi dasar asas tunggal bagaimana pengefektifan efisiensi anggaran, penggunaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban itu dapat diorganisir dengan baik oleh sumber daya manusia yang berada di organisasi KORMI Kalimantan Barat.
5: Kepala Bidang Olahraga di Disporapar Kalimantan Barat Eko Akbar Setiawan menambahkan kepada organisasi masyarakat untuk tetap tertib administrasi dalam pengelolaan dana hibah meski nilainya tidak besar, tapi penggunaan dan pelaporan harus diperuntukkan untuk organisasi sesuai aturan yang berlaku. Muhammad Rokib, Boyke Sinurat melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat pagi Iskandar, silakan laporan Anda.
15: Selamat pagi rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini Senin 14 September 2026 berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Kondisi cuaca secara umum cerah berawan dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sintang. Untuk siang hingga sore hari nanti dominan cuaca berawan dengan diselimuti kabut asap. Namun terdapat potensi hujan ringan tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang, Kuburaya. Hingga malam hingga dini hari nanti, dominan juga cuaca berawan dengan diselimuti kabut asap, namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian kecil Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 45 hingga 98%. Peringatan dini waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Waspadai pula potensi hujan yang dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 893 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, mendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
4: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
3: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat

Mencerdaskan melalui program acara Sangsi, saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sangsi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: informasi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI. Kali ini pukul 6.35 kami hadir kembali di ruang dengar Anda, kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Senin 14 September 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami yang telah terhubung via Zoom Meeting dari RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Fatih.
3: Selamat pagi Fatih.
1: Baik, di sana sudah tampak rekan-rekan kami pendengar, ada Herlinda, Syarifah Dini, dan juga Wahyu Putra. Dan untuk mengawali jumpa kita pagi ini, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan Herlinda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kalau di Kabupaten Sintang sendiri di pagi hari ini jalanan masih terlihat sepi, tapi memang beberapa sekolah hari ini sudah masuk seperti biasa. Tetapi untuk kabut asapnya masih sepertinya belum berkurang rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Herlinda ya. Semoga ini anak-anak masih dalam kondisi yang fit juga ya, karena sudah mulai sekolah di Sintang pendengar. Kita ke Sanggau bersama rekan Dini. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau Dini?
3: Kalau di Sanggau pagi hari ini udah beberapa hari ini makin cukup pekat nih ya Fatih ya, kabut asapnya. Dan di pagi hari ini masih kayak mendung-mendung gimana gitu. Dan juga kalau untuk anak-anak sekolah ini masih diperpanjang ya sampai minggu depan ya, baru pada masuk ya, dan semoga lah kita diguyur hujan lah untuk wilayah kota Sanggau nih Patih.
1: Baik, jadi sampai hari ini masih belum hujan di Sanggau Dini?
3: Belum ada, udah hampir 2 minggu nih Patih.
1: Baik, kita ke Sambas bersama rekan Wahyu di sana, bagaimana kondisi terkini Wahyu?
4: Ya, pagi hari ini Kabupaten Sambas seharusnya lebih baik dari sebelumnya karena kemarin sempat turun hujan rekan Fatih di sore hari dengan intensitas yang cukup tinggi, dan pagi hari ini sepertinya terpantau mendung dan memang kondisi asapnya juga lebih berkurang dibanding dengan hari-hari sebelumnya rekan Fatih. Nanti akan kita sampaikan ke informasi selanjutnya.
1: Baik, begitupun di Kota Pontianak ya, hari ini Senin 14 September. Alhamdulillah pagi ini juga sudah tidak setebal kemarin kabut asap ya pendengar, walaupun masih ada kabut asap ya karena kemarin juga sempat turun hujan ya di wilayah Kota Pontianak, sedangkan pagi ini masih dominan berawan untuk cuaca. Informasinya anak-anak masih diperpanjang ya belajar dari rumah pendengar di Kota Pontianak, sedangkan untuk lalu lintas kami lakukan pemantauan melalui live CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Simpang Pajak, saat ini terpantau jalanan tidak seramai biasanya ya, masih terpantau ramai tapi tetap masih lancar ya, dan juga jarak pandang masih tampak berkabut pendengar. Itu dia update informasi yang dapat kami sampaikan. Kemudian kita akan masuk ke informasi pertama dari RRI Pontianak. Sebelumnya kami juga mengajak Anda pendengar untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87, serta juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kabut asap yang pekat menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat pada Sabtu kemarin berdampak penurunan jarak pandang atau visibility di bawah 600 meter, sehingga semua operasi pemadaman karhutlah di wilayah Kalimantan Barat melalui udara dibatalkan menggunakan helikopter waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau MC menggunakan Kasa Alpha 2105 milik TNI Angkatan Udara dan Jasa Grand Caravan 208B milik BNPB. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar, Daniel, membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Basecamp Pontianak. Daniel menuturkan, jika tidak terkendala faktor visibility, seharusnya pada Sabtu kemarin, 9 helikopter waterbombing itu melakukan pemadaman karhutla, diantaranya di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah yang terindikasi adanya titik api berdasarkan data dari BMKG Supadio. Sementara itu pendengar, Letu PNB Andi Satria dari Skadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan operasi modifikasi cuaca di Kabupaten Kayong Utara dan daerah-daerah yang memiliki potensi awan hujan. Itu dia informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak, pendengar. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau di mana Wakil Bupati Susana Herpena pimpin pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Tayan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Syarifah Dini.
3: Oke, baik Fatih, ya ini Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena ini memimpin operasi pemadaman kebakaran lahan di Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir pada hari Sabtu kemarin, 12 September 2026. Kebakaran yang sudah 4 hari melahap kawasan perbukitan itu juga hingga hari ini ya masih belum berhasil dipadamkan. Dan ia mengungkapkan medan yang sulit dan berada di atas bukit menjadi kendala Satgas ya untuk memadamkan api. Tim di lapangan juga tetap semangat ya dan bertanggung jawab yang ditunjukkan dengan membuatnya bangga sekaligus haru. Selain lokasi yang terjal dan berbukit, Susana juga mengungkapkan kesulitan tim di lapangan selama memadamkan api. Dan api harus segera dipadamkan karena berjarak sekitar 800 meter ya dari jalan utama yang menjadi lalu lintas masyarakat Kalbar. Dan dia mengimbau masyarakat yang melintas kawasan tersebut agar berhati-hati sebab kebakaran yang terjadi membakar lahan gambut. Fatih.
1: Terima kasih rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Sementara itu pendengar, Polsek Sokan bersama dengan Desa Nanga Potai bangun sumur bor untuk mencegah karhutla. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di RRI Sintang, Herlinda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di mana upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini terus dilakukan Polri bersama masyarakat. Nah, salah satunya melalui penyediaan sarana sumber air dengan pembuatan dan pemasangan sumur bor di Desa Nanga Potai, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi. Nah, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergitas antara Polsek Sokan, pemerintah Desa Nanga Potai, dan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla khususnya di tengah kondisi musim kemarau. Nah, Kapolsek Sokan Ibtu Noviar Yunus menyampaikan ketersediaan sumber air ini menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan karhutla. Nah, dengan adanya sumur bor di lokasi yang mudah dijangkau, diharapkan proses penanganan kebakaran ini dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi titik api. Nah, pencegahan karhutla ini membutuhkan kesiapan dan kepedulian bersama. Jadi sumur bor ini diharapkan dapat menjadi sarana pendukung bagi masyarakat dan petugas apabila terjadi kebakaran sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Nah, tidak hanya untuk kepentingan penanggulangan karhutla, sumur bor tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat Desa Nanga Potai untuk memenuhi kebutuhan air. Nah, terutama ketika musim kemarau dan ketersediaan air ini menjadi terbatas. Nah, sumber air tersebut dipersiapkan sebagai sarana pendukung bagi petugas dan masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Desa Nanga Potai dan sekitarnya. Nah, keberadaan sarana ini diharapkan semakin memperkuat kesadaran masyarakat bahwa pencegahan karhutla itu merupakan tanggung jawab bersama. Nah, masyarakat juga dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta melaporkan apabila menemukan adanya titik api. Nah, Polsek Sokan bersama pemerintah Desa Nanga Potai turut mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat sumur bor tersebut agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Nah, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun sebagai sumber air dalam penanganan karhutla. Nah, melalui langkah sederhana namun bermanfaat ini, sinergisitas antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya karhutla di Kabupaten Melawi. Demikian kembali ke rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Herlin di atas laporan Anda dari Sintang ya, tadi informasinya dari Melawi. Kemudian kita ke Sambas yang kembali turun hujan. Informasi yang akan disampaikan oleh rekan Wahyu selengkapnya ini mengenai kualitas udara yang membaik ya, walaupun asap masih ganggu pelayaran. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu Putra.
4: Bayer Karawati kemarin Kabupaten Sambas kembali turun hujan atau tepatnya di Sambas Kota. Ini menandakan berarti Kota Sambas sudah 3 kali ya di periode bencana karhutla ini turun hujan. Dan itu sontak membuat kualitas udara di Kabupaten Sambas juga kembali membaik dengan rata-rata biasanya di angka 200 sampai dengan 300 atau dalam keadaan berbahaya, tidak sehat. Sekarang sudah dalam keadaan sedang di angka 70 sampai dengan 72. Rekan Fati, dan pagi hari ini adalah kali pertamanya setelah 2 bulan hari ini awan kelihatan di Sambas. Nah, itu adalah kabar yang cukup baik untuk Kabupaten Sambas dan sekitar. Namun di kecamatan-kecamatan lain sebenarnya di Kabupaten Sambas juga masih ada yang belum turun hujan, terutama di Kecamatan Pemangkat, kemudian Kecamatan Palu, itu ternyata belum turun hujan. Itu juga yang membuat memang kabut asap ini atau kebakaran hutan dan lahan dihitung mengganggu pelayaran di perairan Sentete ataupun pelabuhan Sentete yang ada di Kecamatan Pemangkat. Dan memang ini disampaikan oleh staf keselamatan pelayaran KSOP kelas 4 Sentete yang memang menyampaikan sampai dengan sekarang masih banyak penundaan pelayaran yang terjadi di pelabuhan Sentete karena memang jarak pandang yang semakin pendek katanya, dan ini juga meningkatkan kemungkinan kecelakaan kapal, dan belum ada kondisi yang membaik sampai dengan sekarang katanya. Kemudian untuk wisata di Kabupaten Sambas seperti beberapa pantai di Kecamatan Temajuk juga menyampaikan keluhannya karena memang kunjungannya semakin berkurang, dan juga pelayaran yang dilakukan oleh masyarakat Palu terutama teman-teman nelayan ini juga mengalami pengurangan jadwal karena memang tidak bisa turun ke laut. Karena itu dia tadi jarak pandang yang memang tidak bagus, dan sekarang katanya akan ada cuaca ekstrim di beberapa waktu ke depan, itu yang kemudian membuat para teman-teman nelayan masih mengurangi jadwal melaut mereka di Kecamatan Palu, Rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih Rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Anda dapat melaporkan situasi di sekitar Anda pendengar. Seperti kali ini kami mendapatkan informasi dari Kabupaten Mempawah ya, tepatnya di Segedong, dari salah satu pendengar kami ada Sanusi yang bergabung. Selamat pagi. Di Segedong pagi ini masih pekat dan menyengat sekali untuk kabut asapnya ya. Baik, terima kasih informasi yang telah disampaikan pendengar. Dan kami akan segera kembali mengupdate informasi seputar Kalimantan Barat untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
0: 92,1 Pradua FM terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, tout est moi. Je suis
0: dehors. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
6: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirim ini salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho ho ho ho ho ho ho.
7: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok buang, banyak panikku.
7: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
9: Ayo,
10: nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar untuk update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat edisi hari ini Senin 14 September 2026. Kami juga masih mengajak Anda pendengar untuk bergabung melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kali ini kita akan update kembali informasi dari Pontianak pendengar, di mana kali ini sinergi organisasi Kristen bagikan masker untuk warga kota Pontianak. Sejumlah organisasi keagamaan di Pontianak berkolaborasi membagikan masker kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik. Aksi ini dinilai dan juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara yang semakin membahayakan, terutama bagi masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah. Pembagian masker sendiri pendengar dipusatkan di kawasan Bundaran Universitas Tanjung Pura dan kegiatan tersebut melibatkan PIKI Kota Pontianak, GAMKI, GMKI, dan Perkantas. Ketua DPC PIKI Kota Pontianak, Ahmad Tanjaya mengatakan, aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih beraktivitas di luar ruangan. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk tetap menggunakan masker dan menjaga kesehatan. Itu dia pendengar informasi yang dapat kami sampaikan dari Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau, di mana krisis air bersih DPRD desak perusahaan untuk turun tangan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di sana, Haris Syarifah Dini.
1: Ya, ini Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengki mendesak Perumda Tirta Pancur Aji Sanggau dan pemerintah daerah lebih responsif ya terhadap persoalan warga yang mengalami kekurangan air bersih. Ia menilai krisis air sebagai persoalan kebutuhan dasar yang membutuhkan penanganan cepat dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kabupaten. Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak juga memiliki tanggung jawab sosial ya terhadap masyarakat di lingkungan, dan keterlibatan tersebut juga dinilai dapat menjadi solusi konkret ya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga ketika pasokan mengalami gangguan. Hengki juga menekankan kepedulian dunia usaha juga tidak boleh sekedar diwujudkan ya melalui program yang bersifat formalitas. Bantuan harus juga diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, termasuk penyediaan air bersih sebagai kebutuhan yang mendesak. Dan ia berharap pemerintah daerah ya, Perumda, dan perusahaan membangun koordinasi yang lebih kuat agar persoalan air bersih tidak berlarut-larut. Dan menurut Hengki, gotong royong seluruh pihak juga menjadi kunci memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih secara cepat ya, sekaligus menunjukkan kehadiran negara dan dunia usaha di tengah persoalan warga Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya pendengar dari dunia pendidikan. Kita ke Sintang, di mana MTS Negeri 1 Sintang terapkan modul ajar terintegrasi pendidikan kependudukan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, di mana MTS Negeri 1 Sintang ini melaksanakan kegiatan coaching tindak lanjut hasil supervisi akademik modul ajar terintegrasi pendidikan kependudukan di Aula MTS Negeri 1 Sintang. Dan kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya madrasah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, nah khususnya dalam mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan dan ke dalam modul ajar yang digunakan oleh guru. Nah, coaching juga menjadi bentuk tindak lanjut konkret terhadap hasil supervisi akademik yang telah dilakukan di lingkungan MTS Negeri 1 Sintang. Nah, pelaksanaan kegiatan tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut dari program Hari Belajar Guru yang telah dilaksanakan pada 27 hingga 28 Agustus 2026 dengan fokus pada penyusunan modul ajar terintegrasi pendidikan kependudukan dan ekoteologi. Nah, melalui kegiatan sebelumnya, para guru telah mendapatkan penguatan dan pengalaman dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan berbagai persoalan kependudukan dan lingkungan. Nah, selanjutnya, melalui kegiatan coaching ini, modul ajar telah disusun, ditelaah, dan disempurnakan agar semakin implementatif dalam proses pembelajaran. Fokus utama kegiatan coaching adalah memastikan bahwa integrasi pendidikan kependudukan ini dapat terlihat secara nyata dalam perangkat dan proses pembelajaran. pembelajaran di madrasah. Nah, pendidikan kependudukan diharapkan tidak berhenti pada pencantuman materi atau tema semata, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pengalaman belajar murid melalui konteks kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, guru diarahkan untuk memperhatikan keterkaitan antara tujuan pembelajaran, materi, aktivitas pembelajaran, asesmen, serta konteks kependudukan yang relevan. Nah, dengan demikian, pembelajaran diharapkan mampu membangun kesadaran murid mengenai pentingnya kualitas penduduk, perencanaan, kehidupan, kesehatan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, kegiatan coaching ini juga menjadi ruang refleksi bagi para guru untuk melihat kembali hasil supervisi akademik yang telah dilakukan. Jadi berbagai temuan dan catatan dari proses supervisi ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan terhadap modul ajar maupun praktek pembelajaran. Nah, Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh guru yang telah mengikuti rangkaian kegiatan pengembangan kompetensi tersebut. Nah, supervisi bukan untuk mencari kesalahan guru, tetapi menjadi bagian dari proses untuk melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, dari situlah kita melakukan tindak lanjut agar pembelajaran kita semakin berkualitas. Nah, melalui kegiatan coaching tidak lanjut hasil, tindak lanjut hasil supervisi akademik modul ajar terintegrasi pendidikan kependudukan ini, MTS Negeri 1 Sintang kembali menegaskan komitmennya untuk membangun budaya belajar bagi guru secara berkelanjutan. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan modul ajar yang semakin berkualitas dan implementatif, sekaligus memperkuat penerapan sekolah siaga kependudukan atau SSK di lingkungan madrasah. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke Kang Fatih.
0: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan dari Sintang. Kemudian pendengar, Pemkab Sambas dorong PLB Temajuk naik status. Kali ini informasi pariwisata perbatasan ya yang akan jadi andalan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Wahyu Putra.
3: Benar sekali rekan Fatih, pemerintah Kabupaten Sambas kembali mendorong agar PLB Malaysia ini ditingkatkan setelahnya PLBN, pos lintas batas negara, karena memang langkah ini diambil untuk membuka akses mobilitas tentunya dan kunjungan wisatawan domestik yang lebih luas dan optimal, karena memang kemarin akses PLB Temajuk Teluk Melano yang sebelumnya telah diaktifkan kembali pada Agustus kemarin ya, tanggal 21 2026, untuk membuka peluang tadi perdagangan pariwisata dan mobilitas ekonomi warga lintas negara. Tapi karena memang statusnya PLB ini belum terlalu besar jangkauannya, karena memang belum bisa akses internasional untuk perdagangan dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Sambas dalam hal ini menilai memang pengembangan desa Temajuk tidak boleh berhenti sampai di situ dan sedang mengupayakan untuk mengoperasikan, untuk menjadikan status PLB biasa ini menjadi pusat lintas batas negara ataupun PLBN. Dan memang pengembangan kawasan terintegrasi ini telah disampaikan juga oleh Baperinda Kabupaten Sambas yaitu Sherly, untuk menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur terlebih dahulu, kemudian ekonomi dan pariwisata secara terpadu agar pertumbuhan kawasan perbatasan ini tidak berjalan sendiri-sendiri nantinya. Rekan Fatih, hal itu sama dengan yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata, kemudian juga teman-teman daripada perbatasan BNPB dengan apa kurang lebih sama, agar ini nanti statusnya naik menjadi PLB.
0: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas barusan, juga merupakan informasi terakhir pendengar menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 14 September 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sanggau Sintang dan juga Sambas.
1: Terima kasih Fatih.
0: Baik, di sana dari rekan kami pendengar Herlinda, Dini dan juga Wahyu Putra. Semoga sehat-sehat selalu ya rekan-rekan ya.
1: Amin.
4: Oke, siap.
0: Tetap semangat di hari Senin. Dan pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
5: Informasi terkini dari berbagai

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berani yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000 ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayung Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya. Visibility itu kan kita di 2.000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama